bak penampungan mata air Desa Sainoni, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, jajaran Polsek Miomafo Timor bersama masyarakat setempat bergotong royong melakukan pemagaran terhadap bak penampung tua tersebut. Pemagaran sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Menurut Ibda Cornelis, bersama dengan personil Polsek Miomafo Timur melakukan kerja bakti pada Kamis 17 September lalu di kawasan embung atau cekdam Oetfo, Desa Sainoni. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan warga, khususnya anak-anak yang berada di sekitar lokasi penampungan air. Beralih ke informasi berikut, air panas Tuti berada di Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Dari pusat kota Kalabahi, destinasi ini berjarak sekitar 40 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Daya tarik utama air panas Tuti adalah semburan air panas yang muncul langsung dari dalam tanah. Di sekitar sumber air, batu-batu kecil disusun membentuk lingkaran, sehingga semburan air mengarah lurus ke atas dan menjadi pemandangan yang unik. Meski akses menuju lokasi masih cukup menantang, karena jalan berbatu dan beberapa bagian rusak, perjalanan tetap terasa menyenangkan. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan disuguhi panorama alam yang indah, hingga rasa lelah seolah terbayar saat tiba di lokasi tersebut. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christian, sampai jumpa. 4 km.

Empat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Rai Jua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional, hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Rai Jua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka. Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai, dan Monebeo itu. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau ngomong biasa-biasa loncat-loncat kegirangan, tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu ledo, disebut juga keretnya muhu. Keretnya muhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perempuan orang menang, merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian, kalau Tauleonya. Nah, ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi dan apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, nah kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari ledo harus ada laki-laki dan perempuan, dan sekurang-kurangnya tiga. Tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Tuh, untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau ledo ini ada dua babak. Dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga agen, adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa? Kalau dalam konteks adat, itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya, apa, lagu Ngararai, itu lagu untuk lagu, sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang di orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu itu, kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenang, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus, dan tapi kan seiring perjalanan waktu generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Nambelole. Nambelole itu artinya dicari, dikenang, aduh, ditelusuri dan diceritakan terus-menerus macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa dia mau mengungkapkan sebetulnya begini, dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia, tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa, orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya, dia kan ada nama kesayangan, nama kesayangannya, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu, pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari Maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka, lalu juga mengungkapkan tentang iden apa keuletan dari kalau dalam upacara Tauleo oleh almarhum itu mendiang itu yang mendiang apa itu, mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, berarti masuk ke babak kedua. Sudah babak kedua itu masuk dengan namanya tekalenada. Itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa, biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri, dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar, menari ledo saya sebentar, lalu di situ mereka here, istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa, gerakan kaki diangkat setinggi lutut 3 kali baru digoyang, begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat, lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi, itu ihi sudah, itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan gonya itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga gonya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir, mereka nanti berdiri di pinggir. laki-laki sudah yang ledo, dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu, langsung dengan itu. Lalu ya ini sedikit lama, biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti, tapi kalau mereka masih pada ini ya orang bilang taruh terus, here istirahat lagi sedikit. Coba ini mereka buat ini apa saya tahu itu buat yang bilang penyuru pakai pedang, menunjukkan pedang begini, jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerangan. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang maka satu orang harus ulang dua kali. Kalau empat orang aman, langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalen nada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Nah, kalau kita mungkin kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan high rate. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Sabu Raijua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri, mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap itu, kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang

0: generasi yang keberapa sekarang dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngarah rai itu kalau dalam penuturannya khusus dan rai juai, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah, atau ya mau dibilang unik-unik ya, orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari ya apa, ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi Ngarah Rai itu ya, jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu tuh, dulu kalau dulu itu lagu ngarah judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje ya. Dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tetapi dia pernah, hehe Leo ini, kirenimu sehe Leo ini, dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge, muneka jalangerai, timai hirai tare, anadeo pulukati. Lalu artinya, dicari, dikenang lelaki kaya raya, jaya dan makmur kala itu, putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia, tidak dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung. Jadi sudah mulai berbeda-beda dari, tapi intinya tetap sama, mengenang Ngarah Rai dan juga ya Maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa, seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian, apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan. Laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu ya tadi, apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana, juga menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan yang kata-kata tidak ya senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Baniketo, namanya itu tidak boleh memang. Kan Baniketo itu istrinya Majar. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggol secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini, kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda, tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
1: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngarah Rai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngarah Rai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
0: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan

0: ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di jadi ini dengan tambur bisa satu bisa dua. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari tiga ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan kita ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoid yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja, irama musiknya ikut. Seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang. Dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan dan momen itu apa yang mau diungkapkan dari situ itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya sekarang kan biasa ya, motifnya mana yang saya suka warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib tidak bisa sesuka hati kalau tempat ini ada di motif itu. Nah sekarang sudah beda lalu juga pergeseran nilai ya dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya ada ungkapan ada korelasi atau hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh merokok sementara orang menari dan ini tidak boleh tapi sekarang kan di area itu saja orang itu tidak malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu ya mungkin juga ini jati diri saya tapi sudah sesuai dengan zamannya jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham angkat kaki saja saya bilang kalau angkat kaki kalau mau here itu kan kalau dulu kan angkat kaki ada aturannya angkat tangan setinggi ini sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi harus setinggi lutut itu harus serasa begini dan lutut tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah bagi telapak sering kita telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu pokoknya pakaian mana yang menari karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini sekarang tidak lagi jadi sudah aman itu sekarang jadi soal pakaian. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu sudah mulai tambah-tambah ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih mungkin karena dia memiliki adalah jadi ya sudah tampilkan begitu.
1: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Stone.

pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak.

103,4 megahertz. Kebalik ya, 104,3 ya. Iya, biasalah bapak mama bahas lo daerah dong semua pagi-pagi ya. Oh, terkadang pagi itu bagi sebagian orang nyawa belum terkumpul. Jadi untuk fokusnya pun belum terlalu bagus ya. Dan tadi lagu Elemoto, lagu daerah dari Pulau Sabu ya. Dan lagu ini menceritakan tentang nasihat dari orang tua bagi anak-anak muda ataupun perantau, khususnya anak-anak Dohau, anak-anak orang Sabu, agar sone melupakan dong punya kampung halaman, biarpun dong sudah hidup sukses dan senang di tanah rantau, dan kembali pulang ke tanah Sabu ya, ke Hau, untuk bisa membangun tanah seribu dewa ini. Itu sebutannya ya. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine masih menemani bapak mama bahas saudara dong semua.

0: Pendengar, Timur Tengah Selatan merupakan salah satu daerah yang berpenduduk asli orang Dawan atau biasa disebut dengan Atoin Meto. Masyarakat Dawan Timur Tengah Selatan menghargai setiap proses dalam kehidupan ini, mulai dari kelahiran, perkawinan, sampai kematian. Perkawinan untuk mereka adalah sebuah peristiwa sakral, di mana di dalamnya terdapat sebuah ritus penurunan marga atau fam, atau biasa disebut kaos nono. Seperti apa ritual adat ini? Mari kita dengarkan penuturan Ibu Maria Kause Kase, pemimpin Sanggar Bisopo yang berasal dari Timur Tengah Selatan.
1: Kalau kita berbicara tentang kaos nono, yang pertama-tama adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk masuk pada perkawinan. Dari situ laki-laki mengenal perempuan, maka untuk harga diri dari perempuan itu tidak diinjak-injak. Maka di situ ada kata peminangan atau masuk minta nona pakai opo mama. Jadi opo mama tadi itu berarti juga bu masuk minta nona pakai opo mama. Nah nanti masuk minta nona ada satu istilah lagi, yaitu puah makuke maun makuke. Puah itu pinang, manusiku adalah siri. Makuke itu artinya masuk minta awal. Pengenalan. Nah, maksud minta jadi berarti tukar cinta, berarti itu sudah ada tunangan. Ada tunangan, jadi tidak ada orang ganggu ini perempuan lagi. Laki-laki juga tahu diri. Sudah itu baru sampai ada julid antara dua pihak, antara pihak nona dan laki-laki. Bertemu dan membicarakan lagi bagaimana nikah adat dan nikah cerita.
0: Tradisi ini menurut Ibu Maria sudah ada semenjak zaman nenek moyang dahulu dan diturunkan dari generasi ke generasi.
1: Kalau untuk tradisi ini sudah dari sejak nenek moyang dan leluhur kita ada, itu sudah ada, itu ada. Apalagi kalau dia sebagai seorang tua adat, itu tidak gampang anaknya diambil orang dan mau pergi. Ya kalau zaman sekarang pergaulan itu yang nanti sebentar baru kita bicarakan, itu tentang pergaulan antara muda-muda. Nah, jadi begini bu, saya lanjutkan pada itu istilahnya kaos nono itu. Jadi nanti di situ ada taitlanan. Taitlanan itu pembersihan. Jadi kalau orang timur dengan orang timur itu silang tempat siri. Jadi entah tempat siri hitung sampai 60 tempat siri atau 50 tempat siri, itu setiap pembicaraan harus diawali dengan luet okok mama, tek okok mama, baru masuk kepada itu pembicaraan. Tidak bisa langsung-langsung.
0: Jika pada zaman dahulu ritual adat ini hanya melibatkan tokoh adat, namun di zaman sekarang ritual adat ini juga melibatkan tokoh agama dan pemerintah.
1: Yang hadir di situ tentu saja yang pertama tokoh agama. Majelis, kalau zaman sekarang ya itu, sudah itu tua adat atau tokoh-tokoh adat, sudah itu pemerintah juga harus ada. Karena pemerintah harus tanda tangan mengetahui apa yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan.
0: Ritual ini biasanya dipimpin oleh orang khusus yang mengerti tentang istilah-istilah adat dan juga silsilah keluarga.
1: Iya, orang khusus yang bisa tahu silsilah, tahu jalannya adat ini, karena adat ini tidak sembarang dibuat oleh siapa. Jadi sudah berdoa baru mulai dengan okok mama, mulai kasih silang okok mama langsung.
0: Okok mama dalam ritual adat ini berfungsi sebagai bahan atau alat pembuka dalam pembicaraan adat.
1: Alat yang pertama yaitu okok mama. Dari laki-laki datang, isinya pinang satu itu melambangkan sapi satu ekor, dan alat di bahu nona itu salembang sapi,

0: Menurut Ibu Maria Kasih, ritual adat Kaos Nono merupakan sebuah langkah yang baik dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun tentunya harus dipahami secara baik makna atau filosofi di balik ritual tersebut.
1: Itu ada nilai tambah adat. Jadi dengan kita menyelesaikan adat itu dan Kaos Nono itu berarti hidup kita tidak ada utang-utang lagi. Tidak ada pikir-pikir kalau suami sudah bawa istrinya pergi, sudah selesai.
2: Jadi yang hidup kita sedang ada perkat di dalam ini.
1: Tidak ada sistem nakit atau utang, tidak. Karena sudah aman. Artinya sudah puncak dalam. Tinggal kita menata rumah tangga.
0: Selaku bagian dari masyarakat Atoin Meto, Ibu Maria berharap agar ke depan generasi muda yang ada dapat mempelajari dan juga memahami ritual adat Kaos Nono ini. Bahkan jika mungkin diperkenalkan kepada mereka sejak usia kanak-kanak.
1: Harapan saya ke depan kita tetap melestarikan adat kita ini melalui binaan anak-anak. Karena adat ini kita akan dapat yaitu sumbernya dari anak-anak kita. Baik itu anak perempuan, anak laki-laki, tetap kita menjaga, melindungi mereka sehingga mereka juga tahu adat.
0: Pendengar, ritual Kaos Nono adalah tata cara khas dalam adat perkawinan masyarakat Timor Tengah Selatan yang memiliki nilai filosofis yang tinggi dan sudah sepatutnya dipertahankan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Inspirasi pendengar sesaat pagi Anda bisa ikuti dialog Kupang menyapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk yang
3: Bapak Mama, Saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Kota Atambua di Kelurahan kami di Kantor Lurah Atambua pada Kamis 17 September 2026 lalu melaksanakan cek kesehatan gratis, pelaksanaan tracking tuberkulosis menggunakan alat portable X-ray yang terintegrasi. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam mendeteksi secara dini penyakit TBC karena melalui tracking TBC memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih jauh. Dengan menggunakan teknologi portable X-ray, petugas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan deteksi penyakit. Beralih ke informasi berikut. Keikutsertaan Kenari Alor Production dalam Pekan Wisma Raya 2 menjadi ruang untuk memperkenalkan seni tari dan budaya alor kepada masyarakat. Penampilan penari muda dalam kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus tampil di ruang publik. Penampilan tersebut melibatkan penari dari kalangan pelajar. Bagi Kenari Alor Production, keterlibatan mereka menjadi pengalaman untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mengenal seni dan budaya alor secara langsung. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Sistem kerja
2: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama Bahas Saudara di Bapote. Jadi bukan Bapote ya, obrolan akam sih. Jadi katong tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini kan memiliki banyak sekali spot-spot tempat wisata yang sangat cantik ya, masih alami juga. Dan ini juga kalau mau dibilang sih banyak menarik perhatian wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi ketompung tempat-tempat wisata. Nah, kira-kira bagaimana caranya ya peran dari anak-anak muda untuk mengubah potensi lokal menjadi daya tarik wisata? Sudah bersama-sama dengan Ketong di pagi ini ada Kakak Gilang Adi Prakarsa, Prakasa ya. Jadi Kakak Gilang ini merupakan putra pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Langsung saja beta menyapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Kakak Gilang.
3: Selamat pagi Kakak, salam sehat
2: kepada kita soal penerikan retribusi. Dan Kakak Gilang ini ya, putra pariwisata Nusantara NTT 2025 ya. 2026, sorry salah ya. Baik, dia kita koreksi bahwa 2026. Nah Kak Gilang, kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi beta juga penasaran, bapak mama juga penasaran ya. Kira-kira awal mula sampai Kakak Gilang tertarik untuk mendaftarkan diri dan menjadi putra pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur tahun 2026 ini seperti apa? Silahkan.
3: Oke, baik. Sebetulnya memang dalam prosesnya cukup panjang karena di petungnya mewakili kecamatan untuk beradu di ajang kabupaten. Kemudian kita bergerak ke tingkat provinsi waktu itu diselenggarakan oleh Yayasan Eljun sendiri. Bersaing bersama rekan-rekan hebat dari berbagai provinsi dan hati Tuhan dipercayakan untuk mewakili Nusa Tenggara Timur sebagai putra pariwisata Nusantara.
2: Baik, baik. Tentu ada yang memotivasi ataupun apa yang membuat Kakak Gilang termotivasi untuk kayaknya kita harus daftar jadi putra pariwisata Nusantara ini.
3: Oke, jadi sebetulnya terkait motivasi itu sebetulnya ada satu pengalaman yang membuat saya kayaknya cukup harus berbicara nih untuk bagaimana caranya kita mengembangkan pariwisata. Karena waktu itu ketika berada di lapangan, khususnya terkait infrastruktur dan aksesibilitas yang cukup mengenaskan di potensi wisata yang cukup bagus sebetulnya, tetapi di sini infrastruktur dan aksesibilitasnya cukup rendah, sehingga di sini saya mau merepresentasikan NTT sebagai pariwisata di mana sebetulnya ini adalah negeri titipan Tuhan, tetapi kurang diperhatikan dan kurang diberdayakan dengan baik. Jadi di sini saya mau menyampaikan berbagai advokasi, kemudian informasi serta masukan-masukan bukan atas yang cukup membuat saya tergugah.
4: Tadi disebutkan oleh Pak
3: bagaimana caranya untuk bagaimana kita caranya untuk mengembangkan pariwisata
2: bekerjasama dengan ini tanggung jawab besar bukan? Atau sangat besar ya. Sudah adakah bayangan kira-kira seperti apa nanti untuk mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur?
3: Transaksi digital. Apakah memang jadi untuk bayangan itu sudah dipersiapkan karena kita mewajibkan untuk membawakan satu presentasi menggambarkan bagaimana itu Nusa Tenggara Timur. Dan di sini saya yakin sekali karena Nusa Tenggara Timur yang saya seperti saya sampaikan tadi bahwa NTT adalah surga titipan Tuhan, khususnya di wisata.
2: Baik, baik. Ketong tahu bahwa untuk tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur ini kan yang lebih terkenal itu Labuan Bajo ya. Itu sangat terkenal sampai ke luar negeri mancanegara. Wisatawan mancanegara datang setiap tahunnya bahkan setiap bulan untuk mengunjungi melihat keindahan dari Labuan Bajo. Padahal ketong tahu sendiri bahwa ada tempat-tempat wisata yang masih tersembunyi. Anak sekarang bilang hidden gems ya, yang masih tersembunyi dan ini memiliki potensi juga untuk dikembangkan. Nah, sebagai putra pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur 2026, kira-kira seperti apa ya cara dari Kakak Gilang untuk mempromosikan tempat-tempat wisata yang masih banyak sebenarnya ya di Nusa Tenggara Timur yang bisa juga dikunjungi oleh wisatawan baik itu yang domestik maupun mancanegara. Silakan.
3: Yeah. Oke, okay, baik. Sebetulnya kemarin saya melakukan persiapan presentasi dan di Nusa Tenggara Timur sendiri kita banyak sekali mengetahui bahwa destinasi wisata itu bukan lagi cukup tetapi sudah sangat. Saya bagi menjadi tiga cluster, ada destinasi wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Jadi di tiga destinasi ini saya memilah karena bukan hanya alam yang kita punya, tetapi sejarah seperti situs Bung Karno, Taman Tertinggi Bung Karno, kemudian wisata budaya, rumah adat, dan lain sebagainya itu perlu dikembangkan. Karena potensi-potensi ini sangat berkolerasi dengan yang namanya perkembangan wisata yang berkelanjutan. Seperti rumah adat atau desa Werebo itu mulai eksis di mancanegara juga karena banyak wisatawan dari mancanegara yang datang ke desa Werebo. Kemudian wisata sejarah yang tadi saya sampaikan bahwa ada situs Bung Karno di mana itu krusial dengan Indonesia khususnya dalam lahirnya lima dasar yang ada di Indonesia. Jadi tiga kluster destinasi wisata itu yang saya akan bawakan dan akan perkenalkan bahwa NTT bukan hanya indah terkait alamnya, tetapi budayanya, kemudian sejarah dan bagaimana warm hospitality-nya, masyarakat yang begitu hangat dari responsibilitas dan toleransinya.
2: Baik, baik. Jadi sejarahnya ya. Jadi bukan hanya terkenal karena alamnya, tapi sejarahnya. Dia punya tenun ikat dan juga kuliner ya kakak ya.
4: Tasman sendiri mungkin punya pengalaman terkait dengan itu, hal-hal apa
2: yang harus
4: dipersiapkan supaya peralihannya ya walaupun
2: bertahap. Ya kakak Gilang, gitu, suaranya putus-putus ya, tidak bisa didengar dengan jelas.
5: Kalau kita melakukan sebuah transformasi itu memang harus jelas ya.
2: Baik.
3: Halo.
2: Iya. Kalau baik. Sudah didengar dengan jelas pagi ini kakak. Jadi bisa dibilang bahwa bukan hanya alamnya saja tetapi sejarah kulinernya dan juga tenun ikatnya ini bisa dikemas ya untuk diperkenalkan ke mancanegara, ke luar negeri begitu ya kakak ya.
5: Transaksinya nanti mau seperti apa dan
2: mekanisme. Iya, kakak Gilang suaranya tidak bisa didengar di pagi ini.
5: Dari Bank Manitas. Halo,
3: cek kakak.
2: Iya, baik. Silakan.
3: Ya, jadi selain tadi destinasi, jadi ada UMKM, di mana UMKM itu sangat-sangat berpengaruh. Contohnya Danau Kelimutu, kakak. Di Danau Kelimutu itu banyak sekali stand UMKM. Di situ terasi karena ketika wisatawan atau mancanegara datang, bukan hanya terkait pengalaman, karena pengalaman itu masuk dalam satu salah satu poin dalam terpesona. Ya, jadi ketika mereka datang bukan hanya pengalaman dari destinasi wisata itu, tetapi mereka bisa merasakan bagaimana kuliner dari Nusa Tenggara Timur. Ya, mereka bisa rasakan dan mereka bisa bawa pulang. Kemudian mereka bisa sampaikan bahwa NTT ini punya kuliner seperti ini, cita rasanya seperti ini, makanan khasnya seperti ini. Jadi banyak sekali yang bisa dikorelasikan dengan wisata sehingga menjadi wisata yang berkelanjutan bagi Indonesia khususnya Nusa Tenggara.
2: Aktivitas dari para baik, jadi seperti itu ya. Ini bisa menjadi daya tarik utama juga ya.
6: Memang untuk saat ini.
2: Nah, kalau Kakak Gilang melihat sendiri ya, Kakak Gilang melihat potensi-potensi yang ada di daerah-daerah, baik itu yang ada di Flores, Sumba, Rote, Sabu maupun Pulau Timor begitu ya. Kira-kira tantangan terbesar yang seringkali dihadapi oleh masyarakat yang ada di desa-desa khususnya di desa-desa wisata itu seperti apa, Kakak? Untuk mempromosikan potensi
3: wisata mereka. Baik. berbicara terkait potensi juga. Wisata, iya. Jadi secara pengalaman sendiri, kemarin mengikuti salah satu program volunteer di dari Yayasan Pusat Jakarta. Waktu itu saya mengambil divisi ekonomi kreatif. Di sini berbicara terkait potensi. Sebetulnya tantangan terbesar itu adalah masyarakatnya sendiri, kakak. Karena saya melihat bahwa masyarakat sekitar itu jika tidak memiliki wadah, tidak memiliki payung untuk mereka bisa bergerak, itu susah untuk bagaimana mereka mengembangkan potensi. Karena potensi-potensi yang dimiliki dari destinasi wisata itu banyak sekali, seperti hasil buminya, kemudian rumah adat itu menjadi salah satu potensi, kemudian kulinernya juga. Jadi ketika mereka merasa bergerak sendiri, tidak memiliki wadah atau payung yang menjadi bagian dari perjalanan mereka, mereka akan merasa bahwa mereka akan stagnan, tidak diberi ruang atau tidak diberi jalan untuk mereka bisa berkembang. Jadi di sini saya ingin memberitahukan bahwa sebetulnya tidak perlu yang cukup sulit atau susah untuk bagaimana kita bergerak dari peran pemuda, kemudian dari peran karang taruna, peran pemerintah tempat, pemerintah desa khususnya, itu sangat penting. Ketika diberi ruang masyarakatnya untuk menggali atau mengembangkan potensi dari wilayah mereka, mereka bisa pelan-pelan bergerak untuk bagaimana memajukan wisata tersebut. Potensi yang kemarin saya atau mungkin dari pihak lakukan bank, untuk ya, kembangkan di satu desa wisata itu namanya, adalah hasil buminya. Jadi seperti kopi, kemudian kemiri, kemudian biji kakao, bukan hanya sebagai hasil bumi yang mereka panen kemudian mereka jual atau mereka tetapi itulah salah satu daya tarik ketika mereka bisa bereksperimen menjadikan potensi itu sebagai aksesoris yang menarik, seperti kopi atau biji kakao, biji coklat itu kita jadikan seperti aksesoris yang unik, gelang, kalung, bahkan aksesoris lainnya. Di sini itu bisa dipadupadankan dengan kayak busana adat atau baju adat. Jadi hal-hal simpel itu sebetulnya bisa dikembangkan dengan baik jika memiliki wadah atau payung, bahkan ada pergerakan-pergerakan kecil dari masyarakat setempat seperti itu.
2: Baik. Dan tentunya ada ini ya, pelatihan-pelatihan yang diberikan bagi masyarakat setempat ya.
6: Kita tidak betul bisa sekali mengendalikan.
2: Iya. Tapi kalau sejauh ini yang Kakak Gilang lihat sudah ada beberapa desa mungkin yang sudah mulai bergerak untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa mereka untuk dipromosikan begitu Kakak? Ada.
3: Baik, kebetulan ini kembali di ND karena beberapa desa wisata seperti desa Wologai, mereka sangat mengembangkan yang namanya kopi. Jadi kopi adalah hasil bumi, tetapi potensi lain yang mereka bisa kembangkan adalah menjadikan kopi sebagai kalung, kemudian menjadi gelang, dan sumber daya yang sebagai oleh-oleh kecil dalam berupa kopi kemasan yang sekali pedagang maupun untuk wisatawan bisa bawa ketika mereka lagi berkunjung atau dalam perjalanan wisata lainnya. Jadi kenapa kopi dijadikan sebagai aksesoris? Karena di sini bukan, tetapi kemarin ketika memakai itu memberikan cita rasa harum atau wangi yang khusus dari kopi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada desa adat Anggela,
4: sudah mulai diterapkan dari
3: hasil bumi itu biji kakao. Kembali lagi, biji kakao itu bukan hanya sebagai hasil bumi, tetapi bisa

0: sebagai aksesoris
1: Mata
0: ternyata
1: rantai
0: begitu
1: ini
0: Kakak
1: kami
0: Gilang ya.
1: laksanakan sampai
0: Halo Kakak Gilang.
1: pada sekarang itu
0: Baik, jaringan kembali
1: BCAF kita
0: mengganggu di
1: melakukan
0: pagi
1: biaya
0: ini ya.
1: retribusi
0: Ya, dan Bapak Maba, saudara
1: masih
0: dong
1: di
0: semua
1: Jakarta
0: yang mau
1: penerima
0: gabung,
1: retribusi
0: yang mau
1: secara digital
0: tanya-tanya ya,
1: belum sampai
0: silahkan melalui ketompong
1: melaksanakan
0: lain telepon
1: retribusi
0: di 0380833499
1: kami
0: atau di
1: melihat di sini ada
0: 0811
1: kekosongan yang
0: 3820 1043.
1: kebiasaan
0: Ketong sudah
1: transaksi
0: kembali
1: transaksi
0: terhubung
1: digital
0: dengan
1: belum
0: Kakak
1: ada
0: Gilang.
1: Pak
0: Kakak
1: Sisi.
0: Gilang,
2: Halo.
1: Belum
0: iya.
1: adanya yang namanya
0: Tapi menarik ya.
1: kita membangun
0: Bisakah
1: kerjasama
0: mendengar
1: akses
0: suara
1: secara
0: Beta?
1: digital antara konsumen
0: Beta pun
1: dan
0: suara bisa dengar dengan
1: masyarakat
0: jelas kok.
1: sehingga bisa berdampak pada pembayaran retribusi secara digital
0: Kakak Gilang.
1: dari mitra-mitra pedagang ke
2: Halo,
1: karyawan.
2: halo.
0: Iya, sudahkah mendengar
2: Halo,
0: dengan jelas suara kami?
3: Penutupan atau faktanya
2: sudah jelas,
3: kebocoran-kebocoran seperti
0: baik.
3: Apa Pak yang
0: Kakak,
3: kemudian
0: kalau misalnya
3: dalam
0: memang gangguan sinyal, gangguan di
3: ini.
0: Pagi ini bisa off cam
1: terkait dengan
0: tidak
1: tata
0: apa-apa
1: kelola
0: ya.
1: Keuangan,
0: biar ketempung komunikasi juga
1: keuangan, baik
0: bisa lancar.
1: Pembayaran sewa menyewa kios yang
0: baik,
1: dulu
0: Kakak Gilang, tapi menarik ya apa yang tadi Kakak Gilang sampaikan bahwa di ND ya ada masyarakat yang mengubah kopi yang biasanya dijadikan olahan untuk minum begitu ya, sekarang dijadikan aksesoris. Apakah aksesoris gelang mungkin atau kalung, aksesoris dalam bentuk apa Kakak Gilang?
1: Betul-betul ke perusahaan tanpa melalui perantara, sehingga
0: halo?
1: Ada
2: baik
1: SOP-SOP
2: halo,
1: yang terbit,
0: ya, silakan.
1: Alur-alur yang terpangkas.
2: Untuk aksesoris tadi seperti saya sampaikan bahwa ada gelang, ada kalung, kemudian aksesoris itu bisa dijadikan padu-padan dengan baju, kemudian dengan tas. Jadi banyak sekali reaksi dari masyarakat setempat yang bisa kita padu-padankan dengan berbagai macam apa ya, desain kata seperti itu.
0: Kreatif ya berarti ya.
2: Sangat kreatif.
0: Baik-baik. Kalau menurut Kakak Gilang sendiri berarti apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat kita ya, apa yang sudah ada di masyarakat kita ini bisa dikembangkan begitu ya? Tergantung dari kreativitas kita kah atau mungkin butuh modal juga
3: kasih,
0: untuk
3: Pak,
0: bisa mempromosikan
3: Pak,
0: atau cukup dengan menggunakan
3: Pak,
0: media sosial sudah bisa mempromosikan Kotong punya potensi-potensi wisata yang ada di daerah sekitar gitu.
2: Oke, jadi banyak sekali nih Kak opsi-opsi di
3: pandang bank
2: mengembangkan salah satu semua itu menjadi salah satu aspek ya mengembangkan. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara kita mempromosikan. Jadi aksesibilitas atau akses yang ada di desa-desa adat atau desa-desa wisatanya cukup minim seperti jaringan, kemudian ponsel dan lain sebagainya, karena memang masih betul-betul hidup dengan sosial atau dengan adat yang kental. Jadi mereka kurang berkembang dalam media sosial, tetapi harapannya di sini masyarakat itu mampu terbawa atau dibawahi atau dibimbing para stakeholder, kemudian para karang taruna yang dibentuk, bagaimana kita harus berkembang menggunakan media sosial. Itu adalah salah satu aspek. Kemudian yang kedua, modal. Modal ini sebetulnya menjadi salah satu opsi yang cukup perlu dipertimbangkan, karena misalnya tidak diwadahi dengan modal yang cukup baik, mereka kurang ada daya tarik Kakak, karena ketika mereka punya bahan tetapi di bahan-bahan tambahan kayak bahan penunjang itu seperti kayak tali benang dan bahan lainnya itu mereka akan kesulitan untuk bagaimana caranya untuk mengembangkan itu. Jadi sebetulnya modal itu salah satu pertimbangan yang cukup krusial dalam mereka potensi dari aksesoris kreatif yang mereka mau buat. Kemudian selanjutnya adalah relasi kata. Jika mereka mempunyai kualitas, kemudian mempunyai produk, tetapi relasinya belum cukup bagus, belum cukup mapan, mereka akan kesulitan. Jadi harapannya adalah para stakeholder, kemudian para pengrajin atau para pelaku-pelaku wisata di luar sana, harapannya adalah mereka melirik atau melihat masyarakat setempat di mana mereka kalau misalnya bisa membuat aksesoris-aksesoris yang cukup unik.

0: mereka harus melakukan suatu perjanjian atau melakukan satu ikatan agar saling menguntungkan antara para pihak pertama dan pihak kedua tadi. Contohnya adalah salah satu aksesoris yang tadi sudah sampaikan bahwa gelang kopi atau kalung kopi itu kemarin sempat dibawa oleh salah satu desainer ke Thailand Fashion Week di Thailand.
1: Seperti itu ya. Iya, jadi ketika masyarakat sudah berusaha ya dengan modal awal yang kecil-kecilan, itu harus ada relasi juga yang bisa membantu untuk mempromosikan usaha mereka begitu ya. Tapi beta setuju ya. Kalau misalnya modal di Sony ada ataupun modal hanya dari masyarakat saja ya, dia punya ini juga hasilnya akan didapat keuntungan yang kecil juga ya. Kenapa begitu kan? Atau sebenarnya bisa dikembangkan dari desa sendiri gitu kan?
0: Betul. Jadi ini adalah opsi yang dimana mereka bisa pilih. Ketika mereka melakukan suatu kegiatan ekonomi, jadi ini hitungannya berarti kegiatan ekonomi kakek. Mereka melakukan kegiatan ekonomi tersebut melalui modal sendiri. Jadi itu adalah otonomi dari pilihan mereka. Mereka bisa menentukan harga, kemudian menentukan pasarnya seperti apa, sehingga itu secara pribadi, tetapi tidak lari dari bagaimana potensi wisata atau aksesoris itu bisa berkolerasi dengan wisata tadi. Kemudian yang kedua, jika ini dibawahi pemerintah setempat atau pemerintah daerah, jadi kembali lagi modal tersebut paling tidak harus melalui pemerintah setempat, dan bagaimana cara mempromosikannya harus berdasarkan payung atau bimbingan dari pemerintah setempat. Itu menjadi salah satu opsi yang baik karena terkait modal kan sudah disiapkan oleh pemerintah setempat. Iya. Jadi bagi masyarakat dengan komunitas atau bahkan kelompok tenun atau kelompok ekonomi kreatif disiapkan pengembangan potensi aksesoris atau potensi wisata yang berkolerasi dengan wisata tadi.
1: Iya, dan Kak Gilang sebagai anak muda yang juga memiliki perhatian serius untuk perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur ya. Kalau menurut Kakak Gilang sendiri, teman-teman anak-anak muda di NTT ini sudah punya kepeduliankah untuk sama-sama mempromosikan tempat wisata kita, atau perlu ada ajakan begitu ya sehingga semua bisa bergerak untuk memperkenalkan potensi wisata kita? Silakan.
0: Oke, baik. Berbicara terkait potensi dari generasi muda, sebetulnya anak-anak muda NTT sangat-sangat hebat sekali, sangat-sangat berpengaruh dengan yang namanya perkembangan di era globalisasi. Di lapangan, saya melihat bahwa masyarakat NTT, khususnya pada anak muda itu, sangat-sangat handal menggunakan gadget, sangat-sangat handal menggunakan media sosial. Jadi sejauh ini anak muda itu sudah sangat berperan, di mana mereka membuat konten. Ketika melakukan konten di taruh kata di tengah-tengah destinasi wisata itu merupakan salah satu promosi secara tidak langsung dari anak muda untuk mereka bagaimana mengembangkan atau mempromosikan wisata tersebut. Jadi sejauh ini anak muda sudah sangat cukup berperan dalam perkembangan atau mempromosikan wisata. Cuman salah satu isu yang perlu disampaikan dalam konten wisata adalah bagaimana isu yang ini masih terjadi adalah terkait sampah. Jadi sampah sampai detik ini menjadi isu yang masih sangat perlu dibicarakan di destinasi-destinasi wisata. Jadi harapan saya dan harapan kita semua bagaimana isu ini terselesaikan melalui anak muda, yaitu konten-kontennya kemudian promosinya yang diselipkan dengan bagaimana kita bicara terkait isu sampah tersebut.
1: Baik, benar sekali ya. Kalau misalnya ketua punya tempat wisata sudah cantik-cantik, sudah indah-indah, terus ketua sendiri yang membuatnya menjadi jelek ya, ataupun tidak indah lagi dengan sampah-sampah. Dan Kakak Gilang, ketua tahu bahwa di Kota Kupang sendiri ini kan ada masih ada lah ya untuk akses menuju ke pantai di pinggir kota. Jadi soalnya terlalu susah begitu ketua untuk untuk ke pantai sore-sore. Nah, kalau menurut Kakak Gilang sendiri, untuk lokasi-lokasi tersebut sudah istilahnya sih sudah baguskah, atau mungkin perlu ada perbaikan lagi sehingga bisa menarik minat dari wisatawan begitu? Silakan.
0: Oke, sejauh ini terkait pelataran pantai di Kota Kupang, kebetulan kemarin memang pernah tinggal di Kota Kupang.
1: Iya.
0: Untuk destinasi pantainya itu keuntungannya adalah infrastruktur dan aksesibilitas yang cukup memadai untuk kita kunjungi, seperti di pelataran di belakang Hotel Sotis. Itu baik kakak, karena simpel-simpel saja untuk destinasi pantai di Kota Kupang itu adalah sunsetnya. Itu luar biasa sekali. Saya bisa katakan bahwa memiliki aksen tersendiri dalam destinasi wisata, khususnya wisata pantai di Kota Kupang. Cuman kembali lagi isu sampah tadi.
1: Yeah.
0: Jadi setiap pesisir pantai di situ mungkin kesadaran wisata, kesadaran kita sebagai pengunjung terkait sampah itu minim. Jadi perlu ditingkatkan kembali bagaimana cara kita mengolah sampah di destinasi wisata. Itu sih kakak PR paling pentingnya.
1: Iya.
0: Karena terkait promosinya cukup bagus, tetapi jangan sampai ketika wisatawan lain atau bahkan wisatawan dari daerah lain datang berkunjung, jadi sedikit mematahkan ekspektasi ketika mereka sampai di lokasi tersebut.
1: Baik. Jadi jangan sampai kita sudah promosi bagus-bagus, pas yang datang ya tidak sesuai dengan ini ya, kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi begitu ya. Iya. Dan berarti untuk saat ini dalam waktu dekat, mungkinkah program Kakak Gilang adalah berantas sampah di tempat wisata, atau mungkin ada hal-hal lain gitu?
0: Itu merupakan salah satu unsur dalam advokasi saya. Jadi advokasi saya saat ini adalah Lontar, di mana saya berkolerasi dengan Nusa Tenggara Timur. Di situ ada beberapa program, yaitu Lontar Education. Jadi di situ program tersebut kita turun lapangan untuk melakukan sosialisasi dan melakukan nyata pemungutan sampah di berbagai destinasi wisata, dan itu sudah saya lakukan. Dari itu saya akan terus presentasikan bahwa aksi nyata turun ke lapangan khususnya terkait sampah itu sangat penting.
1: Baik. Sendiri bergerak sendiri atau mungkin beramai-ramai dengan anak-anak muda lainnya?
0: Kita dalam bentuk komunitas, kemudian berjejaring antar komunitas juga, dan kita mengajarkan para masyarakat sekitar, masyarakat di destinasi wisata seperti itu.
1: Ini mulainya dari mana nanti kakak? Dari Kota Kupangkah atau mungkin dari daerah lain?
0: Sesuai apa ya, domisili dulu kakak, mungkin dari ND. Dan akan bergerak di Kota Kupang karena ada beberapa proyek yang akan nantinya dijalankan di Kota Kupang.
1: Boleh tahu dapat bocoran proyeknya apa saja begitu?
0: Terkait proyek ini sebetulnya lebih fokus kepada potensi tadi, yaitu tenun ikat, nanti bersama para desainer yang ada di Kota Kupang.
1: Baik, luar biasa ya, sukses untuk semua kegiatannya ya Kakak Gilang ya. Dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda, biar kan ketong tahu ketika ketong bicara soal wisata, okelah masih masuk dalam lingkupnya ataupun pemikirannya anak muda, tetapi ketika ketong bicara soal budaya yang bisa juga menjadi potensi untuk diperkenalkan ke wisatawan mancanegara ya ataupun domestik begitu, itu selalu dikatakan sebagai sesuatu yang kuno, ketinggalan begitu. Nah, kalau menurut Kakak Gilang sendiri, bagaimana caranya ya agar anak muda itu sebenarnya perlu malu dengan ketong punya budaya?
0: Oke, baik. Sebetulnya berbicara terkait budaya itu luas sekali, kakak. Jadi budaya itu merupakan identitas, merupakan gambaran dari kita anak muda yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi kembali lagi, ketika kita tidak memiliki identitas, kita tidak memiliki jati diri, menurut saya kita kurang berkarakter. karakter di luar sana. Jadi saya ini bangga ketika memiliki budaya atau memiliki latar belakang dari Nusa Tenggara Timur. Tarokat adalah contoh kecil. Budaya mungkin cukup krusial, tetapi budaya yang ada di masyarakat sekitar adalah budaya menghargai, budaya toleransi. Itu adalah budaya dalam bentuk sosial. Itu adalah salah satu bentuk budaya dasar yang ada di masyarakat setempat. Di NTT itu terkait toleransi, terkait sosialisasi, kemudian terkait bagaimana cara kita berkomunikasi sangat-sangat diagungkan, sangat-sangat diapresiasi oleh masyarakat yang ada di Pulau Jawa, di luaran dari Nusa Tenggara Timur. Jadi ketika saya bergerak di luar sana, bukan hanya budaya terkait Nusa Tenggara Timur, tetapi terkait budaya sosial, itu sangat menjadi daya tarik khusus untuk masyarakat di luar sana. Jadi menurut saya tidak malu ketika saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, malah saya sangat bangga karena Nusa Tenggara Timur seperti saya sampaikan di awal adalah surga titipan dunia.
1: Surga titipan dari Tuhan ya. Ya, dan luar biasa ya. Kalau harapan dari Kakak Gilang sendiri terkait dengan perkembangan ataupun untuk usaha mengembangkan potensi-potensi wisata ataupun mungkin potensi-potensi yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, untuk lebih dikenal lagi dan tentunya juga untuk bisa mensejahterakan masyarakat yang memang bergantung ya ataupun mata pencariannya ini dari wisata, pariwisata begitu. Silakan Kakak.
0: Jadi usahanya kembali lagi tadi Kakak. Sebetulnya promosi digital itu sangat-sangat penting. Ketika para pelaku usaha tadi memanfaatkan media sosial, jangkauannya tidak hanya masyarakat lokal tetapi masyarakat luar, bahkan masyarakat mancanegara itu bisa tersentuh. Jadi promosi digital sangat-sangat penting sebetulnya. Jadi sekarang bagaimana kita bisa masuk ke masyarakat setempat untuk menggunakan media sosial sebagai promosi digital tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mempertahankan eksistensi dari produk atau usaha itu sendiri. Jadi harapannya para masyarakat setempat memiliki semangat yang tetap stabil, kemudian para stakeholder sekitar dan para pemerintah setempat itu juga bisa membawahi para pelaku usaha itu. Kemudian tadi saya sampaikan juga relasi juga sangat penting karena tiga aspek Kakak, modal, kualitas, dan relasi. Ini tiga aspek yang sangat-sangat penting ketika kita harus melakukan sebuah usaha. Jadi cukup kita punya bekal itu ketika kita harus melakukan pengembangan usaha, khususnya di destinasi wisata.
1: Baik-baik, Kakak Gilang sebagai closing statement. Ini kan Kakak Gilang juga putra pariwisata Nusantara NTT ya. Satu kata terlalu cuma sedikit ya. Ajakanlah untuk bapak mama, saudara pendengar, pemirsa RRI di mana saja berada ya, untuk bisa datang mengunjungi dan juga menikmati keindahan alam budayanya, kebudayaannya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Silakan Kakak.
0: Baik. Kembali lagi bahwa kita adalah NTT, bangga, dan ayo kita promosikan. Karena seperti yang kita tahu bahwa NTT memiliki destinasi yang bukan hanya kita nikmati keindahannya, tetapi juga kita akan bawa pulang kenangan dan bagaimana storytellingnya Kakak. Jadi ayo kita sama-sama merasakan dan ayo kita sama-sama promosikan. Saya bangga dan saya rasa masyarakat NTT juga harus bangga bagaimana kita bisa menjadi masyarakat NTT yang memiliki banyak sekali destinasi wisata, budaya adat, serta warisan-warisan leluhur yang perlu kita cintai, perlu kita promosikan, dan perlu kita banggakan. Jadi kalau berbicara terkait masing berbagai destinasi wisata itu cukup panjang, tetapi di sini saya mau informasikan marilah kita bangga dan marilah kita promosikan.
1: Baik, baik. Bersama-sama ya kita promosikan tempat-tempat wisata ataupun kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Kakak Gilang Adi Prakasa, Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur tahun 2026, sudah berbagi. Sukses selalu untuk mempromosikan pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
0: Baik, terima kasih kembali Kak.
1: Selamat pagi, salam budaya. Baik, Bapak-Mama, Bapak, Saudara, demikian kita punya bincang-bincang ya dengan Kakak Gilang Adi Prakasa, Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur tahun 2026, dengan berbagai program yang sudah disiapkan untuk lebih memperkenalkan potensi-potensi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Dan tentunya juga tadi ada ajakan untuk bersama-sama Kotong Sonde Malu memperkenalkan wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan juga memperkenalkan ini ya, kebudayaan-kebudayaan kearifan lokal yang ada di NTT. Dan yang pasti juga ya, Kotong diimbau untuk sama-sama menjaga kebersihan di sekitar tempat wisata yang ada di sekeliling kita. Beta Kristen, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Retribusi, tidak hanya transformasi tetapi reformasi.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: secara aturan dari BI-nya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan ketahanan nasional. Ketika Pancasila sebagai dasar negara kokoh, negara juga kokoh. Salah satu hakikat Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian berarti gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia yang khas, yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu bahwa bangsa Indonesia, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa musyawarah mufakat untuk mencapai hikmat kebijaksanaan, serta bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terhadap digitalisasi ini, sehingga itu memang menjadi peran penting dari pemuda pasar, baik dalam penerapan.

baik itu secara digital, baik itu secara langsung ke pedagang. Jadi kami Perumda Pasar hari ini kami lebih terbuka, lebih transparan, dan kami siap berinformasi.

0: Budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: Soal hal lain lagi. Terima kasih sudah bergabung dan mungkin kita juga turun.

Bapak-bapak, saudara, berita perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Peluang usaha pesisir pantai sangat besar bagi pelaku UMKM lokal yang kreatif. Pengelolaan hasil laut kasih nilai tambah ekonomi yang sangat menjanjikan. Hal tersebut dikatakan Muhammad Saleh Garo kepada Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dia bilang wisata bahari pantai yang menarik menjadi peluang untuk dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara setiap akhir pekan atau liburan. Kuliner khas pesisir pantai menjadi buruan utama para pengunjung yang datang berlibur. Diharapkan dengan dukungan yang diberikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal lebih sejahtera dengan memanfaatkan hasil potensi alam yang ada di pesisir pantai. Beralih ke informasi berikut. Kapal pesiar kembali singgah di ND pada Senin 14 September 2026 lalu, membawa wisatawan mancanegara untuk menikmati sejumlah destinasi wisata. Kunjungan singkat tersebut menunjukkan potensi ND sebagai bagian dari rute wisata kapal pesiar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tour guide sekaligus anggota Himpunan Pramu Wisata Indonesia DPC ND, Ferdinand Radawara, bilang kunjungan kapal pesiar ke ND bukan fenomena baru. Ferdinand kasih tahu, wisatawan mancanegara umumnya tertarik mengunjungi kawasan Taman Nasional Kelimutu serta Kampung Adat Wolugai. Yang menyebut peningkatan aksesibilitas dan amenitas menjadi kebutuhan penting agar wisatawan memperoleh pengalaman yang lebih nyaman selama berada di ND. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: bergabung di Halal RRI. Kita akan mencoba untuk dua pertanyaan.
1: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast.

Jagung Titi. Jagung Titi adalah salah satu camilan khas yang paling difavoritkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Flores, Solor, Adonara, Alor, dan Lembata. Dari namanya sudah bisa dipastikan jika camilan ini terbuat dari jagung, sedangkan kata titi berarti dipipihkan atau ditumbuk yang menunjukkan bagaimana camilan ini dibuat. Jagung yang digunakan untuk membuat camilan ini bukan jagung yang biasa ditemui di pasaran, akan tetapi jagung pulut putih yang bertekstur lengket seperti ketan, dan jenis ini merupakan varian jagung lokal yang tersedia di NTT. Proses pembuatan jagung titi biasanya berlangsung di dalam pondok atau rumah khusus. Namun, ada juga yang dilakukan di atas tungku yang dipakai untuk keperluan memasak makanan sehari-hari di rumah atau di pondok kebun. Cara membuat jagung titi masih berlangsung secara manual. Ada 4 tahap utama dalam pembuatan jagung titi. Pertama, proses pemisahan biji jagung dari tongkolnya atau dalam istilah lokalnya dipipil. Setelah dipipil, jagung kemudian disangrai setengah matang yang ditandai dengan suara letupan pada biji jagung. Jagung disangrai menggunakan periuk atau wajan khusus yang terbuat dari tanah. Hal ini dimaksudkan agar proses pemindahan panas berjalan lambat sehingga proses sangrai merata ke seluruh pipilan jagung. Proses selanjutnya adalah penumbukan. Tahap ini benar-benar menentukan tingkat kesuksesan pembuatan jagung titi. Oleh karena itu, perlu keahlian dalam memipihkan pipilan jagung. Bahkan beberapa orang percaya bahwa diperlukan lebih dari sekedar tenaga untuk menghasilkan jagung titi yang enak. Pemipihan jagung menggunakan 2 batu. Satu batu berbentuk pipih berukuran besar yang digunakan sebagai alas, dan satu batu yang ukurannya lebih kecil sebagai penumbuk. Di depan batu landasan ada wadah anyaman dari daun siwalan yang siap menampung hasil titian tadi. Setelah proses ini selesai, jagung titi menjadi makanan setengah jadi. Biasanya penduduk menggorengnya atau memanggangnya dalam oven dengan terlebih dahulu

0: mengoleskan margarin atau minyak agar lebih gurih. Jagung titi biasanya dijadikan sebagai teman minum kopi atau bekal untuk perjalanan jauh. Ada juga yang memakannya dengan lauk dan sayur atau pengganti nasi. Salah satu keistimewaan jagung titi adalah bisa bertahan lama asalkan ditempatkan pada wadah yang kering.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Makan meting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda.

Dan apakah masih ada yang lain dan manusia yang pernah lalui hari tanpa mendung menghampiri yang hari kecil kita berharap waktu yang terhenti sebaik mata dia dekat pintu langkah tu. Mungkin tuh kembali.

mungkin Pak Kabit bisa berbagi terkait dengan pelayanan minyak tanah kita saat ini. Apakah stok kita sampai dengan saat ini memang...

0: dengan saat ini kuota minyak tanahnya masih stabil, Pak. Dan tetap setiap minggu itu akan terus di-dropping oleh agen kepada pangkalan, dan pangkalan di-droppingnya kepada masyarakat. Seperti itu, Pak.
1: Iya. Berarti kalau ada masyarakat

Wolapa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Sekarang, wolapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi wolapa.

Panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan.

ini, maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi.

0: 104 RRI Kupang, FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di siang hari ini akan ada seorang pemilik UMKM, yaitu Una underscore Masak, ya, yang akan bergabung dengan Ketong di segmen obrolan pasar UMKM. Dan saat ini sudah hadir juga di studio, ya, Kakak Ika Rian Anjani. Selamat siang, Kakak. Oke, selamat siang. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Luar biasa sih.
1: Biasa ya.
2: Bisa hadir di sini.
1: Oke. Kak, ini kita mau ngomong tentang dunia UMKM ya, yang adalah yang sudah Kakak Ika geluti selama beberapa tahun. Sudah berapa tahun nih, Kak?
2: Kalau di akunnya ini ya, Una Masak itu udah mulai dari 2019. Tapi kalau jualan kecil-kecilannya udah lama dari dulu.
1: Dari dulu. Jadi awal mulanya seperti apa tuh, Kak? Sampai Kakak bisa tertarik nih dengan bisnis kuliner. Kayaknya ini kulinernya banyak ya, banyak model dan jenisnya ya di Una Masak. Tapi boleh cerita dulu dong, Kak, untuk ketong semua pendengar setia Pro 4 di siang hari ini. Awal mula berdirinya Una Masak sampai sejak kapan itu? Silakan, Kakak Ika.
2: Jadi kalau Una Masak ini dia akun Instagram ya, awalnya Beta buat itu dari 2018, tapi sebelumnya 2019, tapi sebelumnya Beta memang sudah jualan-jualan di rumah, kebetulan di asrama Polda. Terus kan dari hobi, biasa dari kantornya suami pesan-pesan tuh, minta dibuatkan makanan atau apa ya, kayak lauk-lauk gitu buat hari Jumat. Nah, terus waktu itu buat nasi kuning. Waktu itu belum ada tuh mixer dan segala macam. Terus akhirnya anak saya yang kedua itu yang nama Una. Dia Una. Memang iya Una. Dia,
1: Una ini.
2: Iya, dia
1: di balik Instagram ada anaknya ya.
2: Hobinya itu makan roti. Dia dulu nggak tahu makan nasi, Kak. Jadi cuman hobi makan roti sama mie. Jadi gimana caranya Beta biar dia bisa mau makan. Sempat waktu itu beli, maaf ya, roti di luar. Terus setelah itu dia sakit. Jadi dari itu Beta mulai belajar gimana caranya buat cemilan yang sehat buat anaknya Beta nih bisa makan di rumah. Beta tidak worry-worry untuk beli di luar kayak gitu. Jadi pelan-pelan akhirnya didukung sama Ibu ketua kami waktu itu, Ibu Wadir dengan Ibu Dir Intelkam. Iya, kebetulan suami saya di Dit Intelkam Polda NTT. Didukung, kamu suka masak, ayo dong, jangan cuma posting-posting aja, ayo dijual, ayo dong berani, kayak gitu. Jadi akhirnya kita iseng-iseng nih buka orderan, ternyata membludak sampai sekarang. Alhamdulillah.
1: Awalnya iseng-iseng ya, didorong juga ya oleh ibu ketua ini.
2: Iya.
1: Itu membludaknya waktu itu testimoninya awal membuka suatu orderan nih, Kak.
2: Iya.
1: Itu awalnya testimoninya dari mana dulu tuh, Kak?
2: Waktu itu yang Beta paling ingat panada dengan brownies, Fuji brownies, cream cheese. Itu waktu itu langsung ibu wadirnya kami tuh yang belanja. Terus di Facebook.
1: Dimodalin
2: gitu? Enggak, beli gini. Aku beli lah. Aduh, Bu.
1: Beli hasil.
2: Iya, produknya. Bu, saya malu kayak. Jangan malu, ayo dong dijual. Jangan cuma di foto-foto saja. Saya kan hobinya foto-foto makanan juga kan. Jadi setelah itu dibantu juga sama influencer yang food blogger di Kupang kan. Waktu itu Kupang Eats, Lapar Kupang, apa Kupang Kulineri, kayak gitu. Dan terus
1: selebgram, food blogger.
2: Iya, betul.
1: Gitu.
2: Jadi waktu itu Beta juga lewat mereka. Jadi setelah mereka kita endorse ya, gitu. Terus dari situ dia mulai pelan-pelan. Terus
1: mereka yang menawarkan diri ya, atau gimana?
2: Waktu itu kita, memang kita yang minta. Terus setelah itu karena mereka sangat menghargai produknya Beta, mereka suka. kadang mereka nggak mau tuh dibayar, nggak mau dibayar, kadang dikasih diskon kayak gitu, pokoknya kita jalin silaturahmi lah kayak gitu, jadi
1: kerjasama,
2: iya, jadi sangat membantu sekali sih itu apa ya influencer Kupang itu buat kasih promosi kita punya produk, terus dengan ini. Kalau para customer yang sudah belanja, alhamdulillah karena mereka suka, akhirnya dengan sendirinya dari mulut ke mulut kayak gitu.
1: Oke, dari mulut ke mulut. Berarti itu awalnya dari lingkungan sekitar kakak tinggal dan bersosialisasi.
2: Iya.
1: Testimoni awalnya dari situ sampai akhirnya ada tawaran-tawaran dari para selebgram ini. Ya, memanfaatkan media sosial juga.
2: Betul, pastinya.
1: Jadi awal promosi setiap produk itu dengan menggunakan media sosial.
2: Iya.
1: Nah, produk apa nih yang paling pertama tuh kak? Yang paling pertama sehingga dia jadi meledak begitu?
2: Itu tadi, ini kue brownies, Fuji brownies, cream cheese waktu itu. Terus dengan panada. Panadanya Beta itu isinya ikan cakalang. Kalau orang lain mungkin biasa isinya sayur. Tapi kebetulan Beta kalau produksi sebuah masakan tuh kayak memori waktu kecil pernah dimasakin sama omanya Beta. Kayak seperti gitu. Jadi bikin yang otentik. Jadi versi yang kebetulan omanya Beta orang Gorontalo. Mm-hmm. Jadi bikin yang panada isi cakalang gitu. Jadi waktu itu belum ada barangkali ya. Terus mereka kebetulan juga suka, cocok deh dengan produk-produknya Beta. Jadi
1: unik ya.
2: Iya.
1: Panada isi ikan cakalang ya. Karena kebanyakan banyak yang kayak hanya pakai sayuran sama abon.
2: Iya ya, gitu kayak gitu. Terus kebetulan kita kan juga lautnya bagus, ikannya bagus. Jadi kenapa tidak kalau mesti pakai ikan cakalang dan itu malah rasanya jadi otentik, Kak. Beda dari yang lain. Jadi kalau customer-nya Beta udah makan nih panada terus baru digigit, tahu ini unak punya nih, pasti kayak gitu.
1: Tahu ya, karena memang benar-benar identik juga dengan tangannya Kak Una nih, pasti Kak.
2: Iya, Kak Ika.
1: Ini Una ini kenapa dia sampai pakai nama Una, Kak? Emang kakak anaknya cuma Una aja?
2: Jadi yang pertama itu kakaknya namanya Z. Yang kedua ini yang Una, yang hobi makan roti itu.
1: Oke, jadi
2: namanya Una. Una masak. Waktu itu dia yang kasih slogan, Una masak waktu umur masih 2 tahunan kalau enggak salah.
1: Ternyata kalau ini nanti akan jadi hokinya nama ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Nah, Kak, apa saja nih yang dijual di Una Masak?
2: Oh ya, kalau di kita itu kebetulan banyak ya Kak ya, yang pastinya yang waktu sebelum-belumnya kan memang di makanan ya Kak. Cuman karena ternyata produk kuenya Beta dan roti-roti, hampir semua produk yang Beta launching tuh pada disuka Kak. Jadi kayak yang Beta bisa ready-kan hampir tiap hari itu donat dengan roti. Jadi kayak lebih di produksi yang itu, donat, roti, cake. Terus kalau hari raya tuh Kak, yang alhamdulillah rame banget kalau masalah hampers kue kering. Itu yang benar-benar Beta juga sebenarnya sangka kalau bakalan meledak seperti itu. Jadi pilihan hampers untuk hari raya, lebaran, Natal, kayak lebaran gitu ya. Itu banyak yang pesan dari kantor-kantor itu udah ada lah, alhamdulillah ada pelanggannya. Udah ada memang yang ini, dari bahkan dari yang luar kota Kak. Sering banyak yang
1: sudah terima pengiriman juga ya.
2: Kalau ke
1: luar kota gitu ya.
2: Kalau keluar kota waktu dulu beberapa kali ke Maumere pernah, biasa teman saya juga. Tapi Beta lebih, karena kuenya kita pakai butter kan, jadi teksturnya lebih lembut, makanya Beta lebih mau kalau hand carry dibawa gitu. Kalau
1: titip
2: dititip ada yang bawa gitu. Kalau lewat ekspedisi kesian nanti kuenya hancur.
1: Gitu. Resiko
2: ya, resiko
1: bayar pula
2: ya. Iya.
1: Jadi mending ada yang dititipin. Ya,
2: iya, dititip gitu, kayak gitu.
1: Oke, itu banyak ya Kak biasanya orang pesan dari luar kota ya?
2: Memang ada. Kadang pelanggannya Beta yang sudah pindah tuh kangen kan dan produknya lagi Kak.

0: Iya.
1: Nah, jadi buat bapak-bapak saudara ya, kakak Nyoneng, kakak Nona, ini berita bagus nih untuk yang mau merayakan lebaran nanti ya. Bisa jadi Una Masak menjadi salah satu rekomendasi paling favorit juga untuk bapak dan bapak-bapak saudara dong yang bingung mau pesan kue kering, kue basah ya, berbagai jenis santapan di hari lebaran nanti, atau mungkin buka puasa ya. Boleh nih, ini di Instagramnya ya. Sebentar, Beta akan kasih kesempatan untuk kakak Ika untuk mempromosikan media-media sosial mana saja dari Una Masak ini. Langsung kontak ke Kak Ika, pastinya akan dilayani dengan baik ya.
0: Iya, pasti siap.
1: Oke. Nah, Kak, siapa saja nih yang terlibat di UMKM Una Masak ini?
0: Kalau yang terlibat langsung pasti suaminya, Beta. Support paling utama itu suami ya. Karena kalau mau dibilang, dulu Beta tuh, kan ini produk unggulannya Beta tuh donat kentang. Nah, waktu dulu tuh Beta nggak tahu tuh namanya rounding donat sampai semulus itu. Suaminya Beta yang ngajarin.
1: Mungkin gitu. Suaminya pernah jualan juga mungkin.
0: Iya, ternyata waktu kecil beliau sering bantu mamanya bikin roti-rotian, donat kayak gitu.
1: Ilmunya diambil.
0: Diambil. Ya. Jadi kita sefrekuensi, hobinya kita tuh di dapur. Jadi kalau...
1: Senang
0: apa?
1: Ya
0: dapat. Betul, alhamdulillah frekuensinya kita hobinya di dapur sama-sama. Jadi suami, terus pastinya dukungan dari orang tua, terus ibu ketuanya kami, teman-teman Bayangkari juga, terus tetangga, saudara, yang pastinya timnya saya di rumah. Walaupun ya kendalanya kami UMKM tuh gonta-ganti, tapi tetap semangat terus.
1: Oke, jadi memang benar-benar yang terlibat itu pastinya orang-orang terdekat
0: ya,
1: keluarga, pasti. Lingkungan sosialnya kakak Ika juga. Nah, dan mungkin ada pegawai juga, mungkin Kak membuka lapangan pekerjaan juga di UMKM Una Masak. Kak.
0: Alhamdulillah, walaupun kita produksi rumahan ya, tapi namanya produksi kue itu kan buatnya satu-satu. Jadi di rumah Beta ada 4 orang. Terus kalau udah rame banget berarti kita serumah ya, turun tangan semua. Jadi
1: suami pegang yang mana?
0: Iya, nanti ada yang packing, ada yang bagian plester-plester, apalagi kalau mau hari raya. Wah, alhamdulillah itu luar biasa.
1: Siap-siap nih, meledak nih hari raya nanti nih.
0: Amin.
1: Nah, Kak, produk unggulan nih apa saja nih Kak di Una Masak dan kenapa dia bisa jadi best seller di
0: itu.
1: Una Masak?
0: Pastinya donat kentang ya, tiap hari itu. Waktu itu Beta nggak sangka juga kalau donatnya kita tuh sampai segitunya, mereka bilang.
1: Donat viral.
0: Iya, ini mereka bilang otentik rasanya kayak gitu. Nggak sangka juga sih, padahal menurut Beta kayak, kan ini dimana-mana juga orang jualan donat kan. Tapi ternyata peminatnya banyak, walaupun varian rasanya itu Beta lebih suka yang kayak topping jadul-jadul. Jadi yang bukan yang kayak ngegles-gles yang kayak terlalu banyak gula kayak gitu. Jadi cuma toppingnya tuh topping meses, keju, palm sugar, sama gula salju. Tapi tetap pecintanya tuh memang ada. Kayak gitu. Nah, katanya lembut, terus menul-menul. Ya kayak gitulah, setiap pelanggan kan punya selera yang beda-beda ya, alhamdulillah. Mereka cocok, mereka suka, jadi hampir tiap hari kita produksi itu.
1: Oke, jadi benar-benar yang paling bintang adalah si donat kentang.
0: Iya,
1: ini.
0: Si donat kentang.
1: Selain donat kentang, Kak, mungkin ada lagi yang diincar setiap hari nih.
0: Iya, setiap hari roti-roti. Beta juga bikin
1: ini
0: roti.
1: Ini pawangnya roti ya, kayaknya ya.
0: Roti dan itu nggak sangka juga sih kalau ya produknya kita bisa sampai kayak gini kan, roti. Waktu itu juga sempat Beta bikin nasi kebuli, Kak. Itu luar biasa sih peminatnya, nasi kebuli sapi. Cuman kendalanya di sini susah dapat beras basmati kan. Jadi Beta akhirnya kesian karena nanti kadang jual, kadang enggak kan. Jadi Beta akhirnya putuskan enggak dulu deh sampai benar-benar kapan Beta bisa dapat supplier beras ini. Biar bisa ready terus, biar orang jangan kecewa, kayak gitu.
1: Emang waktu itu nasi kebulinya emang benar-benar banyak peminat ya?
0: Iya, benar. Dan memang, alhamdulillah sekali lagi, otentik tiap Beta buat produk itu, Mereka bilang seperti slogannya pasti enak.
1: Apa aja yang diproduksi dari Una Masak pasti enak ya, Bapak-Mama Basudara. Salah satunya makanan berat nasi kebuli,
0: iya,
1: juga jadi incaran ya. Tapi sekarang mungkin belum terlalu fokus.
0: Belum.

0: stop dulu ada satu tahun lebih itu karena beta mau benar-benar bisa dapat suppliernya yang apa ya, beras basmati ini, biar jangan kadang ada kadang tidak, kan kesian pelanggannya beta kecewa nanti.
1: Ini benar-benar memikirkan hatinya pelanggan.
0: Iya. Tanggung jawab sama perasaannya mereka, udah suka sama produknya kita, jadi itu yang bikin beta konsisten sampai sekarang.
1: Itu dia ya, salah satu tips nih yang didapat juga ya, kita juga harus memikirkan pelanggan. Betul. Ya, selera mereka, sampai mereka juga sampai dicari-cari tuh ya kak ya.
0: Iya.
1: Orang yang cari-cari, yang kepikiran Kak Ika juga ya. Mikir, aduh perasaan kalau dijualnya jadi ada sonde, ada sonde.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kan kasihan nanti ada yang ngidam atau apa, Kak. Mau harga berapa aja bikin, aduh tunggu ya sayang, nanti kita ini cari dulu.
1: Sampai
0: pasti.
1: Segitunya ya?
0: Iya, jadi alhamdulillah beta itu sama pelanggannya, pelanggan-pelanggannya beta, kita sering kontak kan lewat WA. Terus beta juga di WA itu sering share yang kayak apa sih, kita kan ibu-ibu ya, sering share apa yang kiranya beta bermanfaat atau hal-hal random apa. Terus ada yang komen, jadi kita tuh kayak punya hubungan kayak gitu. Jadi walaupun pelanggannya beta tuh banyak yang udah pindah kak, alhamdulillah sampai sekarang gak hapus tuh kontaknya beta. Kadang kalau lihat postingannya beta, aduh kak kangen sama ini, kangen sama ini, belum ada yang sama nih kayak di sini di Jawa loh. Kayak itu kan buat beta apa ya, satu hal yang buat beta terharu, gak bisa dibeli dengan uang loh, itu perasaan seperti itu. Jadi itu motivasi luar biasa, dan itu sebuah doa juga buat beta.
1: Oke, luar biasa ya kesetiaan dan kegigihan dari kakak Ika. Sampai ada pertanyaan yang masuk juga nih kak Ika ya, menyangkut karena tadi ada yang mencari-cari nih kak Ika. Ada rencana kok buka outlet di luar Kupang?
0: Pengen, siapa sih yang gak mau? Cuman pastinya beta lagi sekarang ini istilahnya sedang membangun fondasi. Dan pastinya kalau kita buka outlet di luar itu modal ya. Modal itu paling utama sih. Kalau dalam usaha selain modal cuan, modal kegigihan, kita juga harus modal uang itu tuh.
1: Daya saja tidak cukup.
0: Iya, betul, gak bisa.
1: 3D ini ya, doa, daya, dan dana. Oke, jadi bukan hanya dimulai dengan usaha yang gigih, tapi juga ada
0: modal
1: yang ya mumpuni ya.
0: Iya, betul.
1: Ya. Oke, nah kak, membutuhkan waktu berapa lama nih untuk membuat satu masakan? Mungkin donat dulu yang paling diincar.
0: Kalau donat ya, jadi roti itu memang butuh waktu untuk dia mengembang. Terus sampai dia
1: 30 menitan ya kak ya?
0: Lebih kak. Kalau donat itu
1: jadi
0: jadi kalau donat itu ya kak ya, untuk tiap orang, tiap owner itu kan punya standar masing-masing.
1: Okay.
0: Jadi kalau kayak beta ya, donat ini dia 30 menit di mixernya aja tuh lama kak. Sampai kalis elastis, terus di rounding, di proofing, terus degassing lagi, terus naik lagi, digoreng.
1: Iya, bisa mengerti saja ya. Saya juga masih memikirkan istilahnya.
0: Jadi kurang lebih sekitar sampai jadi ya, dari awal proses mixer sampai selesai itu kurang lebih 4-5 jam.
1: Wow.
0: Iya, karena
1: benar-benar disajikan tinggal di topping gitu ya.
0: Iya, jadi
1: 4-5 jam.
0: Iya, jadi kalau ini misalnya, jadi donatnya beta tuh masih top apa polosan. Jadi tinggal beta share nih di WA. Udah ready nih. Nanti udah kak, beta mau ini sekian, terus toppingnya apa-apa saja. Oh ya, siap, nanti dibuatkan. Jadi kalau sudah selesai nanti baru beta kirim. Atau mereka ambil sendiri ke rumah.
1: Masing-masing
0: gitu.
1: Dengan UMKM mungkin sama-sama roti, tapi dia punya caranya.
0: Iya.
1: Mungkin beda-beda.
0: Masing-masing.
1: Tapi menurut dari kakak Ika sendiri di Una Masak, bisa 4-5 jam.
0: Iya, memang
1: setelah
0: lama.
1: 4-5 jam itu dipastikan memang benar-benar sudah ready, baru.
0: Iya.
1: Dipromosikan.
0: Baru dipromosikan.
1: Gitu, ya.
0: Memang butuh waktu lama kalau namanya roti-roti, dia kan ngembang kan. Tunggu dia ngembang dulu, udah berhasil nggak nih? Karena bukan berarti kita ini produksi tiap hari, jadi bilang wah pasti nggak ada yang gagalnya, pasti ada aja tantangannya. Itu kadang kalau dia lagi ngambek nih adonannya, atau ada yang salah aja tuh. Sudah, jadi
1: roti sensitif gitu ya kak?
0: Roti sih alhamdulillah nggak terlalu ya, tapi donat kan juga termasuk dalam kategori roti ya kak. Donat itu paling Beta kasih julukan buat donat itu Nona.
1: Halo, Nona Bulat.
0: Nona donat gitu. Karena dia kalau salah sedikit aja sih menurut Beta dia bisa ngambek.
1: Aduh, kayak gitu. Cerita dong. Baru-baru Beta coba buat donat nih. Jadinya kayak kromboloni. Kayak garing di luar gitu,
0: teman-teman. Iya, kayak
1: tapi
0: gitu.
1: Mungkin ya beda tangan ya kalau dibuat masak. Jadi buat bapak-bapak saudara yang kepingin cari donat yang berkualitas dengan pastinya juga langsung fresh ya, ya, sonde lama-lama, itu bisa langsung ke Una Masak karena memang di situ begitu. Jadi begitu itu langsung bisa diangkut ya.
0: Iya, kita share langsung.
1: Langsung di-share bisa. Untuk bisa di-order.
0: Order.
1: Apa itu pernah ada yang langsung minta hari sebelum begitu kah untuk donat?
0: Iya, pastinya apalagi kalau dalam jumlah yang banyak ya, biasanya H-1 atau H- sekian tuh pasti udah ditanya memang, "Kak, aku mau pesan rencana, pesan donat atau roti atau kue kayak gitu. Bisa enggak hari ini jam sekian-sekian?" Terus Beta tinggal lihat jadwal nih. Oh iya, hari itu ada apa saja, pesanan apa saja, terus baru Beta bilang, "Oh iya, oke kan kalau memang bisa kayak gitu."
1: Oke, luar biasa. Dan memang untuk roti khususnya donat 4-5 jam.
0: Iya, lama. Karena alatnya kita juga kan belum secanggih mungkin bakery-bakery besar ya, masih produksi rumahan, tapi alatnya sudah lumayan kok. Karena kebetulan memang hobi jadi ya. Kita gas.
1: Kalau misalnya ada nih yang minta dalam satu hari minta donat sama mungkin temannya panada atau sama mungkin ditambah lagi dengan brownies. Itu berarti butuh waktunya lama dong.
0: Kebetulan yang si
1: apakah tim yang pegang masing-masing?
0: Iya. Jadi yang panada ini Kak, kebetulan kan dia harus ikannya Beta pakai ikan cakalang. Jadi dia tidak apa ya, segampang donat dong dia bisa ready tiap hari. Okay. Jadi memang panada Beta putuskan tidak ready tiap hari Kak. Jadi kalau Beta dapat ikan yang bagus, ikannya juga lagi murah nih, pas nih, baru Beta bikin produknya, terus Beta kayak kasih frozen gitu. Jadi ketika orang pesan, baru Beta goreng. Jadi ini makannya panas-panas, jadi enak.
1: Itu dia sekali lagi ya, bapak-bapak saudara mau donat ataupun panada, itu semua pre-order dong.
0: Pre-order,
1: ya. Tidak bisa langsung sekarang mau makan, sekarang juga harus ada tangan ya. Harus ditunggu, karena memang ini dia adanya kendala-kendala tersendiri juga yang harus dimengerti. Dan kita juga pintar-pintar ya sebagai customer ya, harus mau pesan, harus benar-benar menunggu juga kalau mau dapat yang berkualitas pastinya. Wah, luar biasa ketemu bincang-bincang dengan Kakak Ika di siang hari ini, pendengar setia Pro 4. Setelah ini kita masih akan lanjut ya terkait dengan UMKM Una Masak, tetap di FM 104,3 MHz.

0: 94 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT.
1: Ya, baik Bapak-bapak Pak Saudara, kita masih mengobrol dengan Kakak Ika ya, selaku owner dari UMKM Una Masak. Nah, Kak Ika, mungkin untuk membangun sebuah bisnis ya Kak ya, walaupun ini skalanya masih kecil ya, ya pastinya ada hambatan ya, atau juga kesulitan tersendiri. Mungkin masih ada lagi kira-kira hambatan atau kesulitan yang dialami di UMKM Una Masak, Kak?
2: Ya, itu aja sih. Kalau namanya kita masih kecil-kecilan ya, ya, jadi paling umum-umum saja. Selain itu modal, waktu, apalagi ya tenaga kerja. Sumber daya manusianya, karena kita kan belum bisa membayar sekelas koki atau chef gitu kan. Jadi mau tidak mau,
1: iya. Mungkin sudah sama loh.
2: Iya, iya sih.
1: Jadi Kak Ika sendiri loh yang turun langsung gitu.
2: Jadi,
1: ya.
2: Beta harus ajar lagi nih, sering dari nol, selalu dari nol untuk ajar anak-anak yang ikut dan Beta punya tim seperti itu, sambil dipantau terus.
1: Itu kalau waktu kakak ajar itu apa mereka langsung pegang orderan atau pakai adonan-adonan yang memang sudah ada?
2: Jadi
1: dikasih kepercayaan pegang?
2: Iya, dari awal. Kita latihnya tuh dari awal. Dari yang tidak bisa sampai jadi bisa sambil Beta pantau. SOP-nya kayak gini nih. Kamu harus bikin kayak gini, saya ajar sampai bisa. Kalau gagal kita belajar lagi. Kita di sini sama-sama belajar. Tiap hari namanya bikin kue itu Kak, kita jam terbang itu tuh betul-betul dibilang kita sama-sama belajar. Enggak ada di sini yang namanya oh saya udah lama jadi saya ini yang paling tahu, kamu enggak tahu, enggak. Jadi semua kita sama-sama belajar di sini.
1: Siapa tahu mereka, apakah mereka tamatan Tata Boga juga?
2: Tidak.
1: Atau mereka orang awam?
2: Tidak. Yang paling penting dalam usaha itu Kak ya, untuk kerja kayak gini, pengalamannya Beta, yang penting orang mau kerja. Mm-hmm. Percuma orang kalau pintar tapi malas Kak.
1: Iya.
2: Percuma juga kamu cuman punya gelar ini, gelar itu, tapi kamu tidak punya passion di situ, kamu tidak punya bakat, kamu tidak ada fokus mau kerja di situ, nggak akan jadi. Oke. Kayak gitu.
1: Oke. Nah Kak, ini kesempatan juga untuk Kakak Ika nih Kak, kira-kira di mana nih masyarakat bisa mendapatkan sajian-sajian kuliner terbaik dari Una Masak? Silakan Kakak Ika.
2: Ya, jadi buat Bapak Mama, Kakak dong, semua yang mau order produk Una Masak, jangan lupa lihat di Instagramnya kita @una_masak. Terus di nomor WA langsung sah japri, tanya-tanya di nomor WA 082 146 775 330. Kakak dong tinggal WA tanya mau apa, mau produk apa, tanya-tanya sepuasnya, silakan.
1: Pricelessnya.
2: Iya, nanti Beta yang langsung layani, karena Beta handle dari dapur sampai kirim-kirim ke kakak dong, itu Beta yang layani.
1: Langsung dari ownernya ya, dari layani orderan masuk,
2: iya,
1: turun langsung ya, iya, buat adonannya ya, sampai ke tangan bapak-bapak saudara yang tadi dipesan orderan itu semua ditangani langsung oleh Kakak Ika.
2: Iya.
1: Ya? Luar biasa. Sudah capek kok Kak.
2: Karena memang kita kerjanya dengan hati ya, dengan passion. Kalau capek terus alhamdulillah hasilnya juga lumayan. Ya, ketong sudah menurut Beta, ini tanggung jawabnya Beta. Siapa suruh jualan terus orang suka? Tanggung jawab dong.
1: Betul ya,
2: gitu.
1: Dan memang sudah dikenal orang dengan belum punya testimoni-testimoni. Iya. Akhirnya hadir bersama ketong di sini ya.
2: Alhamdulillah, makasih lo udah diundang.
1: Wah, sama-sama Kak Ika. Nah, Kak, apa saja nih yang menjadi kekuatan produk dari Una Masak ya, sehingga bisa bertahan di pasaran di tengah gempuran produk serupa?
2: Kalau saya alhamdulillah ya, kalau sampai sekarang dari 2019 sampai 2024 ini, para customer-nya Beta tetap selalu merindukan produknya Beta itu. Beta apa ya, dari kualitas. kualitas produk bahan-bahannya, mulai dari bahan, terus cara pengolahan, sampai untuk jadi sebuah produk, terus pelayanan. Makanya dari itu beta sampai sekarang belum ambil admin, mau pusing-pusing emosi sendiri, mau happy-happy, pokoknya beta yang langsung turun langsung dengan ini customer kayak gitu.
1: Sesayang itu ya
2: sama customer. Sayang dong, kalau tanpa mereka beta gak ada apa-apa, orang gak akan sekenal beta kayak gini kak, jadi sesayang itu beta sama customernya beta.
1: Oke, jadi memang benar-benar itu dia kekuatan produk yang ditawarkan di Puna Masak adalah semuanya dihandle langsung oleh ownernya. Dan itu satu-satu customernya dicatat itu ya, mana yang sering pesan dan orang-orangnya masing-masing itu diingat loh, bapak mama bapak saudara. Jadi buat yang penasaran ya untuk merasakan cita rasa dari masakan dari Kak Ika di Una Masak, itu dia tadi boleh langsung ke Instagram una_masak ya Kak ya. Nomor WhatsApp-nya juga sudah tertera di sana.
2: Sudah ada di situ, jadi bisa dilihat-lihat memang produk-produknya. Terus
1: malam beta kepoin loh. Kayaknya enak nih.
2: Pasti enak kak.
1: Wah luar biasa. Nah kak, inovasi yang disiapkan dong di Una Masak untuk mempertahankan eksistensi dari setiap sajian produk di Una Masak.
2: Pastinya beta juga terus belajar ya kak ya. Namanya kita kalau bikin produk, apalagi di kue, kan beta walaupun namanya Una Masak, tapi kita lebih fokusnya tuh di kue-kue, roti. Beta belajar terus, beta juga mulai ikut perkembangannya, selera customernya beta seperti apa, terus yang lagi viral-viral apa. Tapi sebelum bikin produk yang lagi viral-viral, kebetulan beta dulu belajar ilmu gizi kan, jadi beta tidak segampang itu mau bikin sebuah produk yang menurut beta misalnya terlalu banyak kalorinya, nggak sehat. Misalnya apa? Karena pastinya produk itu sebelum launching harus lolos tes dulu orang rumah. Nah, kalau misalnya orang di rumah saja makan makanannya nggak sehat kak, masa iya beta harus jual ke sana? Jadi biasanya kalau orang order kak, kak buat bapak saya nih, maaf dia ada diabetesnya, bisa nggak buat dikurangin gulanya? Terus beta lihat deh nanti resepnya beta itu kira-kira
1: itu apakah untuk donat roti
2: cake atau apa. Kalau roti itu memang lebih susah kak, dia jadi cenderung tidak bisa saya rubah resepnya, tapi kalau cake mungkin masih bisa saya modifikasi. Jadi sesuai misalnya ada, aduh bapak saya diabetes, gimana kalau saya ganti gulanya dengan sekian, tapi ingat loh kak, bapaknya di boleh icip tapi diperhatikan jangan berlebihan. Jadi sambil kita sharing-sharing sih, jadi ilmu yang dulu beta pernah dapat seperti apa beta sharing juga kayak gitu ke customer.
1: Memang orang gizi ya, sekolah gizi. Jadi memang makanan-makanan yang disajikan juga berdasarkan gizi ya, jangan sampai memang segala sesuatu yang berlebihan juga sampai
2: ngapain ikut-ikutan viral tapi ujung-ujungnya nggak sehat.
1: Aduh. Ini yang lagi dia defisit kalori tapi mau tetap makan enak. Nih, Una Masak juga menawarkan ada berbagai cake juga yang bisa dimakan, tapi ingat kontrol juga ya. Jangan karena kalorinya dikurangin jadi langsung aja gitu. Oh, ini nih Kak Una aman, makanya enak gisi.
2: Semua tergantung dari kita lagi,
1: tergantung
2: Kak.
1: Oke, luar biasa. Kak, mungkin ada mimpi yang belum dicapai sejauh ini dari Kak Ika selaku pemilik dari Una Masak, Kak?
2: Beta, semoga Allah segerakan ya. Beta pengen bisa punya ruko, biar bisa lebih banyak menjangkau customer, bisa melayani langsung, bisa lebih apa ya, lebih banyak produknya kita yang dikenal sama masyarakat kayak gitu sih. Mudah-mudahan disegerakan sama Allah.
1: Luar biasa, ini juga ujung-ujungnya untuk melayani customer-customer tercinta ya, supaya bisa langsung tahu tempatnya di mana begitu. Harapan Kak Ika dong ke depan terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang, silakan Kak.
2: Pastinya beta berharap UMKM di Kota Kupang tambah maju ya. Soalnya luar biasa beta lihat di sepanjang jalan apa semua. Beta juga sering ikut seminar UMKM. Itu luar biasa loh kita itu UMKM di Kupang.
1: Pejuang-pejuang
2: cuan, jangan dibilang receh tapi luar biasa kita semua itu. Beta berharap pemerintah lebih diperhatikan lagi ya. Terus untuk kayak apa ya, peluang untuk bisa lolos seleksi, kita bisa masuk di nasional, ayo dong dipilih, dipilih lagi, dilihat nih kayak produk-produknya mana aja nih yang bagus, dibina langsung kayak ya, gitu langsung. Beta pengen sih juga, mimpinya beta produk UMKM Una Masak ini bisa sampai dikenal secara nasional kayak gitu, lebih jelas lagi sih alurnya kayak gitu Kak.
1: Dan diharapkan juga peran dari pemerintah ya untuk UMKM dilihat, dibina sehingga bisa mendapatkan ya minimal produknya didaftarkan gitu ya. Dan jadi apa ya, punya merek juga ya untuk Una Masak. Itu dia bapak-bapak saudara, luar biasa ketemu obrolan dengan Kakak Ika selaku owner dari Una Masak di siang hari ini. Dan semoga menginspirasi ya buat bapak-bapak saudara. Jangan lupa untuk yang mau cari menu cemilan ya buka puasa atau mau mempersiapkan lebaran, langsung saja di Instagramnya Una_Masak langsung bisa dilayani dengan baik pastinya. Dan semoga ketemu obrolan di siang hari ini di pasar UMKM bisa jadi inspirasi untuk bapak, mama, bapak, saudara. Terima kasih Kakak Ika.
2: Terima kasih juga Kak,
1: luar biasa diundang. Udah hadir di studio langsung ya. Tadinya pikir mau via telepon, tapi wah kayaknya ini benar-benar sangat menginspirasi. Jadi Kak Ika bersedia hadir di studio dan memberikan cerita yang menginspirasi untuk ketemu semua di siang hari ini. Sukses terus.
2: Amin,
1: Kakak, untuk masaknya. Dan kayaknya setelah ini kita bisa order ya.
2: Iya, ditunggu udaranya.
1: Oke, langsung ke RRI Kupang ya. Iya. Dan terima kasih Kakak Ika, salam juga buat si adik Una ya, bawa hoki tuh.
2: Iya, hoki.
1: Untuk Una Masak. Ya, itu dia bapak-bapak saudara, demikian kita sudah mengobrol dengan Kakak Ika selaku pemilik UMKM Una Masak di segmen obrolan pasar UMKM siang hari ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat bapak-bapak saudara.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Mbak Saudara dong semua, provinsi berbasis kepulauan NTT sekarang menjadi primadona wisata dunia, mulai dari Flores, Sumba Timur sampai keindahan Alor. Arianto Seli sebagai influencer wisata muda menanggapi pergeseran tren wisata di NTT saat ini, apakah masih sebatas berburu foto yang estetik? Ia berpendapat bahwa trennya sekarang mulai bergeser dari sekedar menjelajah menuju kesadaran wisata. Peran influencer mengubah tren tersebut menjadi aksi nyata. Peduli Bumi dapat mengimplementasikan hal ini ke dalam konten. Beralih Piko Tompong informasi berikut. Pariwisata Nusa Tenggara Timur dinilai sangat potensial dan menjadi pembahasan obrolan Pro 2 RRI Atambua, yang mana narasumber Indri Pelokila membagikan pengalaman mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Indonesia selama perbincangan berlangsung. Untuk itu, ia mengatakan bahwa luas wilayah Indonesia menghadirkan banyak destinasi wisata dengan karakter yang berbeda setiap daerah. Ia juga menyebut bahwa keberagaman suku serta bahasa daerah menjadi bagian kekayaan Indonesia, yang mana pengalaman mengunjungi sejumlah daerah turut diceritakan selama mengikuti obrolan tersebut. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat siang untuk bapak-bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya. Ini waktunya makan siang ya. Jangan lupa untuk makan ya. Entah itu bawa bekal dari rumah ko atau bawa ajak deng kawan dong. Kotong makan di mana? Atau ada juga yang rencana makan siang ya pulang ke rumah ya, karena di rumah Kotong pemaitu orang su masak yang enak. Untuk itu bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, selamat siang saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Tentunya di Sasando Siang beta akan hadirkan informasi-informasi tentang Kotong Pembudaya dan hiburan lagu-lagu daerah yang akan bikin Kotong semua lebih semangat untuk melakukan Kotong Pung aktivitas di hari Senin. Untuk itu selamat siang dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan dedu hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari dedu hine dan dedu mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi.

inti, yakni Kabalatais dan Hiastais, Garahopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabalatais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amutuma, Amu dan Bi. Hiastais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bi yang akan dilantik. Sedangkan Garahopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bi Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Garahopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik raja suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan raja suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Garahopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Pernahkah Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu ni memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di tiapung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Basudara semua, air panas Tuti berada di Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Dari pusat kota Kalabahi, destinasi ini berjarak sekitar 40 km dengan waktu tempuh kurang lebih dari 1 jam perjalanan. Dia punya daya tarik utama, air panas Tuti adalah semburan air panas yang muncul langsung dari dalam tanah. Di sekitar sumber air, batu-batu kecil disusun membentuk lingkaran sehingga semburan air mengarah lurus ke arah atas dan menjadi pemandangan yang unik. Barali Piko Tompung, informasi berikut. Anggota komuniti Dive Alor Mualim Prasong mengatakan bahwa Nautika Dive Alor berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan melalui pengembangan sektor pariwisata ramah lingkungan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal. Menurutnya, keterlibatan warga setempat ini menjadi pilar utama karena mereka hidup dan berinteraksi langsung dengan ekosistem laut setiap hari. Informasi tadi mengakhiri kotong pemberita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa. Bye.

0: Raka, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, tradisi budaya ini merupakan ya tradisi-tradisi yang sudah dilakukan dari dulu sampai dengan saat ini. Nah, tradisi ini pun juga masih tetap dipertahankan keasliannya. Sonde terpengaruh dengan budaya-budaya luar, perkembangan zaman yang semakin hari semakin modern. Kalau Bapak Saudara dong semua berasal dari Kabupaten Ende, pasti sonde asing ya dengan ritual Jokaju. Ini merupakan upacara sakral ya, tolak bala atau penyakit yang mana dengan syukuran hasil alam. Nah, suku Lio yang berada di Ende ini biasanya akan melangsungkan ini kegiatan pada bulan April selama 4 hari, tentunya dengan berbagai pantangan atau dalam dorong punya bahasa Ende, bahasa daerah itu disebut loka, yang dilakukan di desa adat. Nah, tradisi ini Bapak Saudara semua sudah menjadi salah satu agenda budaya tahunan yang akan dilakukan setiap bulan April. Nah, kegiatan ini sendiri dilakukan tentunya bertujuan ya untuk mengucapkan syukur atas hasil panen yang melimpah, ataupun juga tradisi ini bisa dilakukan untuk ya seperti tolak bala penyakit ya yang menimpa, seperti dulu ya Kotong pernah kasus COVID ya atau corona. Ini orang-orang di sana tentunya melakukan tradisi ini untuk menolak penyakit yang ingin datang. Jadi ini merupakan salah satu tradisi yang memang masih dilakukan oleh basodara dong semua. Dan tradisi ini dilakukan tidak sembarangan orang, tetapi tetua-tetua adat atau orang-orang yang dituakan yang bisa melakukan tradisi ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Keseruan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: Bapak mama saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu.
1: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak mama kakak adik saudara semua, ini masih tentang tradisi budaya dari Kabupaten ND. Yang mana kalau tadi ada ritual Jokaju, kali ini ada ritual Kanggua. Ini merupakan salah satu tradisi atau ritual yang kental atau berkaitan dengan siklus pertanian. Nah, tradisi ini sendiri masyarakat sana melakukannya sebagai wujud rasa syukur dan permohonan berkat atas kesuburan tanah serta hasil panen yang melimpah. Ini sama halnya seperti ritual Jokaju, namun untuk Kanggua ini sendiri, ini lebih dikhususkan lagi ya untuk salah satu tradisi yang berkaitan dengan siklus pertanian masyarakat yang ada di NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Keindahan panorama pesisir di Kabupaten Alor terus menarik minat masyarakat untuk berwisata. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Pantai Mali yang berada di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, yang menawarkan hamparan pasir putih, laut yang jernih, serta diapung pemandangan Pulau Sika di hadapan pantai. Lokasi Pantai Mali yang berada tepat di depan Bandara Mali ini menjadi salah satu keunggulan karena mudah diakses oleh wisatawan. Barali Piko Tompung, informasi berikut. Kampung Adat Takpala menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang wajib untuk dikunjungi saat Kotong berada di Alor. Terletak di Desa Lembur Barat, ini kampung merupakan tempat tinggal masyarakat suku Abui yang masih tetap jaga dorang punya tradisi leluhur. Abui sendiri memiliki arti orang gunung, karena sejak dahulu masyarakatnya hidup di kawasan pegunungan Pulau Alor. Setibanya di Kampung Takpala, para wisatawan akan disambut hangat layaknya tamu yang datang berkunjung ke rumah keluarga sendiri. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pum berita ini kali. Peter Rokian, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah dan saatnya Kotong akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Pro4 dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Pro4 Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Pro4 Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Oke, hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir
3: di hadir, sudah di studio ya. Oke, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 di radio visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang, assalamualaikum, sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dan kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Pro4 Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Pro4 sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339591.
3: Gitu. Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. ya takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau via line di WhatsApp kita ya di 0812 11 24 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa Internet. Dan sekedar info buat pemirsa Internet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatuhnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau di sajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap latihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA. Terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama Itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini, mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka, itu ya dari usia-usia. Kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri, untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa? Tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ya. Kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, ada itu soya-soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana, gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan, pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story,
4: sejarah.
5: Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya,
5: makna di dalamnya, geraknya.
4: Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya, gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri, gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk, gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh, gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
6: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya, gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama.

0: profesional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu, sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang di yang terjadi khususnya di Kota Ternate itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih itu.
1: Oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama, bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, ya, media hadir, hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional ya. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Kois?
0: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional, kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
1: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
0: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
1: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
2: gimana iya. Bang Jo? Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya, mungkin aja atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
0: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang gitu kan ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih sebenarnya, keliru lah gitu, keliru gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan gitu, karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soyo-soyo yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemahaman-pemahaman itu yang butuh kerja ekstra
2: ya,
0: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
2: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
1: Iya betul.
2: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma.

yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama yeah. Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, enggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya. Ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya? Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po, pendengar Perompet sama pemirsa RRI, kita ngomong terus sih. Kudah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RRI dan juga pendengar Perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, oh, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, tiga pertanyaan. Oke. Silakan.
3: Kois. Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi, apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya apalagi, itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois.
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional, khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh, di Ternate? Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, ya, betul.
4: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegur ya. Iya, silakan Cegur, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois.
4: Kois. Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya Bang Kois, ya. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa ini ya. Memang kalau Pak Kasang ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha Maluku Kiraha itu yang apa? Okay. Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak dan Bapak apa Mas? Bagaimana profilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri sekaligus kira per di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari Cigiri ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya dari Cigiri ya di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi beli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja katanya seperti itu.
2: Oke silahkan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari, terus juga ada apa namanya acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Sorry, tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada nyala, yang... lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga apakah sudah ada telepon lagi di sana kok apa namanya Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat dekat area Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita apa namanya membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Dari saya satu. Kita kan dari pihak sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar, itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan, datang tepat waktu, apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Jadi ini kita singkat aja ya, soalnya yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
3: Ya, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra dari Kirana Art gitu, tidak butuh kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat gitu. Jadi sangat penting.
1: Kolaborasi dalam bentuk apa nih seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih, ada sanggar
1: Gabungan gitu ya.
3: Jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai
1: untuk latihannya. Jadi di luar ya.
3: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih namanya yang ikut yang menari, siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JGP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Itu kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Dari Bandung.
1: Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada, Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga. Ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Kois sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya, apa namanya, ke apa namanya, peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Ah, boleh boleh boleh boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Ah ya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Yeah. Mm-hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah, yang spesial dari penampilan itu adalah, kita tidak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat, karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya.
1: Oh,
3: yang okay, yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya. Faktor lingkungan,
1: lingkungan, gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Kois ya, Bang Nirwan ya. Jadi ya, yuk sama-sama yuk Bang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya, milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Namanya juga seni budaya ya kan, Kois dan Bang Nirwan ya. Kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang, tapi orang laki juga bisa. Ya, yeah. Siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement. Mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Iya, yeah. Oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat, untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap ya. Boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu, Kois. Terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya, khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, ayo juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih belum dengerin juga boleh ya di RR Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayo juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Brite jam 14.
1: Abangpo Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat untuk menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seiko Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
4: Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kampung adat Mata Lafang yang terletak di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, menawarkan pengalaman wisata budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Para pengunjung sonde hanya menikmati pertunjukan budaya, tetapi juga akan merasakan bagaimana dorang pung kehangatan masyarakat setempat melalui sambutan ramah dari warga kampung adat. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Kampung adat Mata Lafang di Kabupaten Alor menyimpan sejarah panjang yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Ini kawasan awalnya berasal dari sebuah kampung tua bernama Afeng Tifa yang menjadi cikal bakal awal kehidupan masyarakat setempat. Di kampung ini terdapat dua suku besar, yakni suku Malai Heta dan suku Maibi Heta yang hidup berdampingan sejak zaman dahulu. Kedua suku tersebut memegang peran yang sangat penting dalam membentuk tekanan, maksud kami, dalam membentuk tatanan sosial masyarakat adat yang ada di sana. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa. Oh.

0: Alkisah di sebuah kampung Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang gadis cantik keturunan bangsawan bernama Buegai. Ia seorang putri yang cantik dan rupawan, sederhana dan baik hati. Suatu malam, sang putri terjaga dari tidurnya dan sulit untuk memejamkan matanya kembali. Ia baru saja bermimpi bertemu dengan seorang pemuda perkasa dan tampan saat ia hendak mengambil air di pancuran bambu di dekat rumahnya. Pemuda yang murah senyum itu kemudian mengambilkannya air di pancuran bambu tersebut. Kemurahan hati pemuda itu benar-benar memikat hati sang putri.
1: Muda itu ya, kenapa aku sulit melupakannya? Ah, hanya mimpi. Lebih baik aku tidur lagi.
0: Dua bulan sejak peristiwa itu, Buegai kemudian menyadari ia telah berbadan dua. Ia pun terheran-heran. Bagaimana mungkin ia bisa mengandung padahal ia tidak pernah berhubungan dengan seorang lelaki. Ia pun teringat kembali mimpinya beberapa waktu lalu. Buegai pun berniat untuk merahasiakan kehamilannya. Namun, kian hari perutnya mulai kelihatan membesar. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari orang tuanya. Sang ayah pun memanggilnya dan berkata,
2: "Putriku Buegai, apakah kamu sedang mengandung? Perutmu semakin hari semakin terlihat membuncit."
3: Benar, ayahanda. Aku sedang berbadan dua. Hanya
2: apa anakku? Katakan, siapa ayah dari anak yang dikandungmu?
3: Ayah, engkau sendiri tahu, aku belum pernah berhubungan dengan seorang lelaki.
2: Tapi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
3: Ayah, biarlah alam dan Tuhan yang menjadi saksi atas apa yang aku katakan ini. Aku hanya pernah bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan dan perkasa dua bulan yang lalu. Tapi, aku tidak tahu dari mana ia berasal. Ayah, ibu, percayalah padaku.
1: Oh, anakku.
2: Putriku, ayah dan ibumu mungkin bisa mengerti dan percaya pada perkataanmu itu. Tapi, bagaimana dengan penduduk di sini? Apakah mereka juga akan mengerti dan mempercayaimu?
1: Lalu, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka?
2: Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah putri kita harus menyatakan kebenaran yang ia yakini di hadapan seluruh warga. Namun, saya tidak yakin kalau cara ini dapat berhasil. Oleh karena itu, putri kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan kampung ini.

0: Keesokan hari, sidang adat pun dilaksanakan di Balai Desa untuk mengadili Putri Buegai. Dalam persidangan itu, sang putri menyampaikan pembelaannya dengan bersumpah secara adat. Meskipun Putri Buegai telah menyampaikan sumpahnya, namun sidang adat tetap memutuskan bahwa kebenaran masalah tersebut akan diserahkan pada hukum alam. Berdasarkan keputusan tersebut, maka sang putri pun harus diusir dari kampung itu. Pada esok harinya, Putri Buegai diarak sampai ke ujung kampung menuju arah matahari terbenam. Selanjutnya, putri cantik yang malang itu berjalan menyusuri hutan belantara bersama anjing kesayangannya yang bernama Dala Kue. Setelah sampai di tempat pengasingan di tengah hutan, sang putri tinggal bersama anjingnya di dalam sebuah gua yang cukup luas dan nyaman untuk didiami. Beberapa bulan kemudian, Putri Buegai melahirkan seorang bayi laki-laki. Bersamaan dengan lahirnya bayi tersebut, muncul seberkas cahaya yang disertai dengan bunyi suara menggelegar.
1: Berbapakan angkasa putra matahari, alam seperti api matahari, yang bercahaya menggapai dewata, yang menerangi sesama manusia, yang membuat segala siang, segala yang bernama.
0: Mendengar suara itu, Putri Buegai pun semakin yakin anak yang dilahirkan bukanlah anak haram atau anak manusia biasa, tetapi berbapa angkasa dan putra matahari. Anak itu seperti api matahari yang memancarkan cahaya dan kelak akan menerangi semua manusia. Sang putri pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak yang pemberani. Tahun berganti. Saat berusia 7 tahun, anak yang dilahirkan Putri Buegai sudah mahir berburu dan mengiris tuak. Suatu hari, ketika hendak mengiris tuak, anak itu mendapati bambu penyimpanan tuaknya tidak berisi air tuak setetes pun.
2: Ha? Siapa yang mencuri tuakku? Aku harus menangkap pencuri itu.
0: Keesokan hari, anak itu bersama anjingnya pagi-pagi sekali bersembunyi di bawah pohon tuak itu. Pada saat tengah hari, datanglah seekor burung Raja Wali Merah hinggap di atas pohon itu. Tanpa diduga, burung Raja Wali itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang bayi, kemudian seorang remaja, lalu seorang pemuda dewasa, lantas seorang laki-laki setengah baya yang berwibawa, dan terakhir sebagai seorang kakek yang berjanggut putih. Ketika kakek itu mencelupkan janggutnya ke dalam bambu tuak yang berlubang, kilat bocah lelaki yang pemberani itu menangkap janggut si kakek, sehingga terjadilah tarik-menarik di antara mereka. Walaupun sudah tua, kakek itu ternyata masih memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga tarik-menarik tersebut berakhir dengan tercabutnya pohon tuak. Keduanya pun melayang-layang di angkasa. Setelah mereka mengitari matahari hingga 3 kali, sang kakek pun menyerah.
3: Hai bocah perkasa, kakek mengakui keperkasaanmu. Akulah yang mencuri tuakmu. Hukumlah aku.
2: Tidak, kek. Karena kakek sudah jujur, aku tidak akan menghukummu. Hanya, aku penasaran dari mana asalmu, kek.
3: Berbahagialah ibu yang melahirkanmu, nak. Kalau kamu ingin tahu tentang diri kakek, tunggulah 2 hari lagi. Kakek akan datang menemui ibumu Dan pada saat itu juga, kakek akan memberimu hadiah sejenis binatang yang akan muncul dari dalam lubang pohon tuak itu. Binatang itu harus kamu beri nama kabah, kerbau, karena ia muncul pada saat kita kabau, makan makanan persembahan.
0: Usai berkata demikian, kakek itu tiba-tiba kembali berubah menjadi burung Raja Wali Merah, lalu terbang ke arah matahari terbenam. 2 hari kemudian, anak itu bersama ibu dan anjing kesayangan mereka menunggu kedatangan sang kakek di loka tua, tempat tuak. Ketika hari beranjak siang, burung Raja Wali itu pun datang dari arah matahari dan segera hinggap di loka tua. Beberapa saat kemudian, awan putih menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga terjadilah proses penjelmaan. Ketika Putri Buagai menyaksikan proses penjelmaan burung Raja Wali Merah itu menjadi seorang pemuda, jantung sang putri langsung berdetak kencang dan darahnya mengalir sangat cepat.
4: Pemuda itu yang pernah hadir dalam mimpiku.
2: Ibu, bangun ibu.
0: Usai berkata demikian, sang putri tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, laki-laki penjelmaan Raja Wali Merah yang sebatas sebagai pemuda gagah perkasa itu segera menghampiri dan menyentuh kening sang putri. Sungguh ajaib. Putri Buagai langsung siuman dan memeluk pemuda perkasa itu. Ia telah menyadari bahwa pemuda itu adalah ayah dari anaknya. Keduanya kemudian menjelaskan hubungan mereka kepada anak mereka. Pertanyaan bocah itu tentang siapa ayahnya pun sudah terjawab. Ternyata ayahnya berasal dari langit perkasa yang bernama Gua Sigawunga. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka membuat perjamuan sebagai tanda syukur dan perdamaian dengan memotong seekor kerbau.
2: Bu, akhirnya aku tahu siapa ayahku. Terima kasih sudah menjagaku dengan baik, Bu.
4: Dan terima kasih juga untuk keberanianmu, anakku. Engkau berhasil mempertemukan ibu dan ayahmu.
3: Maafkan aku, istriku dan anakku. Aku baru bisa menemui kalian sekarang ini.
2: Tidak apa-apa, ayah. Yang penting, saat ini kita dapat berkumpul kembali sebagai keluarga.
0: Setelah genap masa pembuangannya, Putri Buagai bersama suami dan anaknya kembali ke perkampungan. Namun sebelum diterima sebagai warga kampung yang sah, mereka harus melalui sebuah ujian, yakni menapaki Laja Sue, anak-anak tangga yang terbuat dari pedang yang sangat tajam. Jika mereka berhasil menapaki Laja Sue itu tanpa terluka sedikit pun, keluarga dan keturunan mereka berhak memperoleh status Gai Mese, bangsawan. Sebaliknya, jika terluka, mereka akan mendapat status Azi Ana, hamba sahaya. Alhasil, Putri Buagai bersama suami dan anaknya berhasil menapaki Laja Sue tersebut satu persatu tanpa terluka sedikit pun, sehingga mereka diterima kembali menjadi warga kampung yang sah dan seluruh keluarganya mendapat status Gai Mese.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, kali ini kotong masuk dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kotong. Seperti biasa, sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, yang mau berbagi informasi, berbagi pantun, dan juga salam-salam, beta tunggu partisipasinya di kotong punya line telepon di 0380833499, dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Yang mana, bapak, saudara semua, baru saja kotong bergabung dengan Pro 4 Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan. Dan kali ini kotong di Pro Dangdut ya, di sore hari, untuk temani kebersamaannya agar ini sore ya kotong lebih semangat lagi. Jadi bukan berarti makin sore kotong makin malas, makin loyo, tetapi makin sore harus makin semangat. Untuk itu, Pak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang ingin bergabung, sekali lagi kita tunggu partisipasinya di line telepon dan juga line SMS dan WhatsApp Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang untuk sore hari ini yang masih di tempat aktivitas, semangat terus ya untuk sore hari ini. Jangan lupa juga untuk beta punya Bapak Saudara dong semua yang ada di kebun juga, yang sore hari ini lagi duduk kupas asam, kira-kira ke mana? So, habis belum nih? Karena memang sekarang ini lagi musim asam ya. Untuk itu, Pak, saudara semua, beta tunggu ya partisipasinya di kotong pung kebersamaan yang ingin berbagi informasi ya terkait dengan kondisi keadaan atau apapun itu. Dan juga sonde lupa yang mau salam-salam untuk bos saudara dong yang ada di alamat masing-masing di ini sore, yang lagi duduk ya berkumpul di rumah, atau mungkin saat ini ya sedang membujuk mama untuk goreng pisang ko, goreng ubi ko, pokoknya bikin kotong ya ada cemilan. Apalagi sore hari ini kalau duduk dengan keluarga, minum kopi atau teh memang paling lengkap ya kalau ada gorengan. Waduh, kira-kira mama dong kotong bujuk suruh bikin apa nih? Goreng pisang kok yang enak, atau goreng ubi, atau rebus aja baik ya. Rebus baru ada di pungkawan itu ya, sambal tomat. Aduh, itu orang bilang lengkap suku tumpun sore ya. Baik, untuk itu, Pak, saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin bergabung di kebersamaan sore hari ini, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk bikin kotong dong goyang pinggang.

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedumane atau pondok adat bagi laki-laki dan Deduhine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Deduhine dan Dedumane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bi. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bi yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: Bapak mama kakak adik bos saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Ya, kita masih tunggu partisipasi dari bapak mama kakak adik bos saudara dong semua yang ingin bergabung ya di sore hari ini, yang mau berbagi informasi, berbagi pantun, ataupun juga yang di ini sore ya, yang mau salam-salam untuk bos saudara dong semua yang lagi menikmati kebersamaan bersama keluarga, ataupun juga yang masih sibuk-sibuk ya di tempat kerja. Kita tunggu partisipasinya di sore hari ini. Untuk itu langsung saja kita terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Pak Rola.
0: Selamat sore juga Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana? Halo? Halo?
1: Halo Karogan.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Orang Karogan.
0: Orang Niki-Niki, ada siapa tuh?
1: Mama Aileen
0: Karogan. Mama Aileen, apa kabar Mama?
1: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat Karogan.
0: Baik, Bepo Mama, ada sibuk-sibuk apa nih?
1: Ada tampak untuk suara.
0: Ke mana Mama?
1: Ada motor.
0: Halo Mama?
1: Iya, halo.
0: Iya. Mama, ada sementara sibuk-sibuk apa nih?
1: Ada motor panas nih Karogan.
0: Motor panas mau bikin apa?
1: Pokoknya apa aksesorinya itu Karogan. Motor panas entar ada warna hitam kek.
0: Wih, di itu dia. Baik, Bu Mama silakan mau salam-salam untuk siapa?
1: Yang pertama buat Karogan yang lagi bertugas, sukses selalu Kak. Mau tenis yang berkati Karogan dan keluarga. Yang bertugas Kak Milky, Bapak Dion, Bapak Dan, Pak Udi, Majis Dimakuni, Kak Yusen Kais, Pak John Tegari, ada Bapak Maie, Kak Dangker, Kak Dani, Kak Omon, ada Mama Nita, Mama I, ada Melani, Kak Dewesal, Kak Ferdi, Kak Reflan, Kak Saka, pokoknya, ada Kak Tarin Mom Leni, Kak Sibu Kementasi, pokoknya buat semua Kak yang lagi pantau program sore ini. Semoga dalam keadaan sehat.
0: Iya.
1: Dan buat semua suka Rogan.
0: Baik.
1: Apa ke Joy? Ke Joy ini apa? Ada pesta di satu koto.
0: Wih mantap. Sudah ada undangan nih.
1: Suka.
0: Baik.
1: Terima kasih. Oh lagu dong Rogan.
0: Ah lagu ada mau lagu apa ini? Lagu-lagu dangdut. Di Beta Pulis sendiri ada Tidak dari Eri Susan, ada Inul Daratista dengan Joget sama-sama, ada Happy Asmara dengan Hal Hebat.
1: Yang kedua, Sekar.
0: Yang kedua, baik dari miliknya Inul Daratista.
1: Selamat sore buat Kakak Daten, Kak Kristin, buat semua.
0: Baik.
1: Di studio mungkin, selamat sore buat semua saja. Terima kasih, Kak Rogan.
0: Baik, terima kasih. Shalom, selamat sore untuk Beta punya Mama Aileen yang ada di Niki-Niki. Terima kasih, Mama, sudah gabung bersama Kotong di sore hari ini yang sudah salam-salam untuk bas saudara dong semua. Jadi yang sudah pesenggol dari Mama Aileen ya di Niki-Niki, jangan lupa untuk senggol balik Mama Aileen. Beta terima dulu, masih di Kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Yuven di satu film.
0: Dengan kakak Yuven. Apa kabar kakak Yuven?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
0: Baik, ada bikin apa ini?
2: Ini balai tanah baru masuk ini.
0: Ke mana?
2: Balai tanah.
0: Balai tanah?
2: Iya.
0: Ini ada mau tanam apa nih?
2: Ini siap. Lah kata untuk hujan tahun.
0: Oh, hujan tahun. Ini maksudnya suhu balik nih mau apa? Mau tanam padi ko atau mau tanam apa nih?
2: Tanam jagung nanti.
0: Tanam jagung nanti. Baik, jadi setelah habis balik tanah nih tunggu hujan turun tanam jagung.
2: Nah, itu Kak.
0: Wih, mantap. Itu dulu. Biar kalau jagung muda kotong merapat satu venue ya.
2: Namanya kotong orang tani jadi harus.
0: Itu dia sama juga kotong juga orang tani ya. Apalagi kotong yang mulut rakus makan jagung ini memang harus rajin tanam. itu dia kakak Yuven, karena ini kalau kotong sonde tanam kotong mau beli sa woy bahaya, karena ini kotong makan son bisa 1-2 pulir makan harus 5-6 baru kinyang. Nah baik kakak Yuven, ada pantun sonde di ini sore?
2: Ada kakak.
0: Wih ada, itu dulu silakan.
2: Jalan-jalan ke Poinasi, jangan lupa membeli nasi.
0: Cakep.
2: Biar nasi tak kaku di leher, yang penting bawa nona oe nasi.
0: Wih. Nona oe nasi dong nih bikin kotong orang Fatu Venus tengah mati nah. Fatu. Baik, silakan mau salam-salamnya untuk siapa?
2: Ya, salam pertama buat Mama Rasuki Fatuli Fanit Sore, Mama Petronella Dahuni, Lodwi Patriot Nialam Eto Maria, Mami Ima Fatululi, ini Kakai Redino Sonono, selamat sore.
0: Mm-hmm.
2: Terus ini Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Igati, terus ini Bunda Booster, Bunda Seribu Nama, Mama Aileen yang barusan lewat, selamat sore. Terus ini Kak Ana di Tofa, Marcel di Kalbar, Kak Fumi di Mipis bersama kekasihnya, Kak Udi di Kokpeo, Kakak Dani di Satululi, Kakak Firi di Soe Kampung Aman, terus ini Bapak Dion di Hane, Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi, Mama Dion di Camplong, ini Mama Selmi ke Bapak Pit, terus ini Bapak Maia di Panmiti. Singkat orang buat semua-semua saja. Dengan ucap selamat sore, salam kompak-kompak selalu. Buat Kakak Rogan, tetap semangat. Saya selalu pulang hati-hati di calon dan lebih bahagia titip salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Salam sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore untuk beta punya Kakak Yuven. Terima kasih Kak Yuven sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang yang sudah berbagi informasi juga bahwa sekarang ya sudah mulai nih siap-siap lahan ya untuk tanam jagung di hujan pertama nanti. Baik, untuk itu Bapak Mama Kakak Deba saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin gabung langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk teman di Kotong semua di ini sore.
3: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Tita berombak pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Festival Olang Mangsari tahun 2006 yang sudah dilakukan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Pulau Pura untuk merevitalisasi identitas budaya yang luhur. Yang mana kegiatan ini sudah dilakukan ya pada tanggal 24 hingga 25 Juli yang bertepat di pesisir pantai indah Pulau Pura tersebut. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, dengan Festival Olang ini sendiri mengajak ya para wisatawan untuk mengenal lebih jauh bagaimana kearifan lokal dan tradisi-tradisi budaya yang masih dilakukan. Baralipi Kotompung, informasi berikut. Festival Olang Mangsari di Pulau Pura bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk syukur masyarakat atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana kegiatan ini sendiri tentunya dilakukan untuk menarik para wisatawan untuk datang ke Kabupaten Alor untuk melihat bagaimana kearifan-kearifan lokal dan juga tradisi-tradisi budaya yang berada di Pulau Pura ini masih tetap dilakukan meskipun perkembangan zaman yang semakin modern. Penyelenggaraan festival tahun ini juga yang sudah dilakukan tentunya ini memberikan dampak ekonomi langsung untuk meningkatkan kesadaran publik akan indahnya budaya sederhana Pulau Pura. Informasi tadi mengakhiri Kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balo Masali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu, menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: Mati lah kau malalehi.
1: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
2: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
1: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
3: Babdora?
4: Ya, Sultan Malialehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
3: Begini, Babdora. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
5: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
6: Yang mulia Sultan Malialehi,

0: kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
1: Benar, apa yang Mam Dorang bilang. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah alor saja.
2: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat, kita harus baku akal.
1: Aha, ide yang bagus, ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata. Tapi kita orang alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
2: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi. Lihat ini tangan. Kasar, luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
3: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
2: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat kah? Sama juga dengan perang, butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
1: Saya pikir usul bab dorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para kompeni itu. Rakyat harus bebas.
4: Setuju, Sultan! Setuju!
5: Malialehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malialehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malialehi. Setibanya utusan tersebut, Malialehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malialehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
6: Kurang ajar Malialehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita.
7: Letter Muller.
8: Siap, Komandan.
7: Letnan Muller, apa saja kerjamu?
6: Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
8: Siap, Komandan.
6: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke kerajaan Kui itu, tangkap Malialehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2x24 jam. Malialehi harus ada di sini. Mengerti kau, Letan?
8: Laksanakan, Komandan.

Letnan Mular kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Mular dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malia Lehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malia Lehi. Di mana dia? Hei, Malia Lehi, jangan lari.
2: Letnan, Malia Lehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malia Lehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan Company.
2: Malayalahi, saya akan mulai itu. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua, tiga. Mampuslah kau, Malayalahi.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Malayalahi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di alor barat laut. Di sana, Malayalahi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Malayalahi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.

Jangan biarkan kompeni menginjak harga diri kita, jadi ayo!

0: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malialehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malialehi, namun selalu gagal. Rupanya Malialehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malialehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
1: Matilah kau, Malialehi.
2: Hahaha.

ganas di mulut kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi untuk dapat membebaskan rakyatnya, tanah leluhurnya, dari penjajahan Belanda.

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederangga Esos menghadiri ibadah emiritasi Pendeta Alfred Samani STH MSI sekaligus syukuran memasuki masa pensiun Guru Injil Senggubani dan Guru Injil Herman Bulumato pada Jumat 18 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai ungkapan syukur sekaligus penghargaan atas perjalanan panjang pelayanan ketiga hamba Tuhan bagi gereja, jemaat, masyarakat, dan daerah. Baralipi Piko Tompung, informasi berikut. Menghadapi puncak musim kemarau, PT PLN menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi kebakaran selain kondisi lingkungan yang mengering. Kendala dan penggunaan instalasi listrik di dalam rumah perlu menjadi perhatian utama agar musibah dapat dicegah sedini mungkin. Himbauan ini disampaikan ke dalam dialog Kupang Menyapa RRI Kupang bertajuk Belajar dari Kebakaran Kuanino, kesiapsiagaan Kupang menghadapi musim panas dan risiko kebakaran. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Berita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, terima kasih untuk kebersamaannya yang selalu setia terus ya mendengarkan Pro 4 RRI Kupang, tentunya di edisi Sando Siang kali ini. Setelah beta akan ada rekan Daten yang akan temani bapak saudara dong semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Akhir kata beta Rogan, pamit undur voice dari ruang dengar bapak saudara dong semua. Selamat sore dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sabtu sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, Ade supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren nih. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Kehadiran Lembata Boxing Camp Lewoleba sondehannya membuka peluang pembinaan olahraga, tetapi juga pengembangan aktivitas ekonomi kreatif masyarakat sekitar. Ekosistem olahraga tersebut dinilai dapat berkembang apabila dikelola secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. Ketua KONI Lembata Yeremias Ronaldi Sunur bilang, keberadaan sasana dapat menciptakan aktivitas pendukung yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Pengelolaan sasana secara baik dinilai dapat membuka peluang buat kegiatan ekonomi kreatif yang tumbuh di sekitar aktivitas olahraga. Peluang tersebut dapat berkembang seiring meningkatnya latihan, kompetisi, kehadiran atlet, dan kunjungan masyarakat ke lokasi sasana. Menurutnya, olahraga dapat menjadi salah satu ruang yang mempertemukan pembinaan generasi muda dengan peluang ekonomi lokal. Pindah ke informasi berikut. Mbaru Niang atau Mbaru Gendang sondehannya berfungsi sebagai rumah adat, tetapi juga jadi pusat kehidupan masyarakat Manggarai. Hal tersebut disampaikan tokoh budaya dari Manggarai Timur, Fidelis Semangkur, pada Rabu 16 September 2026. Fidelis kasih tahu, bentuk bangunan Mbaru Niang memiliki filosofi tersendiri. Atapnya yang menjulang dan mengerucut ke atas menggambarkan pusat serta kepemimpinan tertinggi. Di dalam Mbaru Gendang terdapat ruang-ruang khusus bagi para tua-tua suku atau perwakilan dari setiap ranting suku. Ruang tersebut jadi tempat membahas berbagai persoalan dan menampung aspirasi masyarakat sebelum dibawa dalam musyawarah besar tingkat suku. Menurut Fidelis, tradisi berkumpul dan duduk bersama jadi bagian penting dalam pengambilan keputusan masyarakat Manggarai. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Tompolo 84 RRI Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, kemana kabarnya di hari ini ya. Hari Senin tanggal 21 September 2026 bersama dengan Daten yang suka kembali datang, suka kembali hadir lain untuk temani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua pun rutinitas aktivitasnya, tasibuk-tasibuknya ya. Yang masih bekerja semangat saya buat semuanya. Daten akan teman mani menghibur Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua pun kesibukan ya di tengah-tengah pekerjaannya. Datang akan temani semuanya, menghibur Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, dan juga akan menemani setiap perjalanan dari Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua yang lagi dalam perjalanan ya, yang pakai motor kok, yang pakai oto kok, pokoknya hati-hati di jalan saya, tetap menjaga konsentrasinya, tetap dalam kecepatan yang standar, jangan buru-buru kalau mau sampai di rumah. Dan akhirnya hal-hal yang Cotton Sony inginkan itu bisa saja terjadi ya, kapanpun itu ya. Satu detik ke depan Cotton Sony tahu masa depan itu seperti apa. Jadi Cotton harus tetap berhati-hati ya, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Tapi Daten selalu doakan supaya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua bisa sampai di rumah, bisa sampai di tempat tujuan dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, amin ya. Dan tadi ada satu lagu yang baru saja diputar dari Kakak Kelvin Remixer berkolaborasi dengan Kakak Oliva Helmin dengan judulnya Tramo Ambil Pusing. Orang Kupang bilang Son Mo Ame Pusing. Son mau ame pusing dengan apa? Dengan hal-hal yang sonde penting toh. Kalau ada yang ngomong seperti ini atau ada sesuatu yang membuat kotong merasa apa ya, sonde tenang begitu, tosa ame pusing. Jalani, intinya kotong lakukan apa yang menurut kotong itu baik begitu ya. Dan di kesempatan ini kali ya, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, dari sekarang sampai di jam 7 itu di segmen pasiar, Beta mau ajak semuanya pasiar-pasiar ame sedikit di beberapa destinasi wisata yang ada di NTT, yang bisa jadi rekomendasi juga buat saudara semua begitu ketika libur, ketika memilih untuk cuti begitu ya, kepingin untuk jalan-jalan begitu, sudah ada rekomendasi dari Beta ya, tentang destinasi-destinasi wisata ataupun tempat-tempat bagus yang ada di Katamun daerah begitu ya. Dan Beta juga tunggu ini ya, tunggu cerita dari saudara semua di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-8334-99 tentang tempat-tempat bagus apa ataupun destinasi-destinasi wisata apa yang ada di Bapak Mama Domun daerah ataupun yang supernah dikunjungi begitu ya. Datang tunggu ya ceritanya, cerita tentang tempat-tempat bagus apa yang ada di Bapak Mama Domun daerah ataupun yang supernah kunjungi begitu ya, supaya datang juga tahu bukan hanya Beta saja tapi banyak orang lain lebih tahu bahwa di Bapak Mama Domun daerah itu ada tempat bagus seperti ini yang layak untuk kotong kunjungi, yang layak untuk kotong explore dan keindahan begitu ya. Ada beberapa nomor lagu yang mau datang putar untuk menemani semua pun suasana kebersamaannya di saat ini. Ada satu lagu dari Kakak Juan Reza berkolaborasi dengan Kakak Remco, judulnya Sampai Sini.

0: yang tidak baik tolong ke pinggir ya.
1: Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama Sa. Ampun anak.
0: Bapak doh pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perambat ada rekomen suara budaya NTT, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, tempat pertama atau daerah pertama yang kotong mau pini ada di Sikae. Nah di Sikae itu ada salah satu rumah, dan ini rumah ini bukan rumah biasa ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua, tapi rumah ini merupakan rumah tenun ya. Dia pun nama tuh Lepolorun, yang secara harfiah dia pun arti itu rumah tenun, adalah salah satu destinasi budaya yang unik di Sika, terletak di Kecamatan Nita. Lepolorun sonde hanya sekedar tempat buat kain ya, buat tenun begitu, melainkan sebuah pusat pelestarian budaya yang dikelola oleh para ibu rumah tangga setempat ya. Dan ternyata itu rumah tenun atau Lepolorun subadiri sejak 2004. Itu tempat didirikan atas inisiatif Alfonsa Raga Horeng ya, seorang perempuan kelahiran Nita yang berkomitmen melestarikan kazanah tenun ikat tradisional di tengah gempuran produk industri modern ya. Tenun ikat kan merupakan bagian penting dari warisan leluhur masyarakat Sika. Namun di era modern ini kecintaan terhadap tenun ikat semakin hilang ya oleh produk-produk industri, walaupun ada inovasinya begitu. Dan Alfonsa mendirikan Lepolorun dengan tujuan merawat dan melestarikan tradisi tenun ikat sambil kasih kenal keindahan dan keunikannya pidi generasi muda dan juga kepada katong semua begitu sebagai pengunjung ketika katong pidi Lepolorun atau rumah tenun. Nah di itu tempat katong dapat melihat langsung proses menenun yang dilakukan oleh para ibu-ibu setempat, serta dapat kesempatan Tanju kok bisa coba ya, bisa coba pakai pakaian adat khas Maumere.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa.

0: Seberapa minggu nih beta lihat lu batuk sa terus. Jangan sampai lu kena TBC nih.
1: Sondea, be begini nih pas be pulang dari kampung. Jo, beta batuk sampai sekarang.
0: Ai, Arni, lupa otak tuh. Kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu pi periksa su di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
1: Aduh, lu jangan buat be takut dong. Oh, kalau begitu nah besok be pi periksa dong.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah mikrobakterium tuberkulosis dan dapat menyerang paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Adapun gejala TB, biasanya batuk kronis lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segeralah berkunjung ke dokter atau faskes terdekat. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi yang berakibat fatal.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, Kabupaten Timur Tengah Utara ya memiliki salah satu spot wisata religi yang sangat-sangat bagus ya. Dan lokasinya itu sonde jauh dari kota Kefamenanu yang juga ibu kota Kabupaten Timur Tengah Utara, menjadi pusat ziarah umat Katolik ya, bukan sah dari TTU, tetapi juga dari Kupang, dari Atambua, bahkan ada juga ya dari Timor Leste. Nah, itu tempat pas untuk ketong melakukan perenungan ya, doa ya, permohonan ya, begitu bagi umat Katolik, sebab lokasi yang sepi dan juga sejuk ya. Apalagi patung Bunda Maria yang berada dalam gua membuat doa-doa berziarah akan lebih kusuk lagi ya. Namanya itu Gua Bitauni, merupakan salah satu gua alam yang ada di Timur Tengah Utara yang dijadikan tempat ziarah atau doa bagi umat Katolik. Gua itu terletak di tengah-tengah Bukit Batu ya, dan untuk mencapai dalam gua, kotong itu harus menaiki ya puluhan anak tangga untuk masuk di dalam gua yang sangat luas. Ada dua gua di sana, yang satu sangat luas area dalam gua dan yang satunya lebih kecil. Di dalam gua ada patung untuk berdoa bagi umat Katolik, ada banyak kelelawar juga yang terdapat dalam gua

tersebut ya. Gua yang kedua itu terletak berada beberapa ya, terletak beberapa meter ke arah timur dari gua utama, dan Katonju bisa menuju puncak bukit ya, melewati area jalan di sekitar ya, dan lokasinya itu berada di pinggir jalan utama Trans Timur atau berada di antara Kepa Menanu dan Atambua.

0: atau nimeto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: Mama, Dela punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pun anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata di Sumbaju ada salah satu tempat wisata ya, salah satu destinasi wisata yang bisa Kotong kunjungi ketika Kotong itu memilih berlibur di Sumba ya. Dan kalau sudah sampai di Sumba, jangan sampai lewatkan untuk mengunjungi yang namanya Kampung Bodomaroto ya, yang merupakan salah satu kampung adat di Sumba Barat ya, yang memiliki kekayaan budaya dan nilai sejarah yang masih terjaga sampai saat ini. Itu kampung menjadi gambaran nyata kehidupan masyarakat Sumba yang tetap mempertahankan adat istiadat, arsitektur tradisional, serta kearifan lokal di tengah perkembangan zaman ya. Suasana kampung yang tenang dengan deretan rumah adat khas Sumba menjadikan Bodomaroto sebagai destinasi wisata budaya yang layak untuk Kotong kunjungi ya. Jadi itu dia beberapa destinasi wisata yang bisa datang bagikan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Sebenarnya masih banyak, tapi berhubung waktunya juga ya, hanya sampai di sini sa. Tapi bukan berarti datang itu pamit ya dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Datang itu masih terus menemani semuanya di Sasando malam nanti ya, dari jam 7 sampai di jam 12 ya, dengan informasi-informasi yang datang susiap juga, dan juga ada hiburan ya, hiburan lagu-lagu daerah yang nanti datang mau putar untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dengan informasi-informasi budaya lainnya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil sakura dari Sumba.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tradisi hadok di Atadei sekarang sudah jadi inspirasi pengembangan tinju sebagai olahraga prestasi di Kabupaten Lembata. Hadok atau Henadokei telah lama dikenal masyarakat Atadei khususnya di Weweja, Atawolo, Watuwawer dan wilayah sekitarnya. Tradisi tersebut jadi bagian dari ungkapan syukur masyarakat setelah melewati masa panen hasil kebun. Wakil Ketua 1 DPRD Lembata Francisco Saverius bilang, tradisi tersebut jadi bagian perjalanan masyarakat Atadei. Menurutnya kedekatan Deng Hadok turut menjelaskan munculnya sejumlah sosok yang menekuni olahraga tinju. Ia berharap Lembata Boxing Camp Lewa-Leba menjadi ruang pembinaan bagi generasi muda, kokembangkan bakat dan meraih prestasi olahraga. Menurutnya pembinaan harus mencakup kekuatan fisik, keberanian, ketahanan mental, disiplin serta sportivitas. Pindah informasi berikut, grup musik etnik kontemporer Aloy Nekaf membagikan kisah di balik pembuatan lagu perdana mereka berjudul Lais Manekat Kanamnes dalam siaran obrolan budaya di Perompat RRI Kupang pada Kamis 17 September 2026. Karya tersebut mengusung pesan perdamaian, toleransi, dan rasa saling menghargai antar sesama manusia. Lagu itu bercerita tentang pentingnya menahan diri dan saling menghormati. Walaupun berbeda warna kulit, latar belakang maupun jenis kelamin, di mata sang pencipta, semuanya adalah sama. Vokalis Aloy Nekaf Nick Ken bilang bahwa proses penggarapan lagu Lais Manekat Kanamnes memakan waktu sampai 1 tahun karena membutuhkan eksplorasi aransemen yang matang untuk menyatukan warna musik tradisional Timur dengan sentuhan modern. Menurutnya inovasi musik menjadi jembatan penting supaya budaya sondeh hanya sekedar menjadi cerita masa lalu. Demikian berita Perompat RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Kalau Bro Jago coba main game pelan.
2: Terkom coba saya.
1: Coba sudah.
2: Oke.
1: Wah, ini bahaya.
3: Boleh.

Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata, para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua pernah pasti pasti ini sudah pernah dengar ya. Pasti pernah dengar yang namanya moke. Moke itu kan merupakan salah satu minuman tradisional dari NTT yang bisa bikin kotong itu pusing kalau minum banyak ya. Bahkan lupa jalan pulang juga. Tapi yang satu ini bukan moke. Yang satu ini adalah mote ya. Jadi bedakah ya? Dan juga T. Kalau di moke itu ada huruf K, kalau di mote itu ada huruf T. Jadi

0: Nona dari Nusa Kenari, tra ada lawan.
1: Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, ternyata masyarakat adat Lembatah ya pernah melakukan ritual Low Tiwa ya, sebuah tradisi yang dimaknai sebagai pembersihan dari segala penyakit dan juga hama tanaman. Itu ritual digelar di puncak Lera Gere ya. Sondanya bertujuan untuk usir hama seperti

siput emas yang menyerang tanaman padi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan juga alam. Ternyata Laut Tiwa itu telah menjadi bagian yang Sony bisa dikasih pisah dari kehidupan masyarakat adat Lembata, meskipun mereka menyadari adanya teknologi modern seperti pestisida yang dapat memusnahkan hama, ya. Komunitas ini memilih cara yang lebih alami untuk melindungi lingkungan. Mereka mengangkat isu lingkungan juga, ya, dalam altar ritual di mana hama itu sondeh dibunuh secara sembarangan, melainkan dikelola secara bijak.

0: Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorowaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi Sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, selain kabar baiknya untuk Sumba, ini juga ada kabar baik ya untuk Kabupaten Kupang dan juga Rotendao ya. Dan sekarang sinyal Telkomsel itu hadir semakin dekat dengan masyarakat di Oil Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Oenlasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga, Serubeba, serta Godimeda di Rotendao ya. Hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah-wilayah tersebut tentunya untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat, mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, belajar, sampai menjalankan aktivitas usaha sehari-hari ya. Jadi manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat NTT. Dan jangan lupa, kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang di Mote Mobile Telkomsel di depan Grapari Telkomsel, Jalan WJ Lalamentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, gotong royong kan adalah bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia yang harus terus dilestarikan ya, supaya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya itu tetap hidup di tengah modernisasi ya. Nah, setiap daerah di Indonesia kan memiliki cara unik dalam menjalankan tradisi gotong royong ya. Salah satunya ada yang namanya Moraka Bola di Sulawesi Selatan ya. Di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, ini tradisi dilakukan untuk memindahkan rumah secara bersama-sama, biasanya untuk menghindari bencana atau mencari lokasi yang lebih baik. Itu tradisi melibatkan puluhan sampai ratusan orang yang bekerja sama mengangkat rumah. Setelah rumah berhasil dipindahkan, masyarakat itu biasanya melanjutkan dengan acara syukuran yang disebut baca bersanji ya. Itu tradisi menonjolkan pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lompat tali atau oleh masyarakat NTT dikenal dengan tali merdeka merupakan permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dimainkan anak-anak perempuan. Aturan permainan lompat tali pada umumnya yakni menggunakan tali yang dibuat dari sambungan karet gelang dan panjangnya sekitar 3-5 meter. Dimainkan minimal 3 orang atau lebih, di mana 2 orang sebagai pemegang tali dan yang lainnya bertugas melompati karet. Ketinggian karet bertahap dan makin tinggi, dimulai dari mata kaki, lutut, pinggang, dada, telinga, kepala, 1 jengkal dari kepala, 2 jengkal dari kepala, dan terakhir seacungan tangan ke atas sebagai ukuran lompatan tertinggi yang disebut sebagai merdeka. Dari ketinggian mata kaki hingga bagian pinggang, pemain harus melompat tanpa mengenai karet. Jika menyentuh karet, maka pemain gugur dan digantikan oleh si pemegang karet. Jika semua pemain sudah berhasil melewati tantangan lompatan, maka permainannya akan diulang dari awal. Permainan tali merdeka tidak hanya sekedar permainan biasa, namun permainan ini dapat melatih daya tahan, kelincahan, dan kerjasama tim.

0: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
1: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
2: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
0: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
2: Oke, Mama. Maaf, ya.
1: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
2: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
3: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selain Morakabola di Sulawesi Selatan, ini soal tradisi gotong royong ya. Ada juga dari Sumatera Utara ya. Namanya itu Marsiala Pari di Mandailing ya. Itu juga merupakan tradisi gotong royong ya, yang dilakukan saat musim tanam atau yang dikenal dengan Marsuaneme, dan panen padi atau yang dikenal dengan Manyabi ya. Tradisi ini melibatkan kerabat, tetangga maupun kawan-kawan dong, yang bekerja sama secara sukarela tanpa memandang usia atau gender ya. Marsiala Pari ini sonde hanya mencerminkan nilai gotong royong tetapi juga kasih sayang ya, atau yang dikenal dengan holong, dan juga persatuan atau domu. Itu tradisi jadi simbol kuat dari kekompakan dan nilai-nilai budaya masyarakat Mandailing.

Loko Haing Gajah merupakan salah satu tarian adat dari Ende Lio yang mau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemenangan melawan musuh. Di dalam tarian Poloko Haing Gajah dilantunkan syair-syair yang berfungsi untuk membangkitkan semangat juang melawan musuh. Penari Poloko Haing Gajah terdiri dari 11 pria. Sebelum tarian ini dipentaskan, diawali dengan bea, yang merupakan seruan untuk mengungkapkan perasaan gembira dalam menyambut kemenangan. Bea juga terdiri dari beberapa bait yang menjelaskan bahwa masyarakat Ndori di Ende Lio memiliki idealisme untuk mempertahankan tanah ulayat dari segala bentuk penindasan. Idealisme tersebut memberikan sebuah tekad keberanian untuk menghadapi dan memukul mundur musuhnya. Selama tarian berlangsung, dua orang pria mengiringi tarian tersebut dengan nyanyian yang diikuti gerakan energik dan hentakan kaki yang begitu semangat. Suara hentakan kaki tersebut dipercaya bisa menjadi penyemangat bagi para penari. Dalam pertunjukan tarian Poloko Haing Gajah, para penari menggunakan pakaian adat khas Ndori dan pemimpin tarian selalu berada di posisi paling depan sambil memegang parang. Sedangkan para penari lainnya memegang tombak khas Ndori. Parang dan tombak merupakan senjata yang digunakan untuk melawan musuh dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Setiap desa di Ndori memiliki kekhasan kesenian budaya daerah yang masih dipertahankan atau dijaga kelestariannya hingga saat ini. Hal tersebut merupakan bentuk sikap penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang mereka, sehingga generasi sekarang bisa mencintai dan melestarikan nilai adat istiadat budaya serta kesenian tradisional.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, nanti jangan sampai kasih lewat ya. Karena nanti kotong akan sama-sama ikuti ya, mendengarkan salah satu legenda ya, legenda yang dikemas menjadi sebuah mini drama persembahan dari RRI Kupang ini ya. Dan legenda sebentar itu akan mengangkat tentang Bukit Vavinesu ya. Jadi seperti apa legenda Bukit Vavinesu? Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
0: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
0: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.
2: Imhatsiu Molok Nakopro 4 RRI Kupang. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4 RRI Kupang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Alkisah di pedalaman Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Ada tiga orang anak yatim piatu. Mereka adalah Saku dan dua orang adiknya, Abatan dan Seko. Ayah mereka meninggal dunia karena terguling ke jurang ketika sedang berburu babi hutan beberapa tahun yang lalu. Selang 7 bulan kemudian, ibu mereka menyusul sang ayah karena kehabisan darah ketika melahirkan si bungsu. Untungnya, nenek mereka masih hidup sehingga bisa merawat Seko, si bungsu. Namun,

Ketika Seiko berumur 2 tahun, sang nenek pun meninggal dunia karena dimakan usia. Bagaimanakah kehidupan Saku, Abatan, dan Seiko

0: nene. Kenapa kok nenek su jalan dikasih tinggal ketong? Katong sekarang susun punya siapa-siapa lagi. Nene.
1: Katong susun diri nih nene.
0: Nene, bapak dan mama susunnya ada. Sekarang nenek justru sone ada. Siapa lagi yang nanti urus katong, nenek? Beta sone kuat, nenek. Ini adik-adik dong. Nanti siapa yang urus, nenek? Kenapa nenek kas tinggal beta begini?
1: Nenek, katong nenek siapa susah sekarang, nenek? Jangan kasihnya katong, nenek. Kakak, katong sudah ada siapa-siapa lagi.
0: Iya abatan, katong su sendiri. Dulu bapak, mama, sekarang nenek justru sone ada lain.

Sejak itulah Saku dan adik-adiknya harus menghidupi diri mereka. Meskipun ada keluarga ibunya yang bersedia memelihara si bungsu Seko, namun lantaran memiliki rasa tanggung jawab, Saku mengambil alih peran orang tuanya untuk merawat dan mendidik kedua adiknya.

0: Batang.
1: Ya, Kakak.
0: Seko di mana? Dari tadi Beto sudah lihat dia. Dia di mana?
1: Oh, dia lagi cari kayu. Terus dia bilang nanti dia masak habis baru datang bawa kasih kotong makan.
0: Nah, bae, Su. Ma, tadi dia cari kayu pagi-pagi tuh, dia su makan kok belum?
1: Sudah, ada sisa ubi rebus tadi malam tuh, yang dia ame kok makan, kok jalan cari kayu tuh.
0: Oh, nah lanjut kerja, Su.
1: Iya. Eh, kakak, Beto mau tanya dong.
0: Tanya apa?
1: Kenapa kok kakak ame kembali Seko dari Tanta dong? Biar kau dong yang piara Seko satu, supaya kakak Sony setengah mati.
0: Abatane, kakak cuma usah Seko Tanta dong yang urus. Tapi depung hati rasa Sony bisa. Memang bapak, mama, dan nenek susone ada lai. Tapi Beta masih ada. Beta harus tanggung jawab. Beta kakak na. Beta Sony bisa lepas dia begitu sa.
1: Makan? Tanta dong su bukan orang lain toh. Kok itu kan mampung saudara nah.
0: Iya abatan. Beta mengerti. Tapi kalau katong tak gantung terus dengan orang, katong sonde akan bisa mandiri. Katong ju nanti sonde akan mau usaha kok kerja karena hanya harap orang sa. Nah beta sonde mau begitu.
1: Oh ya sudah. Kakak ju tenang saya. Beta akan bantu kakak.
0: Iya beta tahu. Ayo kerja lai.

0: Kakak.
1: Seko, datang buat apa di kebun sini?
0: Kau datang bawa minum dan makan kasih kakak dong, toh. Kau basong kerja.

0: Biasa, sonde makan.
1: Oh betul deh. Wih, lu masak kapan yo?
0: Rebus pisang eh.
1: Ai, pisang rebus lah.
0: Biar eh, kalau sonde mau na, biar kau lapar di situ. Lu pikir beta kerja sonde capek na? Cari kayu, muat air, rebus ini pisang, menyimpan rumah lai.
2: Oh sudah, abatan. Lu ini sonde bisa terima kasih sedikit di seko. Subai kau dia kerja, kau bawa kasih ketong makan. Masih bak iu lai. Lapar baru tahu.
0: Ho, betul lah. Kakak, abatan ini makan sudah. Kalau sonde beta bawa kembali sa, biar kau lapar di situ.
1: Iya, makasih. Mari su, beta mau makan.
3: Ih, syukur eh. Bepung adi dong nih. Dong pinta. Mau kerja, baik. Dong mau bantu beta. Dong sonde pernah mengeluh. Biar susah ju, ketong tetap sama-sama. Beta senang lihat Bepung Adi dong bahagia, walaupun ketong susah, walaupun ketong harus kerja keras.

0: Seko, kenapa belum tidur? Tidur semalam nih?
1: Beta son bisa tidur kakak. Beta ingat mama deng bapa. Dong di mana? Kapan dong pulang? Beta rindu.
0: Seko, sabar sa. Bapa deng mama ada pi jauh sekali. Nanti ju dong pulang. Kalau bapa deng mama pulang, dong bawa kasih ketong daging rusa yang enak. Terus dong ju bawa anak-anak babi supaya katong bisa piara.
1: Betul ko? Tapi kakak, beta terlalu rindu bapa deng mama. Dong sayang kotong sonde.
0: Sayang kenapa Seko tanya begitu?
1: Nah kenapa dong pi jauh sonde bawa katong? Baru pi lama mati. Beta sonde pernah lihat bapa deng mama lai.
0: Bapa deng mama sayang katong. Dong pi jauh ju, nanti dong pasti pulang. Jadi Seko sabar sae. Sekarang sumalam, tidur su. Nanti bapa deng mama pasti pulang. Katong semua bisa sama-sama lai.
1: Asik. Nanti bapa deng mama pulang, beta mau peluk bapa deng mama. Beta terlalu rindu.

Aduh, karmana beta omong deng Seko nih. Kalau bapak deng mama memang susone ada lai, dia pasti sedih. Bapak, mama, kenapa terlalu cepat kes tinggal ketong? Ketong rindu bapak deng mama.

0: Malam itu, ketika Saku berjalan menuju sebuah bukit dekat rumah mereka dan mengungkapkan kerinduannya kepada orang tuanya, tanpa ia sadari, ternyata bapa dan mamanya mendengar suara hatinya. Roh kedua orang tuanya pun turun dari langit. Melalui angin malam, roh sang ayah berkata kepada Saku,
1: "Saku, bapa dan mama selalu dengar Basong pun suara hati. Bapa dan mama sayang Basong semua. Biar katong ada di dunia yang beda, tapi katong selalu dekat."
2: "Hei, itu sama ke bapa pun suara."
1: "Saku, besok malam sebelum ayam berkokok, bawa lupung adi-adi untuk ketemu bapa dan mama di ini tempat. Jangan lupa Ju, bawa satu ekor ayam merah buat korban, eh."
3: "Iya, iya bapa. Pasti beta bawa abatan dan seko besok. Asik. Besok ketong mau ketemu bapa dan mama."

0: Keesokan harinya, Saku menceritakan kejadian yang dialami semalam kepada adik-adiknya. Betapa gembiranya Seko, dan ia tidak sabar lagi ingin bertemu dengan kedua orang tua yang dirindukannya selama ini. Pada saat tengah malam, Saku bersama kedua adiknya berangkat ke puncak bukit. Tak berapa lama setelah mereka tiba di bukit itu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Pepohonan meliuk-liuk dan dedaunan rontok pun berterbangan sehingga menimbulkan suara menderu-deru. Begitu tiupan angin berhenti, tiba-tiba dua sosok bayangan berdiri di hadapan mereka.
1: Bapak? Mama?
2: Bapak! Mama! Mama! Beta terlalu rindu.
3: Iya sayang, Mama juga rindu sekali. Mama sone pernah lupa besong.
4: Nah, Saku, Abatan dan Seko, suka tunggu bapak dan mama toh. Berarti sekarang mari, katong turun pi jurang, buat korban ini ayam jantan merah yang basong bawa nih. Terus nanti ame babi ju yang ada di sana. Nah Seko, itu ada babi di sana. Ambil sudah.
5: Wih, ada babi. Terima kasih bapak.
1: Terima kasih bapak.
4: Terima kasih mama. Iya, Saku, Abatan dan Seko, ingat deh, basong harus piara ini babi baik-baik sebagai tanda syukur di Tuhan karena basong suka tunggu bapak dan mama di ini tempat.
1: Iya bapak, ketong akan piara ini babi baik-baik.

0: Weh, Pak, boleh Mama masuk pulang? Katong jelas pulang sudah tesu pagi nih.
1: Oh, weh. Asik, tadi ketemu Bapak dan Mama, eh. Beta senang sekali.
2: Seko, betul toh yang kakak omong tuh. Bapak dan Mama pasti datang di katong. Yang penting sabar, sa.
1: Iya, eh. Betul lah. Kakak, eh. Karmana kalau katong kasih nama ini bukit, tempat katong ketemu Bapak dan Mama?
0: Oh, wah. Betul. Kau kasih nama apa, eh?
1: Katong kasih nama bukit Favinesu, sa. Karmana?
2: Oh, itu Jubai. Di ini bukit, katong ketemu dengan Bapak dan Mama.
0: Beta setuju.
3: Untuk mengenang peristiwa tersebut, Saku, Abatan, dan Seko menamai bukit itu dengan nama Bukit Favinesu, yang artinya Bukit Babi Gemuk. Sejak itu, Saku, Abatan, dan Seko serta keturunannya menjadikan babi sebagai salah satu hewan peliharaan.

0: Leluhur masyarakat Manggarai Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut kepercayaan animisme, mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta manusia dan alam semesta. Secara animisme, leluhur orang Manggarai Timur menerjemahkan keberadaan Tuhan dengan berbagai lambang-lambang, baik yang ada di kain tenun sulam maupun di berbagai motif lainnya, seperti rumah adat dan berbagai ritual-ritual adat. Untuk mengenang dan melambangkan kehadiran sang pencipta itu, leluhur Manggarai Timur yang tersebar di pelosok terpencil menenun kain sulam bermotif mata manuk atau mata ayam. Mereka percaya bahwa cahaya Tuhan atau mata Tuhan yang memberikan mereka terang. Memang mereka tak melihat mata Tuhan, tetapi mereka melambangkan dengan mata manuk. Motif mata manuk yang ada di kain sulam sesungguhnya melambangkan mata Tuhan.
1: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
2: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
1: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
3: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah.

0: Kelapa 5 ini.
1: Hati-hati di perjalanan ya, Bapak.
0: Iya, tadi perjalanan.
1: Iya. Tapi ini Kelapa 5, Pinol Baki masih jauh nih.
0: Masih jauh nih, Mas. Tapi beta surindu jangan sampai beta su sene dapat bergabung jadi beta laso sudah, Mas.
1: Ini ada sementara berhenti toh?
0: Tidak, jalan terus.
1: Hai, harus berhenti sedikit loh, Bapak kok.
0: Ini dengan auto menanjak.
1: Oh, dengan auto. Ya. Baik, tetap hati-hati ya Bapak. Malam-malam begini ya. Nih. Iya. Ini mau salamnya buat siapa ini Bapak?
0: Jangan dapat lagu lah kau.
1: Oh iya, dapat Bapak. Mau dengar lagu yang mana? Ada Beni Balu, Suti Sama Dulu, Nacage, Malu Mara, Pigi Satu Kali.
0: Nacage itu lagu mana?
1: Nacage mana? Manggarai.
0: Ah, itu sah.
1: Oke, salamnya buat siapa ini?
0: Salamnya pertama buat Bepuka Kamalena di Webno tuh dengan pasangannya. Terus Mama Desi Lelogama.
1: Iya.
0: Terus Mama Aileen di Niki-Niki.
1: Iya.
0: Terus Abang Jo Takari, Natalia Takari. Nah, di Camplo ini Mbak Imil, Milky.
1: Iya.
0: Terus Mas Okupa ini Opa Miller di Oepura. Terus Mama Anita di Oeteta. Ini Kakak Ferry di Oeteta juga. Terus apa lagi? Gelita di Batu Plat. Karin Omleni di Oebobo.
1: Iya.
0: Terus ini siapa lagi, beta lupa-lupa yang di Merdeka ini.
1: Kakak Ferdi.
0: Ah, Kakak Ferdi di Merdeka. Ini Bapak Pel di Tulamu. Ini Bapak di Odihani. Jangan kau suka terlalu banyak ini kau.
1: Dua lagi.
0: Siapa ya? Ini Om Ako di Manubelo. Terus ini Dangker juga di Panmuti.
1: Baik, yang paling terakhir?
0: Paling terakhir ini
1: hari-hari weh.
0: Hari-hari sudah.
1: Baik.
0: Hari-hari.
1: Iya.
0: Kami sudah bergabung di Forum 4 itu hari-hari sudah, semua sudah.
1: Baik, terima kasih Bapak Maie.
0: Terima kasih kembali, salam.
1: Salam, terima kasih ya Bapak Maie dari Panmuti ya, tapi sekarang sementara dalam perjalanan mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya Bapak Maie bersama dengan saudara semua yang ada dalam satu oto ya. Dan ini sudah ada lagi yang bergabung di Kota Melayu Telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Selamat malam Kak Daten.
1: Iya, selamat malam. Yang namanya disebut langsung muncul ini.
2: Iya.
1: Kabar baik kok Kakak Ferdi.
2: Kabar baik Kak Daten.
1: Iya. Ini mau salamnya buat siapa ini malam?
2: Lagu dapat pesannya.
1: Lagunya dapat. Mau yang mana?
2: Yang rilis.
1: Ada Beni Balu, Suti Sama Dulu, Malu Mara.
2: Itu yang nomor 2. Nomor 2.
1: Oke. Okay. Ya. Salamnya?
2: Yang pertama buat Ama Maya yang tadi baru lewat. Selamat malam. Terus buat Kak Saka Pariti. Sambil kecamplong, Milky Seko bersama Desna, Seko bersama Mama dan Oma semuanya di Camplong juga, selamat malam.
1: Iya.
2: Terus buat Kak John Satari, Kak Saka Pariti, Reflan Sulamu. Terus buat Kak Odi.
1: Iya.
2: PU. Ini Mama Erna Nifu Nono. Selamat malam. Terus buat Kak Joyce Molteng, Bapak Leseran. Terus buat Ahmad Tom, yang di NBS. Terus buat Bapak Dion Dihane.
1: Iya.
2: Tingkatnya semua saya datang, semuanya selamat malam.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kakak Ferdi dari Merdeka bergabung di Katompo.

0: SMS tapi telepon ini ya, bergabung di nomor SMS ya, yang sudah telepon di 0811 3820 1043 ya. Dan datang terima lagi ini yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Mbak Senggol, salam, selamat malam. Halo. Oke, bisa dicoba lagi ya di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya di 833-499. Semoga ini bisa dapat dengar suara ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Bapak Dan
0: dari Oinlasi.
1: Yeah.
0: Iya, suaranya kecil Bapak.
1: Ada yang sakit.
0: Oh, lagi sakit. Oke, cepat sembuh ya Bapak Dan.
1: Yeah,
0: iya, sama-sama Bapak. Ini mau salamnya buat siapa Bapak Dan?
1: Salam yang pertama buat Yudi Molteng.
0: Aha. Uh-huh.
1: Di Dukopil. Kang John Tekari.
0: Iya.
1: Abion. Ona Glenn.
0: Aha.
1: Amelia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Orang yang tidak pernah membuat kesalahan, maka tidak akan pernah mencoba sesuatu yang baru. Albert Einstein.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basodara hari ini Selasa 22 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Seratus empat koma tiga mega hertz Pro 4 RRI Kupang, dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik sehat-sehat ya, bahagia selalu untuk menjalani aktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Maba, Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kau sendirian. Untuk renungan pagi dan musik religi menemani aktivitas Bapak Mama Dong di ini pagi.

Salam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Iman Katolik bersama saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini Selasa, tanggal 22 September tahun 2026. Dan saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 8 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Renungan kita di pagi hari ini saya beri judul, mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Injil hari ini mengisahkan bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus datang hendak menemuinya. Tetapi karena banyak orang mengerumuni Yesus, mereka tidak dapat mendekatinya. Lalu seseorang memberitahukan kepada Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin menemui engkau. Namun Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Sabda ini bukan berarti Yesus menolak atau merendahkan ibunya Maria. Justru Maria adalah teladan utama orang yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Maria menerima kehendak Tuhan dengan iman dan ketaatan meskipun tidak semuanya mudah dipahami. Karena itu melalui Injil hari ini, Yesus mengajarkan bahwa menjadi keluarga bukan hanya soal hubungan darah. Menjadi keluarga, Yesus berarti mau mendengarkan sabda Tuhan, percaya kepadanya, dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar Pro 4 yang terkasih, mungkin kita setiap hari mendengarkan banyak hal. Kita mendengarkan berita melalui radio, televisi, dan media sosial. Kita mendengarkan nasihat orang tua, pasangan hidup, anak-anak, teman kerja, dan sesama. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan? Sebab mendengarkan sabda Tuhan bukan hanya dengan telinga. Kita harus mendengarkannya dengan hati, kemudian menerjemahkannya dalam tindakan nyata. Kalau Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia, maka kita pun harus belajar mengasihi. Kalau Tuhan berkata, ampunilah, maka kita pun harus mengampuni. Kalau Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita belajar untuk menahan diri. Kalau Tuhan berkata, layani sesamamu, maka kita tidak boleh hanya sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Kalau Tuhan mengajarkan kejujuran, maka kita pun harus tetap jujur sekalipun tidak ada orang lain yang melihat. Inilah iman yang hidup. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar Pro 4 yang terkasih. Kadang-kadang kita mudah mengatakan, saya orang Katolik. Kita mempunyai salib di rumah. Kita mempunyai rosario. Kita rajin mengikuti misa. Kita berdoa setiap hari. Semua itu baik dan penting. Tetapi, Injil hari ini mengajak kita melihat lebih dalam. Apakah sabda Tuhan sungguh-sungguh mengubah cara hidup kita? Sebab iman tidak berhenti pada doa dan kata-kata. Iman harus menjadi tindakan. Seorang ayah yang mendengarkan sabda Tuhan akan berusaha menjadi ayah yang penuh kasih dan tanggung jawab. Seorang ibu yang mendengarkan sabda Tuhan akan berusaha menjadi sumber ketenangan dan kekuatan bagi keluarganya. Seorang anak yang mendengarkan sabda Tuhan akan belajar menghormati orang tuanya. Seorang ASN yang mendengarkan sabda Tuhan
akan berusaha melayani masyarakat dengan jujur, disiplin, adil, dan penuh tanggung jawab. Seorang guru akan mengajar dengan hati. Seorang pemimpin akan menggunakan kewenangan untuk melayani, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Seorang umat akan hadir dan peduli ketika sesamanya mengalami kesulitan. Dengan demikian, sabda Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, saudara-saudari pendengar yang terkasih. Ada satu hal penting yang dapat kita renungkan hari ini. Jangan hanya menjadi pendengar sabda, tetapi jadilah pelaku sabda. Sebab dunia tidak hanya membutuhkan orang pandai berbicara tentang kasih, tapi dunia juga membutuhkan orang yang benar-benar mengasihi. Dunia tidak hanya membutuhkan orang yang berbicara tentang pengampunan, tapi dunia juga membutuhkan orang yang berani mengampuni. Dunia tidak hanya membutuhkan orang yang berbicara tentang persaudaraan, tapi dunia juga membutuhkan orang yang membangun persaudaraan. Dan keluarga kita juga demikian. Kadang-kadang masalah datang dalam keluarga bukan karena kita tidak tahu apa yang baik, tetapi karena kita sulit melaksanakan apa yang sudah kita ketahui. Kita tahu bahwa meminta maaf tetapi gengsi, tetapi kita gengsi. Kita juga harus mampu mengampuni, tetapi masih menyimpan luka. Kita tahu harus berdamai, tetapi masih mempertahankan ego. Kita tahu harus membantu sesama, tetapi selalu sibuk untuk urusan sendiri. Maka hari ini Yesus mengajak kita untuk kembali kepada sabdanya. Dengarkan, renungkan, dan laksanakan. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, saudara-saudari pendengar yang terkasih. Marilah kita menjadikan keluarga kita sebagai tempat pertama untuk menghidupi sabda Tuhan. Jangan sampai kita begitu aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, tetapi keluarga sendiri kehilangan kasih dan perhatian. Jangan sampai kita rajin berdoa, tetapi mudah memaki. Jangan sampai kita sering berbicara tentang Tuhan, tetapi sulit untuk mengampuni. Jangan sampai kita mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi kehidupan kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebaliknya, marilah kita berusaha agar orang lain dapat mengenal Kristus melalui hidup kita. Ketika kita mengampuni, orang lain melihat Kristus. Ketika kita menolong, orang lain merasakan kasih Kristus. Ketika kita hidup jujur, orang lain melihat terang Kristus. Ketika kita berdamai, orang melihat dan merasakan damai Kristus. Inilah panggilan kita sebagai orang beriman. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, saudara-saudari pendengar yang terkasih, marilah kita membawa sabda Tuhan hari ini ke dalam kehidupan kita. Ibuku, saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Semoga kita bukan hanya menjadi pendengar sabda Tuhan, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaku sabda Tuhan di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Kiranya hidup kita menjadi kesaksian bahwa iman kepada Kristus bukan hanya ada di bibir, tetapi menyata dalam perbuatan hidup kita. Marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa menjadi keluarga Yesus berarti mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya. Tuhan, bukalah telinga dan hati kami agar mampu mendengarkan kehendak-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ajarilah kami untuk mengasihi ketika kami sulit mengasihi, mengampuni ketika kami terluka, bersabar ketika kami diuji, menolong ketika sesama membutuhkan, dan tetap setia ketika menghadapi kesulitan. Berkatilah keluarga-keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami. Jadikanlah kami pembawa damai, pembawa kasih, dan pembawa harapan bagi sesama. Semoga perkataan dan perbuatan kami semakin banyak orang mengalami kasih-Mu. Demi Kristus
Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Saya Maximus Sobe mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak, Mama, Kakak, Adik, Kakak Nyong, saudara-saudari dalam renungan Katolik di pagi hari ini. Semoga Tuhan berkenan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Menghadapi puncak musim kemarau, PT PLN Persero mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi kebakaran. Selain kondisi lingkungan yang mengering, keandalan dan penggunaan instalasi listrik di dalam rumah perlu menjadi perhatian utama agar musibah dapat dicegah sedini mungkin. Imbauan ini disampaikan dalam dialog Kupang Menyapa di RRI Kupang bertajuk Belajar dari Kebakaran Kuanino. Manajer PT PLN ULP Kupang, Imade Dedik Satriadi, menjelaskan batas kewenangan PLN berada pada jaringan distribusi hingga ke meteran listrik pelanggan. Adapun instalasi listrik setelah meteran merupakan tanggung jawab pemilik rumah. Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Indra Prakirawan Iklim Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT BMKG memaparkan bahwa wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini berada pada puncak kemarau. Angin kencang dan suhu tinggi mempercepat penyebaran api, sehingga masyarakat diimbau rutin memantau perakiran cuaca BMKG. Beralih ke informasi berikut. Telaga Nirwana di Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, menawarkan panorama alam yang memikat wisatawan. Destinasi ini menjadi salah satu pesona tersembunyi di Kabupaten Rote Ndau. Telaga Nirwana berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai Buadale. Kawasan ini menyuguhkan perpaduan telaga, pantai, dan gua alami dalam satu destinasi. Daya tarik utama Telaga Nirwana adalah teluk sepanjang sekitar 700 meter. Teluk tersebut bermuara langsung ke sebuah gua dengan panorama yang masih alami. Di tengah telaga terdapat batu besar berbentuk hati yang menjadi ikon kawasan wisata. Airnya sangat jernih sehingga hamparan pasir putih terlihat sampai ke dasar telaga. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tembilo nomor 8 dan selamat pagi Bapak Mama Baso di arah dong semua. Seputaran Tembilo 8 masih sepi ya. Sonde terlalu banyak kendaraan yang lalu lalang. Sonde ada juga kemacetan di ini pagi ya. Semuanya aman-aman, tentram, sejahtera. Dan di ini pagi Beta Christine menemani Bapak Mama Baso di arah dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya ya. Di ini pagi Bapak Ote hadir menemani Bapak Mama dong. Dan pagi ini ya kita bicara soal musim kemarau. Musim kemarau ini punya banyak sekali, dia punya dampak ya. Jadi buat Bapak Mama bahas saudara yang mau kasih informasi dampak dari musim kemarau di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, silahkan melalui ketompung lain telpon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Untuk Bapak Ote menemani Bapak Mama dari sekarang ya sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah hidup di zaman modern.
0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua. Apa kabar ini pagi? Semoga semua tetap sehat, semangat, dan yang paling penting tetap punya air ya. Karena memang di akhir-akhir ini matahari sedang rajin-rajinnya untuk keluar dan bersinar dengan terangnya ya. Dan yang pasti Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua, ini hal yang biasa di musim kemarau. Musim yang membuat ketumpung pakaian itu cepat kering, rambut cepat kering, jalanan cepat berdebu, tapi dompet juga ya entahlah ya. Semoga dompet sendiri ikut-ikutan kering di musim kemarau saat ini. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, kalau bicara soal kemarau itu bukan cuma soal panas, bukan soal lahan dan juga hutan yang mudah terbakar ya. Tetapi ketong harus cari air dengan pagi-pagi hari. Jadi di beberapa wilayah, bahkan di kota Kupang pun ya, di kota Kupang pun ada yang harus pagi-pagi itu berburu air. Bahkan sore-sore ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ada juga air di sumur yang sudah mulai surut. Ada petani yang harus menyesuaikan waktu tanam. Ada juga yang justru senang karena bisa menjemur hasil panen dengan lebih cepat. Kalau musim kemarau begini, ya ini menjadi waktu untuk para nelayan panen ya. Karena kotong bisa lihat hasil tangkapan lumayan banyak. Beberapa waktu yang lalu juga lihat cumi harga lumayan murah ya. Di live TikTok itu ada yang 5.000 satu kumpul. Aduh, itu murah sekali. Dan juga Bapak Mama, Saudara dong semua, di musim kemarau ini juga kebahagiaan buat mama-mama yang punya usaha ikan asin, ikan kering ya. Jadi kalau misalnya jemur langsung kering, atau usaha kerupuk itu jadi satu kebahagiaan tersendiri karena matahari seakan-akan mendukung usaha tersebut ya. Jadi kalau bicara soal musim kemarau itu ada sisi baiknya, ada sisi sone bae juga untuk masing-masing orang ya. Dan bagaimana dengan Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua ya? Apakah di musim kemarau ini kesulitan air atau biasa-biasa saja? Kita sapa dulu penelpon pertama ketong di Bapote. Halo, selamat pagi Bapote.
1: Halo, selamat pagi Bapote, pagi Kak Kristin.
0: Bapote pagi, pagi-pagi subangun.
1: Sudah Kak Kristin, soalnya sakit begini san bisa tidur Kak Kristin.
0: Halo, san bisa tidur. Masih sakit?
1: Masih.
0: Aduh, cepat sembuh Kakak Joy ya. Dan nanti san bisa batanam lah.
1: Aduh, ini belum bisa kerja juga Kak Kristin. Ini soalnya baru sekitar 65% Kak Kristin.
0: Baru buka lahan atau baru mau tanam?
1: Tidak Kak Kristin, baru keluar dari rumah sakit, baru dari masa dari hari Kamis
0: ya. Dari minggu lalu itu yang ada telepon terakhir tuh kok.
1: Iya Kakak.
0: Halo.
1: Misalnya parah Kak Kristin, tapi ya mau bilang apa kita.
0: Oh, nah istirahat dulu Kakak Joy.
1: Iya Kakak. Soalnya luka hanya di hidung dan testa saja Kak Kristin.
0: Jatuh kah atau?
1: Iya, ini soalnya saya potong kayu Kak Kristin. Kayu ada tiga, ada batas tenda dari tiga cabang Kak Kristin.
0: Oh.
1: Iya, saya potong pertama lepas, itu yang kedua terlepas, tapi yang di tenda itu saya belum potong Kak Kristin. Jadi waktu saya potong habis, yang di tenda ini dia piti saya di apa, di kepala Kak Kristin, tapi di alis mata, di ke alis mata.
0: Terus langsung
1: yang satu Kak Kristin dia langsung tikam saya di hidung Kak Kristin, dari yang hidung yang parah Kak Kristin.
0: Baik. Istirahat Kakak Joye. Besok jangan kerja sendiri toh, minta bantuan.
1: Iya, soalnya kayu pendek Kak Kristin, dia punya tinggi ini mungkin 4 meter Kak Kristin, tapi waktu itu angin kencang.
0: Oh iya jadi, betul ya.
1: Angin tiup kayu, jadi ini kayu titi saya di alis mata dan tikam saya di hidung Kak Kristin. Itu pukul saya di dada lagi Kak Kristin.
0: Wih, beta membayangkan langsung ya, langsung sakit kepala. Aduh, itu perihnya luar biasa ya.
1: Iya, saya pusing dari jam 8 Kak Kristin. Saya tidak sadar bahwa saya sampai di puskesmas Kak Kristin pasang O2 baru saya sadar Kak Kristin.
0: Oh, kasihan.
1: Iya, saya tidak sadar berapa jam. Di tangga dapet saya dari jam 8, jam 11 baru
0: dong bawa di puskesmas.
1: Iya, iya Kak Kristin.
0: Baik, baik, baik. Cepat sembuh ya Kakak Joy.
1: Amin, Kakak Kristin.
0: Iya, biar yang di Fatule ujang khawatir lah. Kakak Jo ini ya sehat-sehat, pokoknya bahagia selalu ya.
1: Amin, puji Tuhan.
0: Berarti ini hari istirahat dulu, jangan pi sawah dulu kok, kebun dulu kok.
1: Ya ini saudari yang siram sayur.
0: Oh iya. Baiklah.
1: Siram sayur dengan labu, Kak Kristin. Soalnya ada usaha labu dengan sayur.
0: Labu kuning, labu Jepang?
1: Labu Jepang, Kak.
0: Oh, labu Jepang.
1: Iya, labu Jepang sekarang ada dia punya
0: musim.
1: Harga ini, Kak Kristin. Dia menghargakan makanan gratis ini, Kak Kristin.
0: Iya, oh berarti Kak Joy taruh di SPPG dong?
1: Iya, saya kadang antar di situ sayur juga begitu, Kak Kristin.
0: Oh, berarti ini semuanya terbantu lah ya.
1: Iya Kak Kristin.
0: Berarti Kakak Joy pun hasil tanam sayur dong langsung offer pi di SPPG.
1: Iya Kakak.
0: Sen perlu repot-repot jual di pasar le?
1: Iya, tinggal kalau orang pesan Kak Kristin, tinggal kita siapkan di sini, mereka datang ambil sendiri dengan auto Kak Kristin.
0: Oh begitu. Tapi memang masih tetap ini ya jual di pasar begitu Kakak Joy ya?
1: Iya Kak Kristin. Soalnya kalau masuk kelompok Kak Kristin ya kita bisa. Pikiran Kak Kristin ini kita tanam sendiri Kak Kristin, jadi orang datang offer berapa-berapa tapi kita lepas Kak Kristin.
0: Begitu, Sonde, hitung-hitung untung rugi.
1: Ya rugi untung sama Kak Kristin, kalau kita masuk kelompok ini Kak Kristin, itu kelompok ini bisa ketipu kita juga Kak Kristin.
0: Oh begitu ya?
1: Iya Kak Kristin. Karena saya sudah masuk kelompok Kak Kristin dari sesu alami, makanya saya berdiri sendiri Kak Kristin.
0: Wes mantap.
1: Iya.
0: Kan kayaknya kata mesti jalan-jalan di Mulut Tengah doh.
1: Iya, nanti satu kali baru Kak Kristin kalau ke Muti di Mulut Tengah. Ini rumahnya di depan Puskesmas Jinau.
0: Oh, yang Puskesmas Ijo tuh kok?
1: Iya, betul.
0: Oh, pas di depan situ.
1: Iya, itu yang kios kecil itu Kak Kristin.
0: Siap, siap. Nanti kau mampir minum kopi sebentar doh.
1: Iya, kelapa muda juga
0: ada. Wah, luar biasa ya. Siap Kakak Joy. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan di Molo ya.
1: Iya, nanti Kak Kristin ambil saya punya nomor sana.
0: Siap.
1: Nomor ada dua
0: itu Kak Kristin. Baik Kakak Joy.
1: Iya.
0: Iya. Kakak Joy pun nomor banyak deh.
1: Tidak Kak Kristin, soalnya saya pakai satu jaringan tidak bisa.
0: Oh iya, betul. Jaringan lari-lari ya.
1: Iya Kak Kristin.
0: Iya, iya. Pokoknya sehat-sehat Kakak Joy ya.
1: Amin, puji Tuhan Kak Kristin.
0: Tapi Kakak Joy, ini kan kita bicara soal musim kemarau toh.
1: Iya.
0: Siram sayur dengan untuk air kebutuhan sehari-hari masih stabil kok di Molo atau mulai kering?
1: Terima kasih Kak Kristin, air yang saya siram sayur pakai itu Kak Kristin. Saya tarik sekitar 370 meter Kak Kristin pakai selang.
0: Oh, dari ambilnya sumbernya dari mata air atau sumur?
1: Dari mata air Kak Kristin, tapi kalau mata air dia nanti kering duluan Kak Kristin, sedangkan yang galian sendiri ini Kak Kristin dia tidak kering dulu Kak Kristin, nanti bulan 11 baru bisa kering Kak Kristin.
0: Oh begitu, kalau sekarang masih ada ya?
1: Masih ada, kalau tidak ada Kak Kristin, saya usaha beli air tangki, air tangki dari store Kak Kristin, tampung di terpal baru tarik ke kebun Kak Kristin.
0: Berarti pengeluaran lebih besar lah kalau misalnya air kering.
1: Kalau menurut Kakak Kristin,
0: iya.
1: Kalau mau pakai air itu hemat Kak Kristin.
0: Oh begitu.
1: Kalau
0: 5.000 liter tuh?
1: Iya, dua terpal Kak Kristin bisa hemat bisa 2 bulan itu Kak Kristin.
0: Oh.
1: Siram pakai gayung sagar Kak Kristin.
0: Oh iya, soalnya pakai yang orang biasa bilang apa irigasi tetes?
1: Tidak, belum pakai Kak Kristin, soalnya belum beli dia punya alat itu Kak Kristin.
0: Oh itu mesti pakai alat lagi ya?
1: Iya, karena dari pakai selang kecil Kak Kristin, baru pakai tutup pakai plastik Kak Kristin. Jadi kita pengeluaran plastik ini ke Kristin.
0: Oh, itu yang lebih besar, lebih banyak begitu.
1: Iya.
0: Pengeluaran di plastik. Baik Kakak Joy, sukses selalu Kakak Joy, makin banyak rezekinya ya.
1: Amin Kakak Kristin.
0: Iya.
1: Saya malah bersyukur Kak Kristin karena usaha saya ini walaupun saya sendiri Kak Kristin, tapi saya bisa terjamin untuk saya punya sayur dan labu Kak Kristin.
0: Apa namanya Kakak Joy, kalau ini tangki itu satu kali bawa air berapa? Kakak Joy harus bayar berapa?
1: 150.000 Kakak Kristin.
0: 150 ya, dari Soe itu sampai di Molo.
1: Iya.
0: Itu untuk 2 bulan ya, khusus untuk sayur sah.
1: Iya, kalau 2 terpal itu 2 bulan Kak Kristin, karena saya pakai, kadang saya timba pakai gelas aqua ini baru saya siram di pohon sayur Kak Kristin.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Pagi sore, siram pagi sore.
1: Kadang pagi saja Kak Kristin.
0: Kadang pagi. Siram.
1: Iya, karena malam itu ada embun Kak Kristin.
0: Oh, iya. Jadi cuma tinggi siram pagi.
1: Di sini ini Kak Kristin, saya tidak bantah Kak Kristin punya suara mas, tapi yang lain sudah kasih masuk air pump.
0: Iya.
1: Khusus di Molotengah ini yang lain kan mau kasih masuk Kak Kristin.
0: Tapi
1: kami usaha air Kak Kristin, soalnya air ini untuk kebutuhan kita setiap hari Kak Kristin.
0: Oh, tapi memang sudah ada pipa dari PDAM yang mengalir ke rumah-rumah.
1: Iya, dari Mutis. Pipa lewat depan rumah Kak Kristin.
0: Tapi Kakak Joy dong juga dapat toh?
1: Belum kasih masuk Kak Kristin.
0: Karena?
1: Dari biaya ini Kak Kristin.
0: Oh iya, baiklah biaya pemasangan ya.
1: Iya Kak Kristin. Sekarang ada ya harganya agak lumayan sedikit Kak Kristin, jadi nanti dulu Kak Kristin baru cari berkat untuk kasih masuk Kak. Ini apa meteran itu Kak Kristin?
0: Baik.
1: Iya.
0: Semoga ini ya bisa cepat ya, supaya mempermudah Kakak Joy pengeluaran yang terlalu besar di air ya.
1: Iya, soalnya saya ada pikir-pikir Kak Kristin, saya harus dikasih saya punya Bapak Kepala Desa BPJS baru ini supaya bila perlu dia bisa apa, soalnya ada tempat air di depan rumah ini mungkin dia punya kedalaman itu 8 meter Kakak Kristin. Jadi karena saya masih pikir-pikir kalau Bapak BPJS bisa datang lihat untuk mau saya mau gali juga, saya bisa bayar orang mau gali Kakak Kristin karena air di depan rumah Kakak Kristin.
0: Iya. Berarti sebenarnya Kakak Jojo sendiri terlalu susah air begitu kah kalau musim kemarau untuk mandi, untuk kebutuhan sehari-hari?
1: Tidak susah Kak Kristin. Iya, karena saya beli air ini Kak Kristin untuk mandi, makan Kak Kristin, air mencukupi kebutuhan saya Kak Kristin.
0: Baik. Iya. Kalau di masyarakat sekitar ya, di Molotengah juga sendiri terlalu susah air. Atau ya,
1: karena kebanyakan sudah air pump dan ada beberapa kakak yang sudah kasih masuk air. Ini apa yang Kak Kristin mereka cincir air ini Kak Kristin, jadi mereka sudah tak masuk. Kalau kami RT 1 itu Kak Kristin hanya 4-5 rumah yang belum dapat air, tapi kami tidak pikir apa-apa Kak Kristin. Mungkin di kemudian hari Kak Kristin bisa memperhatikan kami Kak Kristin itu.
0: Baik,
1: kami kasih masuk air.
0: Semoga bisa cepat ini ya mendapatkan bantuan untuk pipa masuk ke rumah begitu ya.
1: Iya Kak Kristin.
0: Baik. Jadi selama ini yang 4 rumah atau 5 rumah ini punya sumur kah atau mungkin mesti tarik air di mata air begitu Kakak Joy?
1: Tarik air dari mata air Kak Kristin. Jalan sekitar 500 meter Kak Kristin.
0: Jalan sekitar 500 ya untuk sampai untuk satu kali ambil itu pakai jergen.
1: Ya, kadang 4 jergen, yang 5 liter itu Kak Kristin, 4 jergen itu.
0: Baik. Luar biasa ya Kakak Joy. Semangat Kakak Joy dan cepat sembuh biar bisa

0: Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Iya.
0: Semoga Tuhan Yesus memberkati di studio.
1: Amin.
0: Terus yang berikut buat Tuhan bersama Mama di Fatulio Tengah, selamat pagi bersama keluarga. Terus yang berikut, keluarga yang ada di rumah sini, selamat pagi. Terus yang berikut buat Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Citi Lelogama, Mama Anita Oketa, Mama Ima, Mama Glenn, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Bunda Asmi, Bapak Aloseran, Bung Endang di Cawang Ragnamo, Pak Udi Kopeu, Bapak Herman di Angkai. Singkatnya buat semua kakak Kristen yang lagi pantau Pro 4, Bapak pagi ini dengan ucapan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Baik, Kakak Joy tadi lagunya apa Kakak Joy? Wanrito Bepung lagu yang mana?
0: Mol Ana. Iya.
1: Mol Ana di Ketong belum ada, hanya ada beberapa lagu Beta Bukan. Terus itu ada Toy Terry. Nanti Beta carikan ya. Mol Ana.
0: Mol Ana.
1: Mol Ana eh. Baiklah.
0: Lihat Kak Christine, dari Kak Christine sayang pilih yang mana?
1: Baik, nanti Ketong coba carikan ya dari Wanrito B.
0: Iya, buat Kak Christine selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih.
0: Terpulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih selalu. Selamat pagi.
1: Terima kasih buat Kakak Joy. Sehat-sehat selalu ya Kakak Joy. Cepat sembuh dan cepat beraktivitas kembali ya. Untuk sayur-sayur setunggu di kebun. Buat bapak mama, saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Yang mau gabung, yang mau kasih informasi tentang keadaan di sekitar bapak mama, kata mbak omong tentang dampak dari musim kemarau ya. Jadi musim kemarau ini ada seperti bertolak belakang bagi beberapa orang ya. Jadi ada yang merasakan dampaknya yang kurang baik karena kekurangan air ya. Terus itu potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Ada juga yang merasa bahwa musim kemarau ini membawa rejeki. Contohnya bagi nelayan ya. Mereka bisa dapat ikan banyak. Terus itu juga yang punya usaha ikan kering juga bisa lancar ya. Beta sapa kembali yang sudah gabung di Mbak Bote, selamat pagi. Halo.
2: Halo, selamat pagi Kak Christine.
1: Selamat pagi. Halo. Iya, ya. Dengan Kakak.
2: Nio, siapa? Selamat pagi.
1: Mari kita mengingat-ingat sampai besok pagi ya. Maafkan kami yang lupa ini.
2: Nah, itu karena selamat tidak.
1: Ini Mama Jessy nih toh, Lelogama.
2: Iya.
1: Itu benar. Sudah.
2: Iya.
1: Sudah dengar lama-lama baru memori kembali ingat lah.
2: Kembali ingat lah.
1: Kemana orang Lelogama? Mama Jessy sehat-sehat kok.
2: Iya.
1: Lelogama kemana Mama sayang?
2: Aduh, ini kekeringan air ini.
1: Ailo, kayaknya rata-rata semua kekeringan.
2: Sopanya kalau pagi sore ini kita bak antri macam ke antri minyak tanah.
1: Antri di mana Mama sayang?
2: Ada di mata air.
1: Oh, berarti pagi-pagi mesti turun di mata air. Itu jarak berapa? Ya,
2: pagi sore.
1: Berapa meter itu Mama?
2: Tahu berapa ini. Pokoknya tidak terlalu jauh dari rumah.
1: Oh, pagi sore?
2: Pagi sore kan pagi ambil, sore ambil.
1: Ailo, olahraga.
2: Yeah. Olahraga.
1: Itu sudah mah, olahraga. Berapa jergen biasa satu kali?
2: Tiga
1: jergen. Oh, untuk
2: tiga
1: ini.
2: Itu.
1: Untuk masak juga kok?
2: Masak, siram tanaman.
1: Oh, Mama Jessy juga ada batanam di depan.
2: Mandi, iya, itu tanam lombok.
1: Wes, mantap. Itu iya. Tinggal kalau misalnya lombok sumerah-merah tinggal ketu kok bikin rujak.
2: Kita tanam pokoknya belum begitu masak karena sampai kok ambil.
1: belum tunggu merah deh su ambil, masih orange deh su ambil.
2: Siram dengan bunga.
1: Oh iya, biasa lah ya.

0: dulu air.
1: Koleksi bunga mama-mama dong ya.
0: Iya.
1: Iya, iya. Tapi biasanya kan di Lelogama begitu, Sonde pernah, kalau tahu beta ya, Sonde pernah kekurangan air, tapi ternyata di musim kemarau dia juga kering, Mama ya?
0: Di tempat tertentu yang ada air, yang melimpah, tapi untuk Lelogama, begitu sudah.
1: Begitu, Suk, di kering.
0: Iya, kering.
1: Tapi kalau Mama Jessie dong, su pakai pipa PDAM atau belum?
0: Belum.
1: Oh, jadi kalau misalnya Sonde musim kemarau, musim hujan begitu, air dapat dari mana?
0: Tetap ambil di mata air juga.
1: Oh, belum ada juga yang alir di rumah-rumah begitu, eh?
0: Iya, belum.
1: Jadi biar musim kemarau, musim hujan, jadi tetap ketong olahraga tetap begitu.
0: Menuju mata air.
1: I love. Itu untuk satu dusun ke Mama atau untuk berapa dusun pakai?
0: Satu
1: kelurahan pakai.
0: Tapi ada beda-beda tempat yang macam di kantor camat air ada juga mata air.
1: Iya. Oh, jadi mata air banyak.
0: Tiap RT itu yang kadang air susah.
1: Jadi tiap hari mesti coba angkat air.
0: Pokoknya begitu sudah. Kita kerja musim kemarau hanya ambil air.
1: Nenio. Mau bilang ke mana lagi?
0: Musim hujan baru kayu api.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Maksudnya musim hujan kayu api, oh musim hujan baru susah cari kayu api.
0: Susahnya iya, kalau kalau musim kemarau bisa kita siap memang kayu api sudah ini. Oh. Minta kendaraan antar di rumah.
1: Oh, kalau su deka-deka musim hujan susah ya karena su basah, Mama.
0: Iya.
1: Baiklah. Jadi tiap hari sore, pagi sore angkat air ya.
0: Angkat air.
1: Latihan. Ya,
0: hutan pupu setiap tempat hutan itu larang tidak boleh ambil kayu api.
1: Oh, sudah ada larangan sendiri boleh tebang.
0: Iya, sendiri boleh. Iya, ambil kayu api, ambil kayu mentah tidak boleh.
1: Kalau ranting-ranting yang jatuh juga sendiri boleh.
0: Tidak boleh.
1: Oh, sendiri boleh di hutan anpupu situ.
0: Iya, tidak boleh.
1: Oh, jadi Mama dong dapat dari mana kayu?
0: Pokoknya usaha di kintal-kintal rumah.
1: Oh, iya, baiklah.
0: Ini juga dengan minyak tanah, jadi bantu dengan kompor.
1: Oh, semangat.
0: Iya, semangat juga.
1: Semangat, kita berjuang di pagi hari ya.
0: Tidak pudar, tetap semangat.
1: Betul, Mama Jessie. Iya. Anggap seakan olahraga, jalan ya, pagi, ya. Jalan sore. Sambil angkat beban. Itu su. Baik, pokoknya sehat-sehat selalu Mama Jessie ya.
0: Iya, amin. Christine, siapa di studio?
1: Beta sendiri.
0: Oh, Neo, kami temani.
1: Iya, temani kita.
0: Iya.
1: Tapi dari tadi be dengar ini back sound, ini kayak rame.
0: Di mana?
1: Ini back sound di belakang, suara-suara di belakang.
0: Ini ada belum makan jadi.
1: Aduh, ada minta makan.
0: Minta makan ini.
1: Halo, bilang masih pagi-pagi ya. Sabar dulu.
0: Hanya tahu tuh ayam, kita belum minum kopi, ayam makan duluan.
1: Itu yang berat ya. Itu yang berat. Ketong yang dipentuan belum minum kopi, ayam subuh bekotek duluan.
0: Bangun ternak makan dahulu.
1: Halo.
0: Babi ayam.
1: Sen apa-apa persediaan untuk Desember.
0: Itu sudah.
1: Baik Mama Jessie, ini pagi mau dengar lagu yang mana atau mau salam-salam siapa cinta?
0: Wantri Tobe, kau yang jalan-jalan ke Lelogama.
1: Jalan-jalan ke Lelogama.
0: Ya.
1: Oke, jalan-jalan di Lelogama. Kayaknya ini belum sampai di Lelogama cinta.
0: Ya, nanti Kak Kris nih kalau di hutanan pupu sudah di rumah pohon pariwisata tempat itu.
1: Oh, begitu sudah ada.
0: Info.
1: Ya. Siap, nanti Mama kasih info ya, supaya ketong sab tahu ketong bisa jalan-jalan pergi.
0: Sementara bangun rumah pohon.
1: Oh, ada bangun rumah pohon di hutan situ ya?
0: Iya.
1: Baik.
0: Di kupang bagian kiri.
1: Oh, sebelah kiri, depan yang orang berjual tuh kok bukan?
0: Oh, di atas sana lah, di pokoknya dari Kupang lewat OM nah datang sedikit itu sudah nanti ada papan di situ.
1: Oh, dia di pinggir jalan, sah?
0: Iya. Jalan masuk sedikit.
1: Itu tempat camping kok Mama sayang atau?
0: Banyak itu pariwisata.
1: Oh, jadi orang mau menginap juga bisa?
0: Iya, nanti baru atur dia pun pengresmian dulu beratur dia pun bagaimana dia pun jalan pariwisatanya ke mana.
1: Siap-siap. Ketong tunggu informasi dari Mama Jessie, Sa.
0: Gede.
1: Siap, terima kasih informasinya.
0: Ya.
1: Salam-salam buat siapa, Cinta?
0: Orang rumah ada bapak lagi sibuk, siap ke kantor.
1: Iya.
0: Ya, jadi melotengnya, Mama Selmi itu bapak pencinal basi.
1: Iya.
0: Kita semua sesudah yang lagi pantau.
1: Baik, baik.
0: Beraktivitas dan memberkati kita semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Kak Christine. Shalom.
1: Shalom.
0: Kami menanti.
1: Siap. Terima kasih buat Mama Jessie di Lelogama. Selamat pagi, Mama sayang. Dan juga buat keluarga semuanya. Ya, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Semangat untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini, ya. Dan buat bapak-bapak, saudara yang mau gabung masih terlalu boleh. Melalui kotompung lain telpon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Pote masih menemani bapak mama, bapak saudara di ini pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapote masih menemani Bapak Mama bahas saudara di ini pagi ya. Kita akan lanjut lagi setelah di berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi buat Bapak Mama bahas saudara. Selamat beraktivitas di pagi ini.

Bapak Mama, Bapak Saudara, berita berempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi NTT yang mencapai 5,01% year on year di tengah tantangan geografis dan topografi daerah. Capaian tersebut dinilai perlu ditingkatkan dengan penguatan intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Dalam amanatnya, Wamendagri menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar dengan potensi sumber daya manusia dan keberagaman yang menjadi kekuatan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia mengatakan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka perlu diterjemahkan secara konkret oleh seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Menurutnya program tersebut sangat relevan, sehingga dukungan semua pemerintah hingga ke tingkat daerah sangat dibutuhkan. Beralih ke informasi berikut. Pantai Tolanamon di Desa Inawe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao, menawarkan panorama alam yang memukau. Keindahan pantai ini mulai menarik perhatian wisatawan setelah viral di media sosial. Destinasi wisata tersebut sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat luas. Popularitasnya meningkat setelah unggahan seorang warga Desa Inawe menyebar di berbagai platform digital. Sejak itu ribuan wisatawan lokal mulai berdatangan setiap hari. Mereka ingin menikmati pesona pantai yang masih alami di tepian Samudra Hindia. Pantai Tolanamon berbentuk teluk yang diapit tebing-tebing karang kokoh. Kondisi tersebut membuat ombak besar Samudra Hindia tidak langsung memasuki kawasan pantai. Air laut di teluk tampak tenang, jernih, dan aman untuk berenang. Hamparan pasir putih serta pepohonan rindang menambah kenyamanan pengunjung untuk menikmati suasana pantai. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan bapak-mama, saudara dong, semua masih di Bapote ya. Ketong masih beromong tentang musim kemarau. Ya, jadi bapak-mama, saudara dong semua, kalau menurut bapak-mama ya, apa tanda paling nyata kalau musim kemarau sudah datang? Apakah tanda-tandanya matahari mulai terasa seperti lampu sorot? Atau rumput yang berubah warna dari yang hijau ke coklat, ke kuning-kuningan ya, atau debu yang mulai berterbangan di mana-mana, atau air yang mulai terasa seperti barang mewah ya, susah untuk dicari, atau mungkin baru keluar rumah 5 menit langsung cari tempat teduh. Nah, silakan bapak mama, bapak saudara pilih jawabannya ya. Menurut bapak mama, kalau bicara soal musim kemarau, tanda yang seperti apa yang paling pas untuk menggambarkan musim kemarau di Nusa Tenggara Timur, khususnya di sekitar tempat tinggal bapak mama ya. Nah, dan juga bapak mama, bapak saudara mau cerita silahkan ya. Di pagi ini mungkin ada yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Mama Jessie dan juga Kakak Joy ya, bahwa harus ambil air yang jaraknya beratus-ratus meter ya, menggunakan jerigen begitu. Ada yang pagi, ada yang sore, atau ada yang pagi dan juga sore hari. Silahkan buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung untuk berbagi ceritanya ya, berbagi informasi juga terkait dengan aktivitas di sekitar tempat tinggal bapak mama, atau mungkin ada di antara bapak mama, bapak saudara yang sudah bertahun-tahun mungkin ya sudah kesulitan untuk mendapatkan air. Dan ternyata kesulitan untuk mendapatkan air ini bukan hanya dialami oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan ataupun di Kabupaten Kupang saja ya bapak mama bapak saudara, tetapi masyarakat yang ada di kota Kupang pun masih mengalami yang namanya kesulitan air. Jadi tepatnya di hari Minggu kemarin ya, sempat jalan-jalan di Air Sagu. Bapak mama yang ada di Kota Kupang pasti tahu Air Sagu yang ada di Kelurahan Batu Plat ya. Itu merupakan sumber mata air bagi masyarakat sekitar. Jadi masyarakat bukan hanya berenang di kolamnya saja, atau mungkin memanfaatkan airnya untuk diairi ke sawah-sawah yang ada di samping-sampingnya kolam tersebut ya. Tetapi sumber mata air ataupun mata air yang ada di kawasan Air Sagu tersebut ya, itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk air mandi ya, cuci dan juga masak. Jadi beberapa warga mengambil air di tempat tersebut. Bahkan beberapa waktu lalu sempat berbincang dengan salah satu warga yang memang juga mengangkut air ya, dari lokasi tersebut, dari mata air yang ada di Air Sagu ya. Jadi pakai 12 jerigen diambil setiap bukan setiap sore juga ya, tapi 2 hari sekali ya, untuk keperluan mandi, cuci, makan, minum ya, masak begitu. Dan yang pasti ini juga dilakukan karena memang menurut cerita dari warga sekitar ya, untuk aliran air PDAM di musim kemarau itu ya seminggu sekali baru jalan, mengalir begitu ya. Itulah yang membuat akhirnya bapak ini bersama dengan anak-anaknya mengambil air. Satu kali angkut itu 3 kali dengan 12 jerigen. Jadi lumayan ya, olahraga begitu. Ya, bagaimana dengan bapak mama, bapak saudara dong semua di sekitar tempat tinggal bapak mama, bapak saudara, apakah juga mengalami hal yang sama di musim kemarau ini, harus turun ke tempat mata air ya, atau jalan mencari sumber-sumber mata air untuk bisa mengambil ataupun mendapatkan air bersih untuk digunakan setiap hari untuk keperluan mandi, masak, dan juga keperluan lainnya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Di ini pagi, Beta Christine masih menemani bapak mama, bapak saudara dong semua.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pendengar, kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang ritus panen kacang hijau pada masyarakat Sabu Raijua. Dalam kehidupan masyarakat Sabu, khususnya dalam kehidupan religi, tidak terlepas kaitannya dengan aspek kehidupan lain, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan budaya atau adat istiadat. Hal ini bermula dari pandangan bahwa segala sesuatu merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa atau Deo Ama. Sehingga dalam segala segi kehidupan, setiap kegiatan selalu diawali oleh ritus-ritus dengan maksud memohon bimbingan, petunjuk, dan berkat serta penjagaan dari Deo Ama. Seperti halnya ritus panen kacang hijau yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Sabu Raijua. Ibu Ina Ngefak Barapa, yang merupakan seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakan untuk kita tentang hal ini.
3: Pada bulan Februari-Maret, masyarakat Sabu sedang mempersiapkan ritus panen kacang hijau yang disebut dengan ritus Hora Ka'ba. Hora artinya buang, Ka'ba artinya kulit atau tempurung. Ritus Hora Ka'ba adalah ritus yang menandai kegiatan panen kacang hijau oleh masyarakat Sabu. Waktunya pada bulan Februari atau Maret. Kalau di Sabu bagian selatan disebut bulan Ka'ba, kalau di Seba itu Hangadimo. Sebelum warga masyarakat memulai panen kacang hijau di ladang-ladang mereka, majelis adat atau yang disebut Mone Ama, dalam hal ini ketua majelis adat yaitu Deo dan istrinya, akan membuka pekerjaan panen ini secara simbolis melalui ritus di rumah jabatan Deo atau rumah jabatan ketua dewan pemerintahan adat yang disebut Beni Deo. Jadi rumah jabatan Deo itu disebut Beni Deo.
2: Tujuan dilaksanakannya ritus ini adalah sebagai tanda terima kasih kepada Deo sebagai pemilik tanaman atas segala rahmat pemberiannya.
3: Tujuan dari ritus ini adalah buah sulung dari panen kacang hijau dipersembahkan kepada pemilik benih, sekaligus pemilik dan juga pemelihara, mulai dari tanam sampai mereka memanen hasilnya. Jadi tujuan dari ritus itu sebenarnya yang pertama sebagai tanda syukur kepada pemilik panen, sekaligus yang tujuan yang kedua adalah supaya pemilik kacang hijau ini memberkati, menjaga kesehatan dari benih ini.
2: Masyarakat Sabu percaya bahwa melalui ritus panen kacang hijau ini dialamatkan juga kepada Baniai atau Tuan Putri sebagai penjaga tanaman ini.
3: Alamat dari ritus ini dipersembahkan kepada, dalam bahasa Sabu, Beniai. Kalau diterjemahkan lurus adalah kepada seorang putri besar. Menurut pandangan mereka, Beniai adalah tokoh yang dipercaya sebagai perempuan besar yang memberikan kehidupan melalui makanan, menurunkan hujan, dan memberkati kesuburan dari kacang hijau, di mana kacang hijau merupakan salah satu pangan utama dari masyarakat Sabu. Nah, masyarakat Sabu tradisional memisahkan satu bagian dari ladang mereka, Jadi dalam ladang itu ada bagian tersendiri yang ditanam secara khusus bagi sang pemilik tanaman itu. Karena itu ketika upacara panen itu dimulai, maka kacang hijau itu memang diambil dari bagian yang telah dipisahkan dari kebun atau ladang mereka.
2: Ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Sabu sebelum melaksanakan ritus panen kacang hijau.
3: Selama orang Sabu memanen kacang hijau, mereka punya tabu-tabunya atau pantangan-pantangan. Bila ritus ini tidak dibuat, menurut mereka, mereka percaya bahwa usaha dan pekerjaan mereka sia-sia. Hasil panen mereka akan rusak oleh hama dan seterusnya. Yang kedua, kalau tiap-tiap keluarga tidak melakukan ritus ini, mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan penyakit yang disebut wolara, semacam borok. Nah, itu kepercayaan kalau mereka tidak melakukan ritus ini langsung memetik kacang hijau bagi mereka itu akan membawa tantangan ataupun bahaya bagi mereka. Pada waktu mereka panen di ladang untuk di kebun, dilarang ada orang yang lalu-lalang dari kebun atau ladang mereka. Dan ada adat untuk itu, ada sanksi, mereka harus membayar binatang, ayam atau babi. Lalu juga ketika mengangkut hasil panen itu ke rumah, tidak boleh terkejut. Menurut mereka, kalau kita terkejut, maka jiwa dari kacang ini akan keluar dan hilang.
2: Menurut Ibu Ina, waktu pelaksanaan ritus panen kacang hijau benar-benar harus diperhatikan oleh masyarakat Sabu Raijua.
3: Waktu panen orang Sabu nampaknya juga mereka atur. Jadi waktu kerja masyarakat Sabu itu untuk panen itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 14 petang. Jadi kira-kira dari kebun ke rumah 1 jam, jadi jam 6 atau jam 7 mereka sudah ada di rumah karena waktu itu belum ada listrik. Jadi masyarakat juga sudah mengatur kalender kerja mereka. Bahkan jam kerja mereka pun sudah diatur jam 6 sampai jam 4 atau jam 16 wita. Nah, mengapa itu penting? Oleh karena memang kalau salah hitung waktu, hanya siang hari mereka bisa bekerja. Pada malam hari tidak bisa akses untuk mereka bekerja pada malam hari. Ritus panennya tidak sama karena hujan pertama itu biasanya di bagian utara Sabu. Jadi Seba itu tanam dahulu dan dia juga akan panen dahulu. Lalu bagian timur, lalu selatan dan barat. Jadi mungkin kita akan merasa aneh, Sabu kecil tetapi waktu tanamnya berbeda karena memang keadaannya seperti itu. Hujan lebih awal di bagian utara.
2: Ibu Ina mengatakan ada banyak pesan yang dapat kita pelajari dari ritus panen kacang hijau ini.
3: Dari ritus ini sebenarnya kita dapat belajar beberapa pesan ya, pelajaran bagi mereka, pekerjaan dan hasil pertanian bukan semata-mata soal ekonomis, bukan hanya masalah ekonomis atau pendekatan ekonomis belaka, tetapi juga punya aspek spiritualitas. Mereka tahu apa yang ada pada mereka, termasuk benih sekalipun, ada pemiliknya. Makanan punya pemiliknya. Mereka hanya bisa menerima dari sang pemilik itu. Dan dengan demikian, ketika mereka menerimanya dan telah berhasil dan mulai panen, maka salah satu bentuk dari penghormatan itu kepada sang pemilik benih itu melalui ritus yang dibuka resmi oleh istri dan juga tetua dewan adat yang disebut Moneama.
2: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibu Ina punya harapan agar ritus ini sebagai bagian dari masyarakat Sabu yang dapat dipertahankan.
3: Harapan saya adalah, karena ini adalah kebutuhan dari masyarakat Sabu yang mayoritas masih petani, dan kita tahu bahwa pekerjaan pertanian itu pekerjaan yang tidak pasti, sepasti alam, tidak bisa diramal dan ditentukan oleh kita. Masyarakat petani membutuhkan dampingan dan juga membutuhkan juga ritus atau juga doa berhadapan dengan alam yang tidak pasti itu. Dan yang kedua juga menunjukkan kepada kita bahwa pertanian adalah kebutuhan dasar dan penghidupan dasar dari masyarakat kita. Nah, justru dalam hal ini menurut saya, walaupun kita punya uang, uang kita juga akan ditukar dengan natura, dengan makanan. Salah satunya adalah kacang hijau. Masyarakat petani membutuhkan doa dan perhatian untuk mendampingi mereka berhadapan dengan hasil panen mereka, entah beruntung atau tidak beruntung, mereka membutuhkan pendampingan.
2: Pendengar, demikian mini feature produksi RRI Kupang dengan topik ritus panen kacang hijau pada masyarakat Sabu Raijua. Saya Angela Ivania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

104,3 MHz Prambat RR Kupang. Bapak mama, saudara, ketika musim kemarau tiba, ya itu membawa banyak sekali perubahan dalam kehidupannya ketong sehari-hari ya. Jadi ketika hujan berkurang dalam waktu yang cukup lama, sumber-sumber air bisa mengalami penurunan ya. Jadi ketong bisa lihat sumur mungkin debit airnya sudah mulai menurun. Terus itu juga beberapa sumber-sumber mata air ya. Jadi sudah mulai menurun juga dia punya debit. Dari yang biasanya ketong pagar dia itu luas, sekarang semakin menyempit. Nah bapak-bapak, saudara, bahkan beberapa wilayah bisa mengalami kekeringan dan masyarakatnya pun harus mengatur penggunaan air dengan lebih berhati-hati. Nah bagi petani, kemarau juga bisa berarti perubahan jadwal tanam atau meningkatnya kebutuhan pengairan ya. Sementara bagi sebagian masyarakat, panas dan udara kering juga bisa membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih lelah. Jadi ketong mudah capek begitu ya. Dan bapak mama, saudara dong semua, setiap daerah pasti punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda di musim kemarau. Jadi buat bapak mama, saudara dong semua yang mau gabung, yang mau berbagi cerita terkait dengan pengalamannya di musim kemarau kali ini di tahun 2026 ya, yang katanya dipengaruhi oleh El Nino, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380 833499 atau di 0811 38

0: toda a minha rap crew.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Kempling. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: perang Kolbano itu tepatnya terjadi pada tanggal 26 Oktober 1907. Jadi kita lihat bahwa Belanda mendarat di Indonesia pada tahun 1596, itu Cornelis de Houtman dan de Keyser, dan tujuannya untuk menjajah. Jadi penjajahan Belanda itu akhirnya juga sampai ke Timor, dengan terbentuknya Residen Timor. Nah, kemudian dia mulai intervensi masuk ke daratan Timor dan dibikin posnya di Kapan. Dan kita lihat bahwa untuk Belanda bisa hidup, itu dia antara minta membuat macam-macam pungutan terhadap rakyat.
1: Desa Kolbano yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di bagian selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di desa ini pernah terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah masyarakat Nusa Tenggara Timur. Perang Kolbano merupakan bagian dari sejarah perlawanan masyarakat Timor terhadap Belanda. Perang yang terjadi sekitar tahun 1907 itu seolah membuktikan tekad masyarakat Timor agar terhindar dari tindakan semena-mena yang dilakukan kolonial Belanda. Mesak Toi, salah seorang pemerhati budaya Timor, menceritakan perang Kolbano ini pecah setelah ada perlawanan dari masyarakat atas tindakan semena-mena pemerintah kolonial Belanda.
0: Perang Kolbano itu tepatnya terjadi pada tanggal 26 Oktober 1907. Jadi kita lihat bahwa Belanda mendarat di Indonesia pada tahun 1596, itu Cornelis de Houtman dan de Keyser, dan tujuannya untuk menjajah. Jadi penjajahan Belanda itu akhirnya juga sampai ke Timor, dengan terbentuknya Residen Timor. Nah, kemudian dia mulai intervensi masuk ke daratan Timor dan dibikin posnya di Kapan. Dan kita lihat bahwa untuk Belanda bisa hidup, itu dia antara minta membuat macam-macam pungutan terhadap rakyat. Orang rakyat merasa bahwa ini satu penjajahan atau penindasan. Mereka rasakan bahwa ini satu beban yang berat, maka timbul niat rakyat untuk memprotes.

0: Perang Kolbano yang terjadi juga masih berhubungan erat dengan Perang Niki-Niki yang terjadi di tahun yang sama. Para putra daerah Kolbano seperti Boy Kapitan, Pehe Neolaka serta Esa Taneo merasa tergerak nuraninya ketika melihat penderitaan masyarakat yang ditindas dan dibebankan pajak yang berat. Mereka kemudian berinisiatif untuk memimpin masyarakat memberontak terhadap kepemimpinan Belanda waktu itu.
1: Penyebabnya sama. Jadi kalau lihat perang Kolbano karena rakyat bunuh pajak dan Boy Kapitan Pehe Neolaka memberontak. Nah perang Niki-Niki sendiri itu sebenarnya Belanda memasuki pertama itu mereka membuat satu korte flari dengan Raja Niki-Niki, Raja Nope, yaitu dengan Van der Heyden bahwa mereka hanya bersahabat. Tetapi sesudah mereka tempatkan pos bukan hanya bersahabat tetapi mereka juga mulai pungut pajak dan suruh rakyat Niki-Niki kerja jalan dari Soe sampai di Kefamenanu. Rakyat tidak senang. Nah, kemudian waktu itu dia mulai memberontak terhadap Belanda. Jadi mereka tempatkan Letnan Hof pada waktu itu dan mereka memberontak Belanda.
0: Perlawanan yang dilakukan secara tidak seimbang antara pihak rakyat Kolbano yang dipimpin oleh Boy Kapitan, Pehe Neolaka serta Esa Taneo membuat banyak korban jiwa berjatuhan. Perlawanan rakyat Kolbano melawan kekuasaan Belanda ini selain tercatat dalam buku sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Nusa Tenggara Timur yang diterbitkan oleh Kementerian Negara, Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah Nilai Nasional dan Pasar pada tahun 2013 lalu juga ditandai dengan berdirinya Tugu Peringatan yang ada di Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perang Kolbano mungkin telah berakhir, namun nilai perang ini bagi perjuangan menentang kekuasaan asing bagi orang Timor sangatlah membekas dalam sanubari rakyat Kolbano. Para pejuang Kolbano seolah ingin menunjukkan ekspresinya untuk tidak tunduk begitu saja terhadap politik kekuasaan Belanda untuk menyerahkan pajak, senjata, dan tenaga bagi kerja paksa, di mana hal ini berhubungan dengan upaya untuk mempertahankan harga diri, harkat, dan martabat masyarakat Timor Kolbano dari tindakan semena-mena penguasa kolonial Belanda.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara dong semua, kalau ketong bicara soal musim kemarau, dampaknya itu bisa terasa dari hal yang sangat sederhana ya. Misalnya air. Jadi air yang biasanya ketong gunakan untuk mandi, mencuci, memasak, menyiram tanaman, sampai memberi minum hewan ya, ketika dia punya ketersediaan sudah mulai berkurang, otomatis ketong harus lebih bijak menggunakan air tersebut. Dan bukan cuma manusia saya yang merasakan ya, tetapi ketumpung tanaman juga jadi kering kerontang. Nah, Bapak Maba, Saudara, di musim kemarau ini mungkin ada yang bisa membedakan ya, merasakan perbedaannya, di mana ketumpung tanaman yang biasanya segar, hijau-hijau, demi hijau-hijau itu beda, bagus demi hijau-hijau ya. Sekarang mulai mengering, dan kalau bisa beromong mungkin itu tanaman dong bilang, tolong siram sedikit ame nih ketong deng air ya. Bapak Mama, Saudara, karena itulah salah satu kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan adalah menggunakan air seperlunya. Jadi misalnya memastikan keran sonde bocor ya, menggunakan kembali air yang memang masih layak ya untuk ketong punya kebutuhan tertentu, dan sonde membiarkan air mengalir tanpa digunakan. Kemudian yang pasti Bapak Mama, Saudara, dampak lain ya dari kemarau, yakni bagi pertanian, petani sangat tergantung pada kondisi cuaca dan juga ketersediaan air. Jadi ketika kemarau panjang, pengelolaan air itu menjadi semakin penting ya. Bukan berarti kemarau selalu menjadi musuh, tidak seperti itu. Ada juga kegiatan yang justru terbantu oleh cuaca kering, misalnya menjemur pakaian. Pakaian jadi cepat kering ya, baru taruh sebentar, sekering. Taruh lama sedikit jadi kerupuk. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara, menjemur hasil pertanian juga bisa ya. Jadi mungkin ada Bapak Mama yang sangat merasa terbantu dengan cuaca panas ya, dengan menjemur hasil pertanian sangat mudah ya. Dan yang pasti banyak sekali ya, hal-hal positif. Balik lagi bahwa untuk para nelayan ya, mereka juga sangat terbantu dengan musim kemarau ini, di mana hasil tangkapan juga banyak. Terus itu juga ada yang menjemur hasil tangkapan, diolah menjadi ikan asin, ikan teri, ikan kering ya, pokoknya segelas rumput laut juga ya, mungkin ada yang menjemur rumput laut. Jadi dengan panas yang seperti ini, dikatakan ini adalah panas yang sangat cocok bagi petani garam juga sama ya. Petani garam juga kalau di musim-musim kemarau seperti ini juga mereka bisa dengan cepat menjemur garam dan bisa menghasilkan. Memang untuk petambak udang ya agak susah ya kalau di musim kemarau seperti saat ini. Hasilnya memang sedikit, harga udang pun jadi mahal. Ya, dinikmati, disyukuri, dijalani ya. Ya pasti Bapak Mama, Saudara dong semua, bagaimanapun cuacanya, Beta berharap Bapak Mama dong baik-baik, sehat-sehat ya. Dan yang pasti untuk kesusahan sehari cukuplah sehari. Hari esok punya kesusahannya lagi. Yang pasti sehat-sehat selalu, semangat selalu Bapak Mama, Bapak Saudara. Dan sampai di sini Bapak Ote menemani Bapak Mama. Terima kasih buat yang sudah gabung, Mama Jessie, Kakak Joy di Molo Tengah ya. Terima kasih sudah berbagi informasi. Ketong jadi tahu bahwa memang di beberapa wilayah seperti di Kabupaten TTS dan juga Kabupaten Kupang dan Kota Kupang sendiri pun juga ya, kalau musim kemarau masih ada beberapa masyarakat, masih ada masyarakat yang harus berjalan untuk dengan jarak yang beratus-ratus meter ya, untuk bisa mendapatkan air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Baik, sehat-sehat selalu Bapak Mama, Bapak Saudara, semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Sahabat Saudara, berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bulog Cabang Waingapu menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat penerima manfaat yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Kepala Bulog Cabang Waingapu, Inung Tri Afandi, mengatakan penyaluran bantuan pangan tahun 2026 dilaksanakan dalam dua tahapan dengan alokasi kedua mencakup periode Juli hingga September. Untuk Kabupaten Sumba Timur, jumlah penerima pada tahap kedua mencapai